0: harga yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi anda sekalian, ya, agar anda bersabar dengan kondisi anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia, dunia itu apa dalam bahasa Arab, artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin ya, dia bisa hidup dengan tenang ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita enggak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu, ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubdalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu filbala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma sholihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu. Tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu. Benar enggak? Atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal? Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleng enggak tuh orang? Oleng. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas, serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas, terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah, apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang udah balig? Gak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan. Terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar, ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam, di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur, setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua mengasuh anak-anak kecil, rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim, dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin, anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik, ya. Jadi tidak langsung ke surga.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'alamu dan ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbih. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allahu Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat, ba'dal asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari Al-Asmaul Husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Enggak, Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Berarti siapa? Berarti Allah. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah. Itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gidik, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Orang akan merasakan kebaikan dalam harinya. Salah satu faktor yang menentukan adalah bagaimana dia mengawali hari itu dengan kebaikan. Ada malam, ada siang. Malam itu diawali dengan sore, dan siang itu diawali dengan pagi. Banyak di antara kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan kalau enggak di malam, ya di siang hari. Ternyata salah satu pemicu terbesarnya adalah ketika orang tersebut tidak mengawali siang dan malamnya dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dijalankan, maka dia akan melewati hari-harinya, siang ataupun malamnya, dengan kebaikan, dan akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan. Amalan tersebut adalah zikir pagi dan petang. Sebuah amalan yang banyak sekali dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi amat disayangkan masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengamalkannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam malah tidak dipraktikkan. Di antara dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir di pagi dan petang adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43. Dalam surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak. Setelah itu Allah lanjutkan firman-Nya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan kita untuk zikir yang banyak, Allah ingatkan tentang dua waktu ini, pagi dan petang. Kenapa kok dua waktu ini? Karena dua waktu ini sangat menentukan kondisi seseorang selama 24 jam. Pagi menentukan waktu dia, suasana dia di siang hari, sedangkan sore menentukan waktu dia di malam hari, menentukan suasana kehidupan dia di malam hari. Maka dua waktu ini, pagi dan petang, itu sangat berarti dan sangat menentukan. Sehingga wajar ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan khusus untuk pagi dan petang. Di dalam ayat yang lain misalnya, surat Ghafir ayat 55. Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibkar. Bertasbihlah kalian dengan memuji Allah di pagi dan petang, di petang dan pagi, bil asyyi wal ibkar, di petang dan pagi. Lagi-lagi pagi dan petang mendapatkan penekanan dan perhatian khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi itu kapan? Petang itu kapan? Pagi itu dimulai dari habis subuh. Yang dimaksud dengan zikir pagi itu dimulai dari habis subuh sampai matahari terbit. Itu pagi. Kalau petang itu diawali dari habis asar sampai menjelang maghrib, matahari terbenam. Berarti kan waktunya banyak. Ya bisa sampai 1 jam, 2 jam. Padahal bacaan-bacaan zikir pagi dan petang itu kalau kita baca semuanya paling-paling 10 menit. Paling-paling cuma 10 menit. Ya. Pol-polnya kalau masih kesulitan baca ya seberapa jam lah. Ya. Kalau masih belum terlalu lancar bacanya seberapa jam. Kalau sudah lancar 10 menit. Ya. 10 menit di pagi, 10 menit di sore akan menentukan perjalanan hidup kita 24 jam. Makanya rugi sekali orang-orang yang tidak mengamalkan ini. Kita ini ketika mengamalkan zikir pagi dan petang, kita ini akan diuntungkan bukan hanya di dunia kita, di akhirat kita pun akan diuntungkan. Contoh misalnya, ada salah satu zikir yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang, yaitu bacaan yang berbunyi Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Berapa kali? 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa keistimewaannya zikir ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli yawm wa masa'i kulli lailah." Ketika ada seorang hamba yang membaca zikir tadi, Bismillahilladzi la yadurru, di pagi 3 kali, di pagi hari dan di sore hari 3 marrat, masing-masing 3 kali, pagi 3 kali, sore juga berapa? 3 kali. Lam yadurrahu syai'un. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan dia. Ketika kita baca ini, kita tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Apapun, karena Nabi di sini mengatakan syai'un, apapun tidak bisa mencelakakan dia. Mau perampok, ya, mau hewan berbisa, ya, mau orang lagi mabok naik motor, ya, apapun tidak bisa mencelakakan dia. Coba perhatikan betapa banyak orang yang hidupnya atau mengalami peristiwa yang enggak mengenakkan, istilah orang apes, ya, atau sedang sial. Ternyata apes dan sedang sialnya itu karena dia tidak membaca zikir ini. Ini kan enak sekali kita. Dalam 1 hari 24 jam dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bacaan tadi. Hanya dengan, coba sekarang, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Berapa menit? Kurang dari semenit, bayangkan. Kurang dari semenit. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Maka rugi. Orang yang sudah tahu kemudian tidak mengamalkan itu rugi sekali. Ya. Ya, saya kan belum tahu. Makanya belajar biar tahu. Ya. Ini salah satu keuntungan di dunia. Keuntungan di akhirat apa? Ada salah satu zikir yang biasa disilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Apa? Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Istighfar itu punya beberapa redaksi. Yang paling top, yang paling istimewa itu diistilahkan dengan Sayyidul Istighfar. Ya. Istighfar yang paling istimewa. Ini dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Bunyinya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Perhatikan apa keistimewaannya. Man qalaha minan nahari mukinan biha, barang siapa yang di harinya, di siang harinya, dia membaca Sayyidul Istighfar tadi dalam keadaan dia meyakini isinya. Berarti usahakan baca zikir itu enggak cuma dibaca dengan lisan, tapi dipahami maknanya, diyakini kandungannya. Ya. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi di pagi harinya, kemudian dia meyakini isinya, famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahli jannah. Kok dia mati sebelum masuk waktu sore? Jadi dia membacanya pagi ya, habis subuh. Kemudian dia mati sebelum asar. Sebelum asar itu berarti ya rentang waktu bisa jam 9, bisa jam 10, bisa zuhur. Pokoknya sebelum apa? Sebelum asar lah. Barang siapa yang sudah membaca Sayyidul Istighfar di pagi harinya dalam keadaan dia yakin isinya, kemudian dia mati sebelum masuk waktu asar, maka dia min ahlil jannah. Maka dia pasti masuk surga.

0: lebih rugi lagi, orang belum tahu nggak mau belajar, lebih rugi lagi. Ya. Terus kalau itu sore, matinya sore-sore. Nah, makanya di sore pun harus dibaca. Ya. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahli jannah. Adapun siapa yang membaca di sore harinya, di sore hari. Tadi sore jam sore tadi kapan? Habis asar. Barang siapa yang membaca di sore harinya kemudian dia mati sebelum habis waktu malam, sebelum habis waktu malam, berarti sebelum subuh. Iya. Dia bacanya sore, matinya jam 8 malam. Atau matinya jam 10 malam, atau jam 12 malam, atau jam 2, Pak, atau jam 2 dini hari, atau jam 3, atau jam 4. Pokoknya sebelum subuh lah. Kok dia mati sebelum subuh, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka tidak layak bagi seorang muslim, apalagi seorang santri, tidak layak untuk tidak mengamalkan. Ya. Dan ini akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Sekarang banyak buku zikir pagi petang yang sudah bentuknya buku saku kayak gini, ya. Dan gak harus antum itu beli yang seperti ini, cuman ini salah satu sampelnya. Buku saku kecil kayak gini sudah dibagi. Dikir waktu pagi ada, nanti dikir waktu petang ada, dan ini dilengkapi juga dikir habis salat fardu. Ini dibawa kemana-mana, setiap pagi, setiap sore, tinggal dimasukkan kemana? Saku. Ya. Jadi aja HP ini apa sih digawe mengganti-ganti. Ya. Ini, ya, enak, ya, ringan, enggak memberatkan, tapi efeknya dahsyat. Efeknya dahsyat, ya. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, enggak butuh waktu lama. Habis sholat maghrib, habis sholat apa? Asar. Setelah dzikir ba'da sholat, ya, setelah dzikir ba'da sholat, nanti baru baca ini, selesai. Begitu pula habis subuh, setelah dzikir, habis sholat, baca ini sampai selesai. Itu akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan habis ini kita terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Berarti pensiunnya kapan? Nggak bisa mati. Jadi berhenti baca ini itu kalau sudah mati. Kalau belum mati ya, belum berhenti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akhir.

0: Ibad antara dua hal itu boleh tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, sekucit. Paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, Seandainya sholat itu 2 kali aja lah sehari, jangan 5 kali, berarti pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, nggak boleh, karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Nggak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya nggak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi celakanya lebih parah di rumah, mungkinnya kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun fala taqulanna lau inni fa'altu kada lakana kada, walakin kul qadarullah masyafa, li'anna lau taftahu amal syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu. Itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau dah nyindir wae ka saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena enggak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu di antara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustaz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sodakoh, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan,

0: Sari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan, dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru lah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya, makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang, karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi.
0: Wah Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa?
3: Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat, Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat, akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah, Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit, beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu, tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahunna dawiyun kadawiyin nahl." Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, "Tudzakkiru bisahibiha." Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku. Seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, Bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh, Bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku." Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu ku lihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapaku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
5: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku.

0: Al-Muwatta dengan sanad yang sahih sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi?" Kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." "Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala." Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah, setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yada'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu

daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil.
Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itu adalah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kitanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di samping, wah bau rokoknya. Pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut.
2: man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil, murni dunia. Siapa yang berjuang, pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil, bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat, ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada, ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Kenapa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidinahum anillahwi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Hey, ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam, kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot, bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong, ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tukul. Gua ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot, sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja witen yang gedung bulu digigali nang babakan, padahal di babakan tumbuh, itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam, ya kayak kan anaknya ya, anaknya nang di nang babakan, itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen, ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya, yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak, ya orang apa-apa digusak, tapi masa enggal enggane saben dina kerjane ngusahi pitik ba. Ya digusah enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggoni? Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper kuwi nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz engko bisa entung temenan? Ora. Ke manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhiratnya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini akhir teman pahala sedekah aja boleh. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal, manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus. Kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula. Ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung. Dipateni.
3: dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

14767 atas nama TS Donasi Radio. Dan info selengkapnya bisa dilihat di website radiotarbiyahsunnah.com. Kemudian informasi terakhir, kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk menghadiri kajian spesial di bulan Juni, tepatnya di 28 Juni 2026 hari Ahad atau bertepatan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Pusdaya Bandung. Insya Allah akan ada kajian dengan tiga asatidzah. Yang pertama adalah Ustadz Iskandar Dinata LC Hafidzahullah dengan tema Kuatkan Tauhid di Saat Ekonomi Sulit. Kemudian bersama Ustadz Dr. Firanda Andrija MA Hafidzahullah dengan pembahasan Tafsir Surat As-Saffat. Dan yang ketiga bersama Ustadz Yahya Badussalam LC Hafidzahullah dengan judul Agama Adalah Nasihat. Jangan lupa catat tanggalnya dan hadiri kajiannya. Hadirin sekalian, demikianlah info-info yang dapat kami sampaikan dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan insya Allah saat lagi kajian akan dimulai. Dan alhamdulillah Ustaz Abu Haidar As-Suhman dan Habibullah Ta'ala telah berada di Masjid An-Nafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوات الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Wa'ana alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd, ikhwati fillah, jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, kita kembali bertemu membahas alam para malaikat yang mulia. Kita sudah membahas 4 nama malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Kita terus ke yang kelima. Yang kelima, Malakul Maut sudah ketang. Jibril, Mikail, Israfil, terus Malik. Dan yang kelima, Malakul Maut. Kita terus yang keenam. Yang keenam adalah Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis tentang fitnah kubur dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul." Bila mayit dikuburkan,
2: atau dalam riwayat lain, bila salah seorang di antara kalian dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar, yang satu lagi disebut nakir. Lalu kedua-duanya bertanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maksud orang ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan gharib. Syekh Al-Albani dalam kitab Takhrijul Mishkat, maksudnya Mishkatul Masabih, wasanaduhu hasan wa huwa ala syarti muslim. Sanad hadis ini hasan, sebagaimana memenuhi syarat pensahihan Imam Al-Hakim. Berkata Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, yaitu Abu Bakar Ibnul Arabi pakai alif lam. Harus dibedakan dengan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kalau Ibnu Arabi, Sindiq Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh min al-Dhalal mengkafirkan Ibnu Arabi karena ilhad. Nah, tapi kalau Ibnul Arabi pakai alif lam, seorang ulama Ahlus Sunnah bermadhab Maliki namanya Abu Bakar Ibnul Arabi. Kata beliau di dalam sebuah kitab namanya Aridatul Ahwadhi, wa innama sumya munkarun bi ba'di amin ya'ummu kulla mas'ulin mu'minan wa kafira li'anna kulla man yarahuma yunkiruhuma lima huma alaihi min wahsyatil manzar wa qabihis surah wa ghidhil kalimah وَمَا فِي الْمَقَامِ الَّتِي فِي أَيْدِهِمَا مِنَ الْهَيْبَةِ وَالْمَخَاوِفِ وَهِيَ فِتْنَةٌ يَلْقَاهَا الْمُؤْمِنُ فِي أَوَّلِ مِهَنِ الْآخِرَةِ وَالْكَافِرُ فِي أَوَّلِ نِقَمِهَا فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ بِفَضْلِهِ وَوَعْدِهِ وَيُلَقِّيهِ

يقنه حجته فلا يبالي بهما ويخذل الكافر ويتجل ولجلج قوله ويبهت قوله فيهل عليه غضب الله ونقمه. Hanyalah disebut munkar dengan makna umum yang bertanya kepada semua orang di alam kubur, baik mukmin ataupun kafir. Disebut munkar karena semua yang melihatnya pasti akan mengingkarinya. Munkar dan nakir maknanya sama. Munkar disebut isim maf'ul dari ankara yunkiru inkaran fahuwa munkirun wa dzaka munkarun. Nakir termasuk isim fa'il lafadznya, tapi bermakna isim maf'ul maknanya, artinya sesuatu yang diingkari. Disebut munkar dan nakir karena siapapun yang melihatnya pasti mengingkarinya, karena keburukan bentuknya dan kesadisan perangainya, kekasaran kata-katanya, dan di tangannya tergenggam godam, palu yang menakutkan. Yang disebutkan dalam hadis lain, kalau palu itu dipukulkan ke sebuah gunung batu, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Karena itu disebut munkar dan nakir karena menakutkannya. Semua yang melihatnya ingin mengingkari, enggak mau melihatnya. Danlah fitnah yang diterima oleh setiap mukmin di awal ujian hisab menuju akhirat dan azab bagi orang kafir. Allah memantapkan hati orang-orang mukmin dengan karunia-Nya dan mengilhamkan kepadanya hujjah atau jawaban bagi pertanyaan munkar dan nakir. Allah hinakan orang-orang kafir sehingga terbata-bata perkataannya ketika menjawab. Jawabannya keliru, salah. Lalu layaklah mereka memperoleh murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi wajib kita meyakini adanya munkar nakir di alam kubur. Dua nama ini juga disebut di dalam kitab-kitab akidah kalangan para ulama salaf terdahulu. Seperti dalam Al-Aqidah At-Tuhawiyah, susunan Abu Ja'far At-Tuhawi. Dalam kitab tersebut beliau menyatakan, wa nu'minu bi'adzabil qabr liman kana lahu ahlun wa su'alu munkar wa nakir fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabihi ala ma ja'at bil akhbar an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabah ridwanullahi alaihim wal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kita beriman terhadap adanya azab kubur bagi yang layak menerimanya. Juga beriman kepada pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya, berdasarkan berita dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Alam kubur salah satu di antara taman dari taman-taman surga atau jurang di antara jurang-jurang api neraka. Ini kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Berkata Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah. Kata beliau, waqad tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabr wa na'imihi liman kana lidzalika ahlan.
wa su'alil malakain fa yajibu i'tiqadu thubuti dzalika wal imanu bihi wa la natakallamu fi kaifiyatihi id laisa lil aqli wuqufun ala kaifiyatihi likaunihi la ahda lahu bihi fi hadhihi dar wasyar'u la ya'ti bima tuhiluhu al-uqul walakinnahu qad ya'ti bima tuharu fihi al-uqul. Telah mutawatir berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tetapnya azab kubur dan nikmat kubur bagi yang layak menerimanya. Hadis tentang alam kubur lebih dari 45 hadis dengan lafaz yang berbeda dan semuanya sahih. Tapi dengan tema yang sama yaitu alam kubur. Makanya hadis-hadis tentang alam kubur termasuk mutawatir maknawi. Dan mutawatir pasti sahih. Jadi telah mutawatir berita dari Rasul SAW tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur serta pertanyaan dua malaikat. Maka wajib meyakini hal itu dan mengimaninya. Tapi kita tidak berbicara kaifiatnya karena gaib. Kita tidak mengetahui kondisi keadaan di alam kubur, bagaimana situasi dan teknis pelaksanaan dari pertanyaan di alam kubur, termasuk nikmat kubur dan azab kubur. Kita tidak berbicara tentang kondisi hal itu karena bukan ranah akal. Akal tidak akan mampu

ditusuk lagi, setiap ditusuk sakit, dicabut sakit terus sampai kiamat. Ada orang yang berbaring terus ditimpa dengan batu kepalanya sampai pejet, batunya menggelinding. Diambil lagi, balik lagi ke tempat tadi, kepalanya sudah utuh lagi. Ini gak mungkin terjadi di dunia. Kalau orang sudah pecah kepala, udah gak bisa utuh lagi. Orang yang ditusuk sampai tembus ke tengkuk dari rahang, dicabut lagi, gak bisa utuh secepat itu. Pasti lukanya juga tahunan gitu. Jadi situasi di sana dengan di alam dunia ini berbeda. Karena itulah maka wajib kita mengimaninya saja. Karena ini termasuk perkara yang gaib, bukan ranah akal, dan tidak bisa dijangkau dengan akal. Adapun bentuk nikmat kubur dijelaskan setelah orang mukmin bisa menjawab, dibukakan pintu menuju surga, bertiup angin surga. Di mana ini? Bukan di kuburan, tapi di alam kubur, alam gaib yang entah di mana. Kalau kuburan alam nyata, kita yang bikin, bisa kita gali. Jangan sampai membuktikan benar enggak pintu surga dibuka ke alam kubur orang mukmin. Ini ada orang mukmin soleh, yuk gali, baru kemarin mati. Betul enggak ada pintu menuju surga? Pasti gali gitu aja. Mau kuburan orang mukmin orang kafir tetap sama. Dalam hadis kok beda? Ya, sebab hadis menjelaskan alam kubur bukan kuburan. Kuburan alam nyata, alam kubur alam gaib, entah di mana, entah bagaimana. Disebut juga alam barzakh, disebut alam kubur karena umumnya yang mati dikuburkan. Pada hakikatnya mau dikuburkan mau tidak, orang yang mati tetap masuk ke alam kubur walaupun tidak dikuburkan. Itulah dua malaikat di alam kubur, Munkar dan Nakir. Ketujuh, Harut dan Marut. Dua malaikat ini disebut dalam Al-Quran. Di dalam menjelaskan malaikat Harut dan Marut ini, banyak cerita fiktif yang beredar, yang bersumber dari kalangan ahlul kitab. Karena tidak valid rujukannya, kebanyakan kisah-kisah itu dhaif bahkan palsu. Tapi nama Harut dan Marut sendiri adalah benar ada dan Allah menyebut dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah 102. Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa ta'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan ikuti apa yang dibacakan, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan tentang kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman kan menguasai juga bangsa jin. Setelah Nabi Sulaiman wafat, para jin ini kemudian
banyak menceritakan kisah kerajaan Nabi Sulaiman. Tentu saja sebagai setan ditambah, dikurang dan dirubah. Ini jin yang durhakanya setan dan diikuti ucapan setan ini oleh orang-orang yang menerimanya. Kata Allah, wattaba'u matatsus syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan tentang kerajaan Sulaiman. Versi bangsa setan, Sulaiman ahli sihir dan mengajarkan sihir. Itu versi mereka. Kata Allah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kufur dengan belajar sihir. Akan tapi setanlah yang kufur. Setan mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Kedua malaikat ini tidaklah mengajarkan sihir kecuali mereka terlebih dahulu berkata, innaman nahnu fitnah fala takfur. Kami ini hanya ujian bagi kalian. Hanya fitnah bagi kalian. Jangan kalian kufur dengan belajar sihir ini. Tapi mereka kekeh. Fata wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Lalu mereka belajar sihir yang hanya memberi madarat tapi tidak memberi manfaat. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Para mereka tahu siapa yang membelinya, maksudnya membeli itu mempelajari sihir. Ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat dia enggak dapat bagian kebahagiaan apa-apa, alias akan binasa. Walabisa ma syaru bihi anfusuhum, sungguh buruk apa yang mereka beli untuk diri sendiri. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Kita sudah menjelaskan muamalah kita dengan Allah dalam bentuk ibadah, iman, jihad, baca Quran, sholat, infak, sodakoh. Itu bisnis antara kita dengan Allah. Bisnis itu jual beli. Kita menjual diri kita, waktu kita, potensi kita, harta kita jual ke Allah. Allah yang beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang mukmin dengan surga. Makanya jual beli. Sampai di akhir ayat tadi Allah menyatakan, fastabshiru bi baikum alladzi bay'tum bih. Berbahagialah engkau dengan jual beli yang kalian lakukan kepada Allah. Dalam surah As-Saff Allah menyatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah tijarah, bisnis, perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab Allah, yaitu kalian iman kepada Allah dan rasulnya dan jihad di jalan. Iman dan jihad itu bisnis, tijarah. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, meninfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka itu orang-orang yang mengharapkan tijarah, bisnis perniagaan lantabur yang tidak akan pernah rugi.
Sebaliknya orang munafik menjual iman dan membelinya dengan kesesatan. Makanya fama rabihat tijaratuhum. Tijarah mereka, bisnis mereka, perniagaan mereka tidak akan untung. Fama rabihat tijaratuhum. Termasuk kalau orang itu belajar sihir, itu jual beli dengan setan. Menjual keimanan, dibeli dengan kesesatan karena keuntungan duniawi. Kata Allah, walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka tahu siapa yang membelinya. Membeli apa? Ilmu sihir. Dibeli dengan keimanan. Imannya dijadikan alat tukar dengan sihirnya. Imannya diberikan, dihilangkan, dibuang, dipakai membeli sihir. Malahu fil akhirati min khalaq. Mereka akan bahagia di akhirat. Walabi sama syarub yang fusus. Sungguh buruk apa yang mereka beli untuk diri mereka sendiri kalau mereka tahu. Ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa Harut dan Marut dua malaikat yang diturunkan ke muka bumi sebagai fitnah bagi manusia. Memberi peringatan terlebih dahulu kepada manusia yang mau belajar sihir, innaman nahnu fitnah fala takfur. Kami ini hanya fitnah bagi kalian. Jangan kalian kufur. Apakah benar Harut Marut ini dua malaikat? Ulama ikhtilaf. Ada beberapa pendapat. Faminhum man qala innahuma malakan ja'alallahu azza wa fihima al-qudrah 'alal ma'asi kal ins wal jin wa anzalahuma ilal ard yamtahinahuma. Pertama, ada yang berpendapat itu dua malaikat yang Allah berikan kemampuan untuk bermaksiat seperti jin dan manusia. Lalu diturunkan ke muka bumi sebagai ujian bagi manusia. Kita kan sudah jelaskan, malaikat oleh Allah diciptakan untuk ibadah jabaliyah. Bukan ibadah muktasabah. Ibadah jabaliyah itu ibadah yang memang Allah menciptakan mereka untuk ibadah itu tidak diberi kemampuan dan keinginan untuk menolak. Kan yang ngasih keinginan dan kemampuan kan Allah kepada semua makhluk. Kita wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak punya keinginan kecuali Allah yang kasih keinginan itu kepada kalian. Kita punya keinginan untuk melakukan, keinginan untuk menolak. Allah suruh kita ibadah. Manusia dikasih keinginan untuk menolak dan kemampuan untuk menolak. Makanya banyak manusia yang menolak ibadah. Kalau malaikat tidak dikasih keinginan untuk menolak, tidak dikasih kemampuan untuk menolak, dan tidak dikasih kelemahan untuk melakukan apa yang diperintahkan, maka disebut ibadahnya ibadah jabaliyah. Kalau kita manusia dikasih keinginan untuk menerima atau menolak, dikasih kemampuan untuk menerima dan menolak, dan dikasih keterbatasan, kelemahan. Kita ada malas, ada haroream, ada cangkel, ada pegel, ada singsiremen, plus ada godaan setan. Malaikat enggak dikasih kelemahan, enggak cangkel, enggak pegel, enggak singsiremen, semut enggak bisa masuk ke tubuh malaikat. Enggak pegel. Enggak dikasih kemampuan untuk melak, disebut ibadahnya jabaliyah. Kalau kita untuk ibadahnya harus berjuang, berusaha, berkorban. Berjuang untuk
membuang semua halangan, rasa malas dilawan, godaan setan dilawan, ada ikhtiar. Maka ibadah kita disebut ibadah muktasabah. Hasil perjuangan, hasil ikhtiar, hasil usaha, makanya dipahalai. Karena bisa beramal adalah prestasi. Kalau malaikat tidak dipahalai karena enggak ada perjuangan, enggak, bukan muktasabah. Tidak diberi keinginan, tidak diberi kemampuan untuk menolak. Itu umumnya malaikat. Adapun Harut dan Marut diberi kemauan dan kemampuan untuk maksiat seperti kepada jin dan manusia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua. Wa minhum man qala innahuma malikan bil kasri minal muluk. Wal inzal huna bimakna al ilham wa ta'lim. Ada lagi yang berpendapat Harut Maut dua malik, bukan malak. Kalau malak artinya malaikat, kalau malik raja dari muluk. Dua-duanya raja. Diturunkan maknanya diberi ilham dan diajari sihir. Lalu dia mengajarkan sihir. Ini pendapat kedua, ini manusia Harut Marut nih. Cuma dua-duanya raja yang memiliki kemampuan sihir. Ketiga, wa minhum man qala innahuma rajulan tadhahara bis-shalah hatta tusbihu bil malaika fadzakarahumullahu bimastushira anhuma. Ketiga. Ada lagi yang berpendapat dua-duanya itu manusia biasa tapi solehnya itu kebangetan, kelewatan. Super soleh sampai oleh orang-orang diserupakan dengan malaikat. Ini mah malaikat, ku soleh-solehna gitu tuh. Lalu Allah menyebut kedua-duanya dengan sebutan malaikat karena sudah terlanjur populer, masyhur, viral di kalangan manusia. Ini pendapat ketiga. Pendapat keempat. Wa minhum man qala innahuma sahiran min ahli Babil. Ada lagi yang berpendapat Harut Marut dua ahli sihir dari negara Babilonia. Pendapat kelima. Man qala innaha innama huna bima'nal juhad. Wahia bimakna lam ay annallaha lam yunzil alaihim as-sihr. Pendapat yang kelima ini benar malaikat Harut Marut ini, tapi huruf ma di dalam ayat tadi dengan makna juhud. Juhud itu tidak. Allah menyatakan wa ma unzila ala alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma di sini bukan ma mausul tapi makna fi juhud. Kalau kita tadi mengartikan di terjemah depak juga diartikan wa ma unzila alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ma apa-apa dan apa-apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat di Babilonia yaitu Harut dan Marut. Huruf ma di sana diartikan ma mausul, artinya apa-apa dan apa-apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat. Tapi ada yang berpendapat ma di sana ma nafi juhud, artinya tidak. Wama dan tidaklah unzila alal malakain, tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia yaitu Harut dan Marut. Tidak diturunkan, bukan diturunkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Inilah lima pendapat tentang Harut dan Marut. Jadi lima pendapat ya, ada yang menyatakan ya dua-duanya malaikat tapi diberi keinginan untuk maksiat seperti jin dan manusia. Ada lagi yang menyatakan itu dua raja. Ada lagi yang menyatakan itu dua orang yang soleh karena solehnya diserupakan dengan malaikat. Dan yang terakhir tadi
bahwa mak di sana mak nafi juhud, artinya tidak. Mana yang rajih? Yang rajih itu yang kuat di antara pendapat yang lima tadi. Wa qad rajaha Ibnu Jarir rahimahullah qawlahu man qala innahuma malakan nuzila fitnatan linnas. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya lebih menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa Harut Marut dua malaikat yang diturunkan sebagai fitnah bagi manusia. Berkata Imam Ibnu Jarir, falaisa fi inzalillahi iyyahu 'alal malakain wala fi ta'limil malakaiti man 'allamahu minan nas ithmun idzaka ta'limuhuma man 'allamahu dzalika bi idznillah lahumah bita'limihi ba'da ay yukhbirahu bi annahuma fitnatan wa yanhayani anisihr wal amali bihi wal kufr wa innamal ithmu ala man yata'allamuhu minhuma wa ya'malu bihi idh kana Allahu ta'ala dzakarahu qad nahahu an ta'allumi wal amali bihi walau kana Allahu abaha li bani adam ay ta'allamu dzalika lam yakun fi ta'allumihi harajan kama lam yakuna harajina li ilmihi ma bihi idh kana ilmuhuma bidzalika an tanzilillahi ilaihi ma. Kata Imam Ibnu Jarir, di dalam perkara Allah menurunkan dua malaikat dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia, tidak ada dosa bagi malaikat ini. Walaupun sihir kufur. Makanya disebutkan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya fitnah, jangan kalian kufur. Mengajarkan sihir, mengajarkan kekufuran. Tapi tidak dosa. Kenapa? Karena mereka melakukan itu atas perintah Allah sebagai ujian bagi manusia. Dengan catatan diberi peringatan dilarang sebelum belajar sihir. Dengan mengatakan innama nahnu fitnatun falatakfur. Kami hanya fitnah, ujian. Kamu jangan kufur dengan belajar sihir, jangan belajarlah gitu. Tapi kalau kekeh ingin belajar, ajarkan. Itu atas perintah Allah. Allah yang memerintahkannya demikian. Maka ketika mereka mengajarkan sihir, berarti taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, tidak dosa. Dosanya hanya kepada manusia yang belajar dan mengamalkan sihir. Manusia mah dilarang belajar sihir. Harut Marut mah diperintahkan oleh Allah mengajar sihir, tapi sebelum mengajar harus melarang dulu. Jangan belajar, jangan kufur, hati-hati nih. Tapi kalau ada yang kekeh, Allah perintahkan, ajarkan. Jadi dua malaikat Harut Marut ini oleh Allah diperintahkan untuk mengajarkan sihir, diperintahkan melarang dulu sebelumnya, memberi peringatan dulu sebelumnya. Makanya malaikat Harut Marut walaupun mengajarkan sihir, dia taat kepada Allah. Dia tidak durhaka karena itulah perintah Allah Azza wa Jalla. Thumma qala ba'da dhalik. Lalu berkatalah Imam Ibnu Jarir setelah itu. Fa inil tabasa ala dhi ghaba'i maqulna. فقال وكيف يجوز للملائكة أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة. Kalau kalian masih merasa ragu terhadap apa yang kami katakan bahwa itu dua malaikat yang taat tidak durhaka,
Lalu ada saja yang enggak faham, enggak ngerti dengan mengatakan bagaimana mungkin, bagaimana bisa malaikat mengajarkan sesuatu yang buruk, ilmu sihir ini bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Karena sihir, dua suami istri yang saling mencintai akhirnya pecah, bercerai, saling membenci. Cinta kasih sayang berubah menjadi permusuhan abadi. Ada enggak tadinya suami istri punya anak lalu berantem lalu cerai, setelah cerai jadi musuh? Ada? Ada. Kadang-kadang anaknya pun disuruh durhaka. Kata ibunya, bapakmu tuh luar biasa nyebelin tuh. Jangan deket-deket kamu. Benci aja dia. Kan gitu, ibunya nyuruh anaknya jadi anak durhaka ke ayahnya karena benci ke mantannya. Ada yang begitu? Ada. Sebaliknya, bapaknya, ibumu tuh bawelnya luar biasa. Itu istri durhaka tuh. Kamu jangan deket-deket. Jangan baik-baik ke dia. Jauhi aja, benci aja. Doakan biar mati. Ayah menyuruh anaknya untuk membenci ibunya. Ada yang begitu? Ada. Anaknya dijadikan alat pelampiasan kekesalan kepada sang mantan. Harus nama, kata orang Sunda mah, pondok jodoh panjang baraya. Walaupun bercerai tetaplah bersaudara. Terikat tuh oleh anaknya tuh. Terikat oleh orang tua. Kalau istri ada mantan, kalau mertua enggak ada mantan mertua. Mertua menjadi mahram abadi seumur hidup. Karena terikat dengan anak, dia adalah cucu bagi mertuanya.

Sampai Al-Quran menyatakan fata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Lalu orang-orang belajar kepada Harut Marut ilmu sir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, membuat bercerai seseorang dengan istrinya. Itu kan buruk. Bagaimana mungkin malaikat yang soleh, yang taat, bisa mengajarkan keburukan yang menjadi penyebab bercerainya suami dengan istri? Kan begitu pertanyaannya. Apalagi yang lebih lagi dari bercerai itu kufur. Belajar sir kufur. Maka dijawab, innallaha jalla thana'uh arafa ibadahu jami'a ma amarahum bihi wa jami'u ma nahahum anhu thumma amarahum wa nahahum ba'dal ilmi minhum bima yu'maruna bihi wa yunhauna an walau kanal amru ala ghairi dhalik lamma kanal amru wa nahyu ma'nan mafhum fasihru mimma qad naha ibadah min bani adami anhu. Kita jawab, Allah Azza wa Jalla mengenalkan kepada hamba-Nya semua yang Allah perintahkan dan semua yang Allah larang. Lalu setelah memerintah dan melarang, orang-orang pun mengetahui mana yang diperintah, mana yang dilarang. Faham? Kalau enggak faham, kalau enggak ngerti, lalu melanggar yang dilarang atau mengabaikan yang diperintahkan karena tidak tahu, enggak dosa. Baru dianggap dosa teh kalau tahu bahwa ini diperintah wajib ditunaikan, itu dilarang wajib dijauhi. Setelah tahu masih dilanggar, barulah dosa. Belajar sihir kalau tidak dilarang, diberitahu bahwa itu kufur, maka orang yang mempelajarinya enggak dosa. Karena enggak tahu bahwa itu haram, bahwa itu kufur, bahwa itu dilarang. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan malaikat menjelaskan buruknya ilmu ini bisa memecah belah suami istri. Kufurnya hal ini karena ada unsur meminta kepada selain Allah, kepada bangsa jin, setan dari kalangan bangsa jin. Maka sudah jelas mereka tahu ini haram, ini kufur, ini terlarang. Makanya di akhir ayat itu Allah menyatakan walaqad alimu, sungguh mereka itu sudah mengetahui laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang mempelajari sir ini, dia enggak akan bahagia di akhirat, alias akan binasa. Tapi walaupun tahu resikonya, kekeh belajar. Nah, kalau sudah kekeh, silakan ajarkan dengan resiko ditanggung oleh dia sendiri. Jadi mereka lebih mengutamakan keuntungan dunia dengan belajar sihir mengorbankan akhirat. Sebagai contoh, apa yang dilakukan Harut dan Marut dianggap ketaatan kepada Allah walaupun mengajarkan sihir. Contoh yang nyata adalah semua gerakan kita digerakkan oleh malaikat. Saya begini, itu malaikat yang menggerakkan. Dan gerakan kita disebabkan karena keinginan kita. Kita ingin berbuat begini dan berbuat begitu, malaikat menggerakkan tubuh kita. Termasuk bila seseorang menginginkan berbuat dosa, baik maksiat, kebid'ahan, syirik, kufur. Ada orang yang ingin menyembah berhala. Musyrik? Ya jelas musyrik. Lalu dia melakukan penyembahan itu, ruku atau sujud. Atau dengan cara-cara lain seperti begini. Makanya

Nya di emot ada begini, jangan dipakai. Itu adalah cara orang lain beribadah kepada patung berhala. Itu animisme dan dinamisme yang menjadi agama kepercayaan nenek moyang kita dulu begitu. Semedi kan begini. Penyembahan kepada berhala begini. Lalu diturunkan penghormatan kepada orang lain juga begini. Berasal diambil dari cara mengagungkan berhala. Makanya kalau salaman dari jauh begini kan. Itu yang dikritik oleh mu'alaf mantan Hindu atau Buddha. Umat Islam Indonesia kalau salaman jangan begini. Gini aja. Begini tuh dulu cara kami menyembah berhala kami gitu. Jangan begini. Kan kita begini salam dari ayat punten gitu kan. Tasyabuh. Jangan begini. Begini aja. Merepan. Tapi di sini kalau begini ya oh, itu ngajak gelut. Kalau di sini berarti menghormat. Ya. Tapi kita karena memang mewarisi budaya dari nenek moyang yang animisme dan dinamisme. Jadi kaya sampai sekarang ya. Itu dikritik oleh orang luar yang mu'alaf mantan penyembah berhala. Jangan begini lagi, tapi begini. Ada di YouTube, coba lihat. Jadi, orang mau melakukan perbuatan syirik. Ruku, sujud kepada berhala. Badannya ingin melakukan itu. Punya keinginan. Diproses enggak oleh malaikat? Diproses. Dibungkukan, dirukukan, disujudkan. Atas perintah Allah tuh orang itu mau menyembah berhala selain Allah, mau musyrik. Lakukan, nanti dia akan kena sanksi dengan itu. Diproses oleh malaikat. Malaikat yang memprosesnya dosa enggak? Karena membantu orang sujud ke berhala? Enggak, karena diperintah oleh Allah begitu. Orang mau berjuat jahat, nyolong umpamanya. Keinginannya dia untuk menyolong. Tapi yang memproses gerakan badannya malaikat. Diproses begitu. Apakah malaikat yang memprosesnya dianggap ta'awun alal ithmi wal udwan, membantu kejahatan lalu dosa? Tidak. Mereka diperintah oleh Allah untuk memproses hal tersebut. Mereka taat. Tidak ada bedanya amalan malaikat, amalan jabaliyah. Termasuk Harut dan Marut diturunkan untuk mengajarkan sihir atas perintah Allah dan sebelum mengajarkannya memberi peringatan. Ini kufur loh, jangan kamu kufur. Kami hanya ujian. Kalau toh ada yang kekeh, setelah tahu bahwa itu kufur, maka ajarkan, tapi dia pasti akan mengalami kebinasaan di akhirat. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Mereka tahu siapa yang pelajari sihir enggak akan bahagia di akhirat. Nah, inilah yang dijelaskan oleh para ulama tentang Harut dan Marut. Adapun disebutkan wa marwiya an qissatihima ma'al zahrah wa ma'siyatihima lillah fahu min akhbari bani Israel wa lam yasih fihima hadithun marfu wal iktifa bi zahiril ayat awla wallahu a'lam. Adapun kisah yang banyak beredar, Harut Marut ini katanya dua malaikat yang kepincut sama perempuan cantik namanya Zahrah, lalu berbuat maksiat kepada Allah. Dihukum oleh Allah dengan cara diturunkan ke muka bumi. Di muka bumi mengajarkan sihir. Ini kisah Israiliyat. Gak mungkin benar. Gak ada ayat dan hadis. Apalagi bertolak belakang dengan ayat. Apa yang menjadi bertolak belakang? Pertama, masa ada wanita manusia namanya Zahrah ke langit?
Kedua, malaikat itu tidak diciptakan berpasang-pasangan dengan gender laki dan perempuan, enggak. Malaikat enggak punya pasangan. Ketiga, struktur tubuh malaikat dengan manusia itu jauh berbeda. Kebutuhannya beda. Kita diciptakan begini, dengan butuh memiliki kebutuhan yang pokok kepada tiga hal. Opat ketang, makan, minum, udara ya. Plus pasangan. Itu. Kalau enggak makan kita lapar, lemes, mati. Enggak minum kita haus, lemes, mati. Enggak berpasangan, enggak lemes, enggak mati. Cuma menderita ya enggak. Kenapa kita begitu? Sebab kita ajwaf. Ajwaf itu berongga. Di dalam tubuh kita ada rongga untuk keluar masuk makanan, minuman, udara, dan seterusnya. Malaikat tidak berongga. Malaikat tidak diciptakan seperti organ tubuh kita. Makanya mereka enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh udara, enggak butuh pasangan. Karena itu yang disiapkan oleh Allah di surga adalah yang bisa memenuhi kebutuhan tiga dasar ini secara maksimal. Di surga ada makanan, ada minuman, ada pasangan. Semuanya maksimal. Makanannya super lezat dan enak. Minumannya juga begitu. Pasangannya bidadari, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Bidadarinya itu gak ada yang menyerupai perempuan secantik apapun di alam dunia ini. Miss Universe lewat, gak ada apa-apanya dibanding bidadari surga ini. Itu disebutkan dalam hadis, kalau bidadari surga nololkan wajahnya ke alam dunia, nololkan menololkan wajahnya, mengapakan? Menampakkan wajahnya ke dunia. Itu dunia alam semesta itu terang benderang dan wanginya luar biasa. Baru nololkan wajahnya aja. Bayangkan di surga bukan wajahnya, seluruh tubuhnya, dan bukan satu bidadarinya. Maksimal. Yang tak ada bandingannya di dunia. Itu yang membuat manusia di surga super sangat bahagia. Adapun malaikat di surga, karena mereka tidak memiliki kebutuhan seperti kebutuhan kita, mereka di surga tidak sebahagia senikmat manusia. Mereka enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh pasangan. Makanya tidak masuk akal kalau Harut dan Marut yang namanya malaikat lalu kepincut dengan manusia namanya Zahrah lalu bermaksiat. Maksiatnya gimana? Mereka enggak punya syahwat kepada perempuan kok. Ini kisah Israiliyat yang palsu, yang dikarang-karang, yang bertolak belakang dengan nas, ayat dan hadis tentang para malaikat. Ya. Jadi pendapat yang rajih, yang kuat, Harut Marut adalah dua malaikat yang soleh, yang Allah turunkan dengan tugas khusus, mengajarkan sihir tapi memberikan peringatan. Sihir ini kufur, kami hanya fitnah, hanya ujian, jangan kufur. Kalau ada yang kekeh ingin pelajari, ajarkan atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan karenanya Harut Marut adalah tetap dua malaikat yang taat kepada Allah. Dan namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya. Inilah dua malaikat yang kita jelaskan di hari ini, Munkar Nakir dan Harut dan Marut. Jadi empat ya, Munkar Nakir, Harut dan Marut. Insya Allah nanti malaikat yang lainnya akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu dan kita punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Pertanyaan pertama. Jangan ada lagi yang bertanya, ini sudah terlalu banyak. Jika terjadi perbedaan penanggalan Muharram, kapan sebaiknya kita saum Tasu'a dan Asyura? Ikuti penanggalan pemerintah. Karena penetapan waktu ibadah itu wewenang ulil amri, wewenang pemerintah, bukan perorangan, bukan ormas, bukan partai, bukan siapapun, tapi wewenang ulil amri. Musalahmu benar, ikuti mereka, ya. Karena kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar untuk ukuran waktu ini. Di kita, kalau enggak salah di kalender pemerintah, Tasu'a besok ya, tanggal 9. Sekarang tanggal 8. Besok tanggal 9, hari Kamis tanggal 10. Rabu Kamis, Tasu'a Asyura ya. Mohon penjelasan akan ditempatkan di manakah jin muslim, apakah mereka juga akan masuk surga? Iya, jin masuk surga kalau mereka soleh. Allah berfirman dalam surah Jin, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna taraiqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, ada juga yang tidak. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Yang soleh ke surga, yang durhakanya ya ke neraka, sama dengan manusia. Ustaz, saya sering lupa ketika berzikir. Sedang berzikir pikiran suka kemana-mana. Bolehkah menggunakan tasbih digital di jari untuk zikir? Tapi ketika zikir sesudah sholat tetap menggunakan jari. Apa hubungannya antara lalai berzikir ketika zikir dengan tasbih? Apakah kalau dengan tasbih atau alat digital tiba-tiba jadi khusyuk? Saya pikir enggak ada hubungan ya. Pertama, zikir itu ada dua. Zikir yang muqayyad. Muqayyad itu dibatasi baik waktunya, bentuk zikirnya, jumlahnya. Seperti zikir-zikir harian. Mau tidur ada zikir, bangun tidur ada zikir. Itu muqayyad. Lafadznya dan waktunya atau momennya. Keluar masuk WC, keluar masuk masjid, keluar masuk pasar. Itu muqayyad. Muqayyad dengan tempat atau momen atau waktu. Terus doanya juga tertentu. Enggak boleh zikir di kegiatan tertentu dibaca di kegiatan lain. Seperti antum masuk masjid mau ikut majlis kajian, membaca zikir bismika Allahumma amutu wa ahya. Salah itu mah doa waktu mau tidur, jangan diterapkan mau ngaji. Beres ngaji alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Tibra waktu ngaji. Enggak boleh. Tapi baca mau tidur, baca bangun tidur. Itu muqayyad. Terus zikir ba'da salat, setelah salam Allahumma antas salam, istighfar 3 kali Allahumma antas salam, minka salam dan seterusnya. Nah, terus zikir dengan jari subhanallah 10 kali boleh, 11 kali boleh, 25 kali boleh, 33 kali boleh. Itu muqayyad. Termasuk muqayyad apanya? Jumlahnya. Ya. Nah, kalau yang jumlahnya muqayyad, Nabi selesai mencontohkan dengan jari. Kedua, zikir yang mutlak-mutlak itu tidak dibatasi baik jumlahnya, bentuk apa lafaz zikirnya, waktunya, tempatnya. Boleh. Lagi nyetir motor kita zikir. Apa zikirnya bebas, mau tasbih, takbir, tahmid, tahlil, mau baca Quran, mau berapa kali boleh. Itu enggak perlu dihitung baik dengan digital ataupun dengan jari. Kalau mutlak sambil jalan ya kita zikir. tanpa membatasi jumlahnya berapa, lafadznya apa, dan seterusnya, itu mutlak. Maka untuk itu tidak dibutuhkan alat hitung, baik jari, alat digital, tasbih atau apapun, ya. Jadi itulah dua jenis zikir. Apakah talqin mayit sesuai dengan anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada hadis laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan mautakum. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengutip hadis ini dalam kitab Bulughul Maram. Talqinkan mautakum maknanya orang yang akan mati di antara kalian. Dengan mengatakan la ilaha illallah. Karena mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir ucapan hidupnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya, diberikan dorongan untuk mentalqin. Siapa? Orang yang akan mati. Apa isi talqinnya? La ilaha illallah. Talqin itu artinya membimbing, menyuruh orang mengucap apa yang kita ucapkan. Katakan olehmu la ilaha illallah, itu talqin. Disyariatkan? Ya, disyariatkan. Termasuk dakwah dan termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Adapun kalau yang dimaksud talqin ini kepada yang sudah mati di kuburan, setelah beres dikuburkan, lalu tokoh agama ustadznya pidato. Apa isi pidatonya? Talqin kepada si mayit. Hei mayit, nanti kalau kamu ditanya man rabbuka, jawab olehmu Rabbi Allah. Gitu kan yang dimaksud talqin. Pertama, itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW di kuburan. Talqin di kuburan. Kedua, percuma. Gak kedengaran. Ketiganya, bisa tidaknya orang menjawab itu berdasarkan apa? Amal keseharian. Kalau sehari-harinya durhaka, tunggul dirurut, catang dirumpak, ada perintah diabaikan, ada larangan dilanggar, ditanya gak akan bisa dia jawab pertanyaan malaikat tersebut. Walaupun kita gogorowokan, mahit, ayo jawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar tambah ini, nanti ke kuburannya pasang aja salon speaker. Pasangkan ke mic. 7 langkah yang mengantar pulang, bangun kan? Ada malaikat, "Hei, jawab Rabbku Allah." Bisa? Enggak bisa. Itu bukan di kuburan, tapi di mana? Di alam kubur yang kita tidak tahu di mana dan bagaimana, enggak sampai suara kita ke sana, ya. Jadi kalau yang dimaksud mentalkinkan jenazah itu di kuburan, tidak ada anjurannya atau contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau talqin maksudnya orang yang akan mati dituntun, dibimbing untuk mengatakan la ilaha illallah, ya itu diperintahkan. Apakah ada amalan agar kita mendapatkan nikmat kubur dan tidak disiksa di alam kubur? Ada. Ini sudah sering dijelaskan. Agar kita selamat dari fitnah kubur dan azab kubur. Kalau enggak salah itu dibahas di Pusdai, ya. Karena Pusdai membahas tanda-tanda kiamat, kematian, alam kubur. Sekarang kita sedang membahas nerakanya. Bentuk-bentuk azab neraka, ya, itu sudah berlalu. Coba aja di shoot di YouTube agar selamat dari azab kubur, ya, nanti ada penjelasannya. Untuk melaksanakan saum 9 dan 10 Muharram sebaiknya 24 25 atau 25 26. 24 25 ya, besok Tasu'a, kemudian lusanya hari Kamis Asyura, ya. Karena itulah penanggalan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah ada larangan memakai gamis bercorak, misal batik bunga yang warnanya tidak mencolok, hitam coklat yang kita tutup dengan khimar panjang di bawah lutut? Apa memang harus pakai gamis polos saja? Selama pertama, corak itu bukan hiasan, tidak menambah kinclong atau tidak menarik perhatian, maka tidak apa-apa. Apalagi warnanya coklat atau hitam. Tapi kalau corak-corak tersebut menghias, dengan pakai itu menjadi menarik perhatian, maka enggak boleh. Karena itu termasuk zina. Zina itu hiasan. Allah menyatakan di dalam surah An-Nur, ya, ayat 31, salah satunya adalah, janganlah kamu tampakkan perhiasanmu kecuali yang biasa nampak daripadanya, ya. Nah, termasuk perhiasan itu umpamanya brosh, apalagi brosh tuh, pokoknya yang menghias. Wala yubdina zinatahunna, jangan kamu tampakkan perhiasan kamu. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu ya kerudung itu, pakaian itu perhiasan. Dan yang tidak bisa disembunyikan, atau yang nampak secara tidak sengaja, umpamanya kesingkap angin kemudian terlihat auratnya, itu enggak sengaja. Naik motor kesingkap, maka itu enggak sengaja. Itu enggak apa-apa. Yang apa-apa yang disengaja, dia bisa menyembunyikan, tapi sengaja ditampakkan enggak boleh, ya. Jangankan ditampakkan, diperdengarkan bahwa di sana ada perhiasan, enggak boleh. Allah menyatakan, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan kalian hentak-hentakan kaki kalian agar perhiasan yang ada di kaki terketahui. Kadang kan wanita pakai gelang kaki, ya, namanya gengge. Dalam bahasa Arab disebut khal-khal. Supaya terketahui, diginjring-ginjring, dihentak-hentakan, cering-cering kayak kuda lumping. Itu enggak boleh, walaupun perhiasannya tidak kelihatan. Hanya terketahui melalui bunyinya. Itu aja terlarang, apalagi memperlihatkannya, ya. Kan malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang dalamnya terdapat gambar atau lukisan orang bernyawa. Lalu bagaimana kita memberi snack yang ada gambarnya? Seperti TV yang menampilkan gambar atau barang-barang seni lainnya. Snack ada gambarnya, maksudnya wadahnya gitu? Iya, wadahnya. Kalau snacknya makan aja nanti hilang. Ada kan snack berbentuk orang, ya, berbentuk binatang, makan. Kalau yang sifatnya dihinakan boleh. Gambar tapi di keset, diinjak-injak boleh, ya. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau umpamanya di kalengnya, tutup saja bisa, ya, ditutup. Mengenai doa dalam riwayat Abu Daud, U'idhuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hamatin min kulli ainin lamad. Oh, itu doa mendoakan bayi, ya, mendoakan bayi yang baru lahir. Apakah doa ini dapat kita baca untuk anak-anak yang sudah dewasa atau hanya anak-anak yang masih, itu masih bayi, begitu lahir berapa hari kita nengok, pegang ubun-ubunnya tuh kepalanya, ya, dengan tangan kanan, lalu doakan dengan doa ini. U'idzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin lama. Bukan kepada anak yang sudah dewasa, ya. Ada ikhwan sedang melakukan puasa Daud. Lalu Rabu Kamis ini ada puasa Tasu'a dan Asyura. Yang jadi pertanyaan besok adalah jadwal puasa Daud. Berarti digabung sama Taswa. Iya, niatkan dua niat. Jadi kalau kita saum Senin Kamis, pas Kamis, pas Asyura. Ah, double niatnya. Saum Kamis, saum Asyura. Dapat dua pahala. Bagi yang terbiasa Senin, dua-duanya. Saum dua-duanya. Kalau tapi yang tidak biasa Senin Kamis, mau Senin mau Kamis gak pernah saum, pas Asyura hari Kamis, diniatkan dua-duanya gak bisa. Karena dia tidak terbiasa. Tapi yang biasa, maka boleh meniatkan dua-duanya. Jadi nanti Kamis Asyura kebetulan ya. Jadi siapa yang biasa Senin Kamis, double niatnya. Ya niat saum Senin Kamis, ya niat Asyura ya. Kita nanti Asyura dan besok juga akan ada bukber ya. Silakan datang ke Selasau. Ada kajian dulu pada asar menjelang maghrib, nanti kita siapkan makan badag ya. Di sana kurma ada insya Allah gratis. Siapa? Ajak sekeluarga sana, perbaikan gizi. Bagi yang ingin dapat pahala saum banyak orang, silakan titipkan donasinya. Ini saya ikut ingin menyumbang untuk bukber agar saya dapat pahala dari saum mereka. Bagus, silakan ya. Hubungi pihak yayasan. Lalu harusnya Kamis tidak puasa jadwalnya. Apakah boleh saum Asyura atau tidak boleh? Karena ada sahabat yang dilarang Nabi puasa setiap hari. Enggak ada yang dilarang setiap hari. Yang dilarang itu saum dahar. Bukan saum sambil dahar. Saum dahar itu saum sepanjang hari, seumur hidup saum terus, enggak boleh. Termasuk hari-hari yang dilarang. Tapi kalau hari yang terlarang, yang tidak terlarang, saum sunnah boleh ya. Jadi kalau umpah Kamis, karena yang saum Daud, Rabu saum, Kamis tidak, Jumat saum. Tapi pas Kamis besok Asyura saum aja enggak apa-apa ya. Apakah puasa ayyamul bid boleh dilakukan selain di tengah bulan? Boleh. Asal saum 3 hari di tanggal apapun, apalagi kalau tengah bulan ada halangan seperti sakit atau safar ya. Boleh. Kami muslimah private gym berencana mengadakan kolaborasi dengan APKI dan pelatihan trainer for muslimah. Dalam pelaksanaannya dari pihak APKI memerlukan dokumentasi kegiatan baik berupa foto, video, bisa jadi diunggah ke medsos. Bolehkah secara syar'i kami memfasilitasi kegiatan tersebut? Kalau diekspos sehingga semua orang lihat, laki-laki lihat foto akhwat apalagi videonya, enggak boleh. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bahkan dosanya jariyah. Kitanya sudah mati, video fotonya masih beredar. Setiap orang yang lihat kabita berkhayal bermaksiat dosa itu, yang difotonya, yang menyebarkan fotonya punya andil dalam dosa tersebut. Kebagian tuh ya, jangan kalau diekspos. Bagaimana batasan fikih muamalah yang aman terkait ini? Lakukan semau-maunya, bebas, selama itu tidak dilarang. Olahraga akhwat boleh sesama akhwat ya. Tidak ada ikhwan, tidak ada khalwat, tidak ada aurat yang terbuka dan tidak diekspos ke media sosial, boleh. Terakhir, bagaimana sikap kita jika ada pemimpin satu daerah melakukan kesyirikan sementara kita harus mengikuti ulil amri? Kesyirikannya berupa mempercayai leluhur dan membuat patung. Dalam hal maksiatnya kita enggak boleh menyetujui atau ridho. Lakukan protes, boleh protes selama syar'i. Ya, nyuratin atau bikin video kirim secara pribadi ke orang tersebut, apalagi sekarang mereka terbuka umpamanya menyediakan apa namanya akses khusus untuk memberikan kritik, saran, usulan, masukan gitu. Ya, di tag di IG-nya, di media sosialnya. Masuk ke sana, mau didengar mau tidak itu urusan mereka ya. Yang jelas dalam perkara yang baiknya taat ya, dalam perkara yang buruknya kita ingkari ya, tidak taat dalam hal tersebut. Ya, cukup sampai sini. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Astagfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Abu Hedad As-Sundawi Hafidahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat dan ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz, keluarga dan kita semuanya. Hadirin jemaah sekalian, sekali lagi kami informasikan bahwa insyaallah di pekan ini Yayasan Tarbiyah Sunnah akan melaksanakan dua takbik akbar. Yang pertama di hari Jumat bersama Ustadz Farhan Abu Furaihan hafizahullah taala bertempat di Masjid Al-Uqwah pada pukul 18.00. Dan yang kedua, tabi akbar bersama tiga asatid, yaitu Ustadz Dr. Firanda Alinja M.A. Hafidahullah, Ustadz Yahya Badussalam L.C. Hafidahullah, dan Ustadz Iskandar Dinata L.C. Hafidahullah, yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 28 Juni mulai pukul 10.00 sampai menjelang maghrib. Jemaah sekalian, demikianlah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita
4: Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh. Dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus, alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya. Sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjek-injek atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel terus. Sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak.

0: dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab, itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang, dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar akan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturrahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
5: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran, seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik, itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah, dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Halo Ustadz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, om al-jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis, kulluha finnar, semuanya masuk neraka.

0: dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh?
1: Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliaunya menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka. Terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam. Khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah

0: kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya, kepada semua para penuntut ilmu yang hadir pada daurah nikah yuk ya, ya. Walaupun bagi yang belum menikah juga masih ada ajakan nikah yuk gitu. Jadi ibu-ibu ya, syariat poligami tetap mesti kita terima hal tersebut ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa mungkin alasan sebab kenapa diangkat disuguhkan tema ini yaitu daurah nikah yu ya. Pertama kita atau saya atau pengamatan yang saya perhatikan banyak bujangan-bujangan jomblo-jomblo, balik jomblowan, jomblowati gitu. Yang sebenarnya sudah siap tapi ditunda, ditunda, ditunda gitu. Akhirnya sampai sekarang belum menikah. Ya. Ya, awalnya pilihan dia untuk menunda karena banyak alasan, kemudian terpaksa setelah itu sampai sekarang belum menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kasus dan informasi berkenaan dengan banyaknya perceraian. Ya, perceraian. Ya, ini ada info sini atau ada cekcok antara satu dengan yang lain yang ya. Kemudian juga tentang masalah yang sudah poligami juga sama seperti itu. Gitu, terjadi begini, maka oleh karena itu kami suduhkan daurah nikah yuk. Kami angkat daurah ini untuk kita cari sama-sama sebabnya. Dan tentunya ikhwah fillah wa khawati fillah, di antara sebab terbesar kenapa terjadi kasus tadi karena ketidaktahuan dengan fikih nikah, karena ketidakpahaman dengan fikih nikah dalam agama kita yang hanif ini. Dan juga ketidaktahuan cara bagaimana bergaul yang baik antara pasutri. Sehingga terjadilah yang sangat menyedihkan. Padahal subhanallah menikah itu bukan main-main. Menikah itu adalah mitsaq ghalid. Perjanjian yang sangat kuat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lainnya sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat yaitu ikatan pernikahan dari kamu. Surat An-Nisa ayat 21. Begitu pula dengan sebab nikah jadi halal farji-farji mereka, maka kita mesti bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menikah di dalam agama Islam sangat penting sekali. Menikah adalah harta yang terindah, jadi harta yang terbaik menikah itu. Pernah suatu ketika kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Thauban ketika turun firman Allah jalla wa ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan mereka yang menyimpan emas dan perak. Kata Thauban, dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, lalu sebagian sahabatnya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya atau berkata tentang diturunkan ayat tadi. Ya. Andai saja kita tahu harta yang terbaik, lalu kita akan mengambilnya. Andai saja kita tahu harta yang terbaik, tentu kami akan mengambilnya. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanih. Jadi harta terbaik, simpanan yang terbaik adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanannya. Menikah di dalam agama Islam ini sangat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan menikah ini ihwafillah, ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi yang jomlowan, jomlowati, sebab kebahagiaan. Kalau seandainya antum masih belum bahagia, risau, itu diantara salah satu penyebabnya adalah menikah, belum menikah, gitu. Kalau seandainya yang sudah menikah, bisa jadi hal yang lain. Yang jelas, menikah itu sebab kebahagiaan, sebab ketenangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adati al-mar'atus salihah. Ya. Empat hal yang termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah istri yang salehah. Gak akan mungkin kita punya istri yang salehah kecuali dengan menikah. Sayang gitu kalau seandainya sekarang ini ditunda-tunda, sudah waktunya, sudah memiliki biaya, dan apalagi mungkin sudah ada di embun-embun begini. Bahkan khawatir dengan perzinahan. Menikah itu jadi wajib baginya. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan, diantaranya adalah wanita yang salehah. Begitu pula bahwasanya menikah itu merupakan setengah agama. Menikah juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi yang tidak mau menikah berarti belum mengamalkan sunnah Nabi. Bahkan kalau seandainya membenci menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan menikah, maka itu merupakan perkara yang diharamkan dan perbuatan bid'ah. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Dan nikah itu artinya selalu menempel itu, kalau dari sisi bahasa. Ya, jadi menyatu satu dengan yang lainnya. Kalau dari sisi istilah, adanya akad dan adanya watak berjima, itu menurut pandangan para ulama. Intinya ikhwah fillah, menikah ini sangat penting, apalagi di zaman fitnah ini. Solusi, karena di antara tujuan kenapa Allah mensyariatkan menikah itu, yaitu tadi, untuk menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan. Gitu. Bukankah kita sudah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah itu akan membuat pandangan kita menjadi apa? Menunduk, ya, dan juga akan menjaga kemaluan. Begitu pula ketika kita sudah enggak kuat dalam rangka untuk menjaga kemaluan, solusinya menikah. Dan asal dari menikah itu asalnya sunnah muakkadah, Menurut pandangan para ulama, kalau seandainya sudah ada di ubun-ubun ini sahwatnya sudah menggebu-gebu, bahkan aduh gimana gitu, hampir-hampir saja, maka hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib, ihwafillah. Jangan ditunda-tunda untuk menikah, apalagi di zaman sekarang ini. Saya Abdul Rajak ketika melihat ada para pemuda yang belum menikah, para pemudi yang belum menikah, menangis. Kasihan kepada yang belum menikah. Dan di antara tujuan yang lain tentunya dengan menikah itu, insya Allah, biar memiliki keturunan yang sah. Kemudian nikah itu bisa saja dengan di jalan begitu dan begitu, tapi maksudnya memiliki keturunan yang sah, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan, ya, Allah telah menjadikan bagi kamu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri, bukan dari jin, bukan dari jenis kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadzah, dan menjadikan dari pasanganmu itu punya anak dan punya cucu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menikah wanita yang penyayang dan banyak anak. Gitu. Sering antum mendengar masalah ini, betul? Tinggal praktek. Kalau yang baru satu lagi tinggal praktek, tapi dengan tentunya syarat-syaratnya yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi kalau yang belum menikah, bismillah, jangan menunda-nunda karena belum beres sekolah, belum punya bulu, lagi sedang fokus kerja, akhirnya secara terpaksa umur bertambah, akhirnya enggak menikah jadinya. Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang subur, yang penyayang dan yang subur, karena kelak aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Dan tentunya kita juga sudah mengetahui, ya, sebelum kita bagaimana cara proses persiapan untuk menikah, ingin memberi motivasi dulu kepada antum yang belum menikah dan kepada antum yang sudah menikah juga, kalau terpenuhi syaratnya, ya. Jadi berumah tangga, menikah ini merupakan kebutuhan seksual yang ada di dalam jiwa kita, perlu disarurkan. Kalau enggak jadi bahaya. Kemudian juga ikhwah fillah, tentunya dengan sebab menikah di antara hikmahnya tidak terputusnya manusia atau menjaga keberlangsungan manusia. Kalau seandainya tidak menikah, enggak akan ada nantinya manusia. Dan juga di antara tujuan menikah itu adalah untuk menguatkan masyarakat, mendekatkan yang jauh dan menjalin ikatan keluarga dengan yang lainnya. Kemudian mungkin antum bertanya, apa sih sebenarnya hukum nikah itu? Wajib ataukah sunnah? Yang sudah menikah gimana? Wajib atau sunnah? Wajib. Ya. Ada lagi yang bilang sunnah? Apa syariat menikah apa? Wajib apa sunnah? Ya, boleh enggak mengembiri enggak mau nikah? Ya. Betul. Jadi sekali lagi bahwasanya pernah suatu ketika kami, kata seorang sahabat yaitu Abdullah, berperang bersama Rasulullah dan kami tidak memiliki suatu apapun. Lalu kami bertanya, apakah kami mesti mengebiri? Maka Rasulullah SAW melarang hal itu, kemudian Rasulullah memberikan rukhsah untuk menikah dengan seorang wanita walaupun dengan maharnya baju. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan, ya. Dan janganlah kalian melewati batas, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melewati batas. Jadi perlu diperinci tentang masalah hukum nikah itu, bisa wajib dan bisa kepada sunnah mu'akkadah, kepada asal menikah itu. Kalau yang wajib itu yang bagaimana? Bagi seorang laki-laki, tadi saya sudah sampaikan, sudah ada di ubun-ubun nih, takut terjerumus dengan zina, dia mampu untuk menikah, dia sudah mampu menikah. Ini wajib baginya untuk segera menikah. Begitu pula seorang wanita, yang takut dirinya terjerumus zina, kata para ulama, dan sudah ada yang datang lagi kepadanya, laki-laki yang pantas baginya, dia takut untuk berbuat zina, ya wajib untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang takut terjerumus zina, ya gitu ya. Dan dia mampu untuk menikah, kalau laki-laki wajib, bagi wanita sudah ada yang datang wajib untuk menikah. Sedangkan bagi laki-laki atau perempuan yang tidak takut dirinya terjerumus nikah, kata menurut jumhur para ulama adalah sunnah mu'akkadah. Kemudian tentang masalah poligami bagaimana hukumnya? Nah, masalah poligami, ya sebelum kita proses bagaimana menikah, biar cerah dulu antum, ya, walaupun belum menikah atau yang sudah menikah. Pentingnya kita memahami fikih poligami juga. Poligami ini kembali kepada lima hukum. Bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa mustahab, bisa wajib. Kalau yang wajib bagaimana Pak Farman? Yang wajib poligami adalah, poligami itu menikah yang kedua, ya. Takutnya enggak paham. Ya. Bagi laki-laki yang takut pada dirinya terjerumus zina, menjaga kemaluan itu wajib. Wa ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya adalah wajib. Dan istri yang pertama tidak membuat menjaga dirinya dari perbuatan zina, karena banyak hal, beberapa alasan. Dia mampu secara materi, fisiknya juga kuat, dan juga bisa bersikap adil, maka wajib hukumnya bagi laki-laki untuk berpoligami. Yang kedua, yang ketiga, yang ke sampai empat, jangan lebih dari situ. Gitu. Yang takut terjerumus zina, dia mampu secara materi, dia mampu bersikap adil, maka wajib untuk berpoligami. Dan poligami itu adalah syariat dalam agama kita yang hanif ini. Yang kedua, hukum yang kedua adalah mustahab, dianjurkan berpoligami. Bagi siapa tuh? Bagi laki-laki yang tidak takut dirinya terjerumus zina. Yang tidak takut terjerumus zina, ini mustahab, dianjurkan. Namun bukan hanya bawa kolor saja, gitu. Tapi dia mampu secara materi, mampu membiayai kedua istrinya, mampu untuk bersikap adil, dan juga menginginkan anak. Maka hukum poligami bagi seorang laki-laki yang kondisinya seperti itu, sebenarnya ada perselisihan di antara para ulama. Apakah asal menikah itu poligami? Apakah asal menikah itu satu? Begitu ya. Ada perselisihan di antara para ulama. Nah, ada perselisihan di antara para ulama. Bagi orang yang kondisinya demikian, tidak takut terjerumus zina, mampu dari sisi materi, mampu untuk bersikap adil, dan juga ingin mempunyai anak, para ulama berselisih pandangan. Ada yang mengatakan bahwasannya yang utama adalah satu, gitu. Ya, karena asal menikah itu adalah satu, gitu. Ada yang berpandangan bahwasannya asal poligami itu adalah, ada yang berpandangan bahwa yang paling utama adalah poligami, karena asal pernikahan itu adalah poligami, gitu. Ada perbincangan pandangan di antara para ulama. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Razihi lebih merojihkan bukan masalah itu, karena semuanya juga punya alasan-alasan tertentu, tapi ditinjau dari sisi maslahat. Kalau maslahatnya satu, berarti enggak usah nikah yang kedua. Kalau seandainya malah nikah dengan yang kedua, jadi madarat, jadi mendzalimi dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya ternyata maslahat dengan pertimbangan-pertimbangan yang panjang, ternyata maslahatnya poligami, berarti yang utama adalah poligami. Bukan yang utama adalah yang poligami adalah yang tidak poligami adalah bukan begitu masalahnya. Kita berbicara bukan berdasarkan canda-candaan, tapi kita berbicara, mohon maaf, bukan dengan perasaan, tapi berdasarkan dibangun di atas ilmu. Jadi ditinjau dari situ bagi orang yang kondisinya tadi sudah disebutkan adalah mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Kemudian ikhwah fillah, yang ketiga adalah mubah. Poligami bagi laki-laki yang tidak takut terjerumus zina pada dirinya, namun dia mampu secara materi dan mampu untuk bersikap adil, namun dia tidak menginginkan anak, maka hukumnya sama-sama dalam kondisi mubah. Yang keempat, makruh. Yang bagaimana yang makruh nih? Poligami, dibenci. Laki-laki yang tidak takut terjerumus zina, dia mampu secara materi, mampu bersikap adil, tapi dengan menikah yang kedua, ketiga, keempat, jadi menyibukkannya, memalaskannya dari beribadah, menyibukkannya dari menuntut ilmu. Maka makruh bagi yang laki-laki kondisinya demikian. Tadinya semangat menyebarkan ilmu, jadi malas. Berdakwah, malas. Baca Quran, malas. Maka yang seperti ini, hukum poligami bagi laki-laki yang kondisinya demikian adalah makruh. Dan bisa juga hukum poligami itu enggak seenak gitu, yang kita obrolkan antara satu dengan yang lain gitu ya. Mohon maaf ini kepada, bukan berarti, silahkan sih sebenarnya, karena itu syariat, dan bagi seorang wanita juga harus menerima syariat ini. Jangan membenci syariat ini. Nah, tapi bagi laki-laki juga harus ada pertimbangan kondisi mana sebenarnya kita masuk. Apakah yang wajib, yang mustahab, yang mubah, yang makruh. Tadi yang bikin jadi malas dalam ibadah, malas dalam menuntut ilmu. Iya betul, iya mampu. Tidak takut terjerumus zina, kuat badannya, materinya juga gitu. Dan bisa bersikap adil. Gimana nih? Tapi tidak menjadikan bahwasanya setiap poligami bikin menjadi malas. Bisa jadi orang yang berpoligami semakin semangat dalam beribadah. Tapi yang makruh adalah bagi yang membuat dirinya menjadi futur, melemah, enggak jarang kajian gitu. Jarang menuntut ilmu, berdakwahnya kurang, itu makruh dan bisa jadi haram. Poligami bagi laki-laki yang mengetahui pada dirinya tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istrinya, maka ini haram berdasarkan pendapat jumhur para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, tapi yang kuat adalah pendapat jumhur, yaitu haramnya bagi orang yang tahu kondisinya tidak bisa bersikap adil, nikah yang kedua. Nah, itu haram. Ikhwan, ini hanya sebagai sedikit, karena kan ini daurah tentang pernikahan. Nah, sekarang bagaimana sih prosesnya persiapan menuju nikah? Ini bisa untuk yang kesatu, dua, tiga, empat. Berarti kan sama seperti ini. Kalau bagi yang mau, yang dengan melihat kondisi keadaan antum, gitu kan. Langkah pertama menuju pernikahan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta daurah memilih. Dan nah, dalam masalah memilih kan banyak manusia itu terlalu banyak kriteria. Pingin ini. Nah, di dalam agama Islam ini apa sih pondasinya ketika dalam memilih? Maka lihatlah dua sisi ketika memilih, baik bagi laki-laki maupun perempuan, kebaikan agama dan akhlak. Itu pondasi ketika kita mau memilih dan menentukan, anu saya ambil, anu saya terima. Ya, disertai dengan memperhatikan kemampuan jiwa untuk menerimanya. Ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinikahi wanita itu karena empat hal. Harta, kemudian apa? Keturunan, kecantikan, dan agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Nah, dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebab agama yang harus dipilih. Lalu setelah itu, setelah disebut secara khusus, fadfar bidzatid din, pilihlah yang memiliki agama gitu. Walidinih, kepada agamanya, sebab yang khusus, fadfar bidzatid din. Kemudian Nabi sallallahu menganjurkannya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Bukan banyak pandangan dari laki-laki itu dengan kriteria. Coba lihat, ikhwah fillah, bapaknya Malik, seorang imam Malikiyah madhab, imam madhab. Waktu dulu Anas, bapaknya Malik, ketika masuk ke kamar melihat suaminya, aduh kurang mengagumkan, aduh gimana ini gitu. Karena kan kadang bisa aja, aduh. Tapi setelah itu menjadi kagum dan tertarik dengan sebab kecerdasannya. Maka seorang, ya, ibunya Malik ini mengatakan, semoga Allah mengeluarkan dari hati kamu kebencian. Karena melihat gak sesuai dengan yang diperkirakan. Maka setelah, dengan ucapan demikian, tertariklah Anas, kemudian duhul masuk, ya udah nikah, akhirnya mengeluarkan seorang Imam Malik yang terkenal itu. Agama yang dilihat, ya agama yang begitu pula tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan untuk memperhatikan, misalnya begini, ketika ada yang memilih janda, langsung apakah enggak memilih perawan aja gitu kan, gitu biar kamu bisa bermain dengannya dan dia pun bisa, ya, saling bermain begitu gitu. Dan jiwa seorang itu berbeda-beda. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kemampuan untuk menerima pada wanita itu atau pada laki-laki itu. Kalau pada wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau adalah, yang paling menyenangkan jika dilihat. Ini berarti ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan, tapi yang masuk akal. Kita itu wah terlalu begini ya, sampai kapanpun kalau mengikuti keinginan ya gak akan nikah, jomblo aja terus gitu. Nah, makanya kecantikan yang masuk akal begitu, bukan terlalu kriteria yang terlalu tinggi banget, yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Jadi ada penariknya yang membuat kita mau menikahinya. Itu bagi seorang laki-laki. Bagi seorang perempuan dan juga wali perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika ada orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, yang meminang putri kalian, fazawwijuh, maka nikahkanlah ia. Jika tidak demikian, apa yang akan terjadi ikhwah? Terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Begitu. Kemudian ada kriteria yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu diperhatikan oleh para wali dan juga oleh wanita pada calon pria adalah baiknya dalam pergaulan. Bukan orang yang suka gampangan mukul, yang caci maki, bukan seperti itu, dan juga hal-hal yang lain yang buruk akhlaknya, bukan itu yang dipilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengisyaratkan untuk memilih calon pria itu adalah yang baik dalam pergaulannya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya dan aku adalah yang paling baik bagi keluargaku. Nah, tentang yang berkaitan dengan memilih calon suami, boleh enggak seorang wanita menawarkan kepada laki-laki yang pantas untuknya karena lihat soleh? Boleh? Boleh? Boleh. Jadi gak usah gengsi-gengsi. Jadi ibu-ibu yang punya putri-putrinya gak usah gengsi. Begitu pula wanita yang betul mengetahui ini dari sisi agamanya, menawarkan itu tidak apa-apa. Jadi tidak tercela seseorang untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh, seperti Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Gitu. Bahkan Khadijah sendiri, ya, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, kan, menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus yang lain. Jadi ini tidak tercela bagi wanita atau bagi wali untuk menawarkan kepada laki-laki yang soleh. Jadi persiapan atau langkah pertama untuk menikah, gitu. Tentunya menikah itu ada rukunnya. Ya. Siapa yang tahu tentang rukun menikah? Ada pasangan laki-laki, ada pasangan perempuan, ada ijab dan qabul itu. Gitu. Nah, sebelum kita ya ke sana untuk melakukan rukun nikah, kan perlu ada proses-proses sebelumnya tadi. Ya, itu tadi yang pertama adalah memilih. Ya, ta'aruf gitu kan. Kadang zaman sekarang ini dengan biodata gitu. Janganlah nanti itu kita itu mempermainkan wanita atau mempermainkan laki-laki, ya. Kadang ya memilih kan udah dari sini udah dilihat. Gitu. Ya, udah dilihat. Kalau ragu-ragu jangan datang. Yang serius datang. Kalau enggak serius untuk apa? Jadi menyakitkan hati wanita. Gitu ya. Kadang terlalu kriterianya yang terlalu tinggi membuat seperti itu. Jadi langkah yang kedua adalah khitbah. Langkah yang kedua adalah khitbah. Khitbah itu diambil dari kalam. Iya, kalam itu adalah menyampaikan perkara besar yaitu nikah. Jadi secara istilah adalah meminang, yaitu datang meminta untuk menikahi seorang wanita. Begitu, itulah yang dimaksud dengan khitbah. Nah, kadang ada di masyarakat itu kalau sudah khitbah seolah-olah sudah boleh berduaan, boleh pegangan, boleh jalan berdua, dipermudah. Ini perkara yang berbahaya ini. Ingat bahwasanya yang sudah dihitbah, laki-laki dan wanita itu masih asing karena belum ijab kabul, belum menikah. Gitu. Ya, betul enggak? Tapi di masyarakat kalau udah hitbah, sudah oleh bapak ibunya dipersilakan duduk berduaan untuk berjalan, bergandengan atau yang lainnya. Tidak boleh kita tasahul dalam masalah ini. Ada beberapa permasalahan ya di dalam masalah khitbah ini. Di antara masalah khitbah ini adalah nadhar. Nadhar itu adalah melihat. Nah, kan kalau secara umum kita tidak boleh kan melihat wanita. ya, direnungkan dalam rangka untuk menguatkan keimanan katanya. Karena ini merupakan makhluk Allah gitu. Salah. Enggak boleh. Nah, tapi melihat wanita itu jadi boleh. Diperbolehkan bagi laki-laki yang ragu-ragu. Maju enggak? Maju enggak? Cocok enggak? Cocok enggak? Enggak boleh melihat. Dan nazar ini ada dua cara kata para ya. Cara pertama berdasarkan dalil tentunya, melihat calon istri dengan izin calon istri ya, dan izin walinya, sepengetahuan walinya, dan tidak boleh juga berduaan, mesti ada mahram. Dalam sebuah hadis dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah meminang seorang wanita, lalu Nabi SAW bersabda, idhab fandur ilaiha fa innahu ajdar an yu'dhama bainakuma. Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melanggengkan hubungan kamu berdua. Ya. Ya, seperti itu. Itu cara yang pertama, dengan pengetahuan wanita dilihat. Nah, dalam masalah melihat ini ya, wajah dilihat, ini dilihat, sampai di sini dilihat, bahkan sampai agak betis juga disilahkan dilihat. Yang biasa kalau dengan mahram, kalau antara mahram itu kan biasa, pakaian biasa yang di rumah, terus dilihat oleh kakaknya atau adiknya, seperti itu. Itu kata para ulama. Jadi boleh, ini dilihat, buka kerudung, bisa boleh ke sini dilihat. Gitu. Ya, seperti itu. Atau kadang mau wajah juga udah gak masalah gitu kan. Tapi kalau mau juga yang lainnya, selama seperti antara adik kakak yang di rumah seperti begitu kan. Nah, itu kata para ulama, boleh dilihat. Yang tadinya enggak boleh jadi enggak boleh. Gitu. Walaupun orang asing, laki-laki asing dan wanita asing, tapi karena untuk tujuan ini jadi boleh, sepengetahuan wanita dan sepengetahuan walinya, dan tidak boleh berduaan. Cara kedua, ngintip. Gitu ya, ngintip gitu. Ya, tanpa sepengetahuan si wanita gitu. Diintip, wah ini nanti 2 tahun yang akan datang ini akan jadi istri saya gitu. Gitu kan? Ya, seperti itu. Diintip gitu. Bukan begitu, terlalu lama 2 tahun ya. Terlalu lama, salah itu. Diralat lagi ya. Ya. Jadi cara yang kedua itu nadhar dengan cara mengintip tanpa sepengetahuannya. Idza khotoba ahadukumul mar'ah fa in istata'a yantur minha ila ma yad'uhu ila nikaiha falyaf'al. Rasulullah SAW bersabda, bila seorang di antara kalian mau meminang seorang perempuan dan sanggup dia melihat darinya sesuatu yang menarik untuk menikahinya, maka hendaklah dia lakukan. Itu masalah berkenaan dengan hikmah, ada nadhar. 2 cara, sepengetahuan wanita dan walinya. Yang kedua adalah dengan cara mengintip. Yang kedua adalah minta pendapat kepada wanita yang perawan maupun janda. Minta pendapat. Jadi seorang tua itu minta pendapat. Enggak boleh memaksa orang tua memaksa kepada anaknya untuk menikah tanpa minta pandangan dulu kepada wanita, baik itu janda maupun itu perawan, begitu. Oh. Gitu, seperti itu. Jadi minta pandangan dari wanita yang perawan atau janda. Kalau yang wanita yang perawan ya, diamnya itu pertanda izinnya. Kalau bagi yang janda langsung dia ucapkan iya bapak, iya ibu, gitu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ayyim ahakku binafsiha min waliha wal-bikr tusta'dhan fi nafsiha wa idnuha sumtuha atau sumatuha. seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Jadi dengan sorohah iya. Dan seorang gadis diminta

0: izinnya dalam urusan dirinya, dan izinnya seorang gadis itu adalah diamnya. Dalam riwayat yang lain, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan seorang gadis diminta pertimbangannya. Dengan khitbah ini, cincin tunangan. Bagaimana nih cincin tunangan? Memakai, ya, ini mengikuti orang kafir ini, tasabuh dengan orang Kristen dan juga orang-orang musyrik. Jadi memiliki dengan berbagai macam keyakinan yang mereka yakini, maka dengan memakaikan cincin itu untuk melanggengkan biar finangan gitu. Maka memakaikan cincin di jari, dan ada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Makanya hukum memakaikan cincin tunangan itu, pendapat yang paling kuat adalah haram. Di antara contohnya, coba lihat, belum nikah udah nempelin cincin, haram. Belum lagi tasabuh dengan orang kafir, orang Kristen. Jadi memakaikan cincin dari jari manis tangan kanan gitu, jadi manis tangan kanan, jadi manis tangan kanan itu ini ya, hah, ya. Nah, kemudian saat akad dipindahkan di tangan kiri, nah gitu. Nah, itu punya kepercayaan tersendiri itu, cincin pinangan. Nah, ini seperti ini haram hukumnya menurut pendapat ulama, pendapat yang paling kuat. Kemudian juga masalah yang lain, membaca Al-Fatihah di sebagian masyarakat ketika dipinang dalam rangka untuk mengambil barakah atau dalam rangka untuk menunjukkan kegembiraan. Dan ada lagi punya pandangan untuk ada keyakinan membuat jadi langgengnya pinangan, maka ini suatu perkara yang diada-adakan di dalam agama dan tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ikhwah fillah, bagi yang mau ke pelaminan itu langkah-langkahnya. Ya. Setelah itu baru nikah. Gitu. Ya, setelah itu nikah. Nah, ketika nikah itu tadi sudah disampaikan ada rukun, ada syarat. Kalau syarat-syarat nikah itu harus ditentukan dua pasangan itu. Gitu. Kemudian dia keridoan dua pasangan. Kemudian ada wali dan ada saksi. Adapun sunnah-sunnah nikah yang seperti yang kita lihat, yang sunnah, ya, ini secara ringkas saja ada khutbah, ada walimah, ya kan, berdasarkan dalil, dan juga mahar, gitu kan. Adabnya nikah diiklankan. Kemudian setelah itu kita mendoakan keberkahan. Ya, semoga bagi jomblo-jomblo dengan setelah daurah nikah ini bisa memotivasi, ya, dan mengetahui cara proses yang secara syar'i dan nikah secara syar'i. Begitu pula pasca menikah, dan insya Allah pasca menikah ini di sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaduna wa Waliduna Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, insya Allah bagaimana pasca menikah. Wah. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa penyebab adanya daurah ini, melihat banyak orang yang nunda-nunda nikah, terus membujang lama, kemudian akhirnya udah nggak ada kemauan aja untuk menikah. Satu, gitu kan. Yang kedua, kita dengar permasalahan yang berkenaan cerai yang gitu. Nah, makanya tadi sudah disebutkan karena ketidaktahuan dengan fikih nikah penyebab yang paling terbesar, dan juga ketidaktahuan cara bergaul yang baik antara suami istri. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan daurah ini bermanfaat. Itulah yang bisa saya suguhkan di sesi pertama ini. Mungkin jika ada hal yang perlu ditanyakan, atau nanti aja ada pertanyaan, kan nantilah sama Ustadz aja lah. Kita, sambil nunggu. Iya.
1: Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz. Tentunya kita telah diberikan wawasan atau ilmu persiapan menuju pernikahan. Baik, mungkin Ustaz, ini ada Ana sendiri mungkin

0: melihat fenomena ini ngagojotnya gitulah istilahnya, sepertinya kebanyakan di kehati-hatian atau mungkin terlalu hati-hati dalam memilih pasangan yang tadi di apa namanya dianjurkan itu kan untuk memilih dari segi agamanya, kalau perempuan, kalau laki-laki samalah baik laki maupun perempuan, agama dan akhlaknya gitu. Bagaimana Ustaz kalau misalkan ada dijodohkan nih, tapi kita tidak tahu ini bagaimana cara mengetahui akhlak atau agama si calon yang mau kita nikahin ini. Bagaimana dengan ketika, apabila kita mengajukan beberapa pertanyaan, baik pertanyaan mengenai keagamaan dari segi manhajnya ataupun yang umumnya untuk mengetes akhlaknya. Mungkin salah satu contohnya bagaimana dengan seperti itu Ustaz. Jadi kan kalau yang di syariat itu dengan bertanya ke orang yang terdekat. Nah, kalau misalkan bertanya langsung dengan tanya jawab, misalkan Ustaz tanya jawab bisa melalui email mungkin atau surat melalui perantara tersebut, itu bagaimana Ustaz?
1: Ya, itu kan bahwasannya proses untuk menikah itu tentu ada banyak sebab. Jadi untuk mengenal bagaimana kebaikan agama seseorang, bisa tadi dijelaskan juga dengan melalui apa namanya teman dekatnya. Seperti itu, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika ada Syekh Khalid Muslih, mantunya, yang jelas dia masih jadi mahasiswa waktu itu, berguru kepada Syekh Utsaimin. Ini berguru kepada Syekh Utsaimin di kampus belajar, ya di kampus belajar dan juga di halaqah-halaqah masjid Syekh Utsaimin di sana juga. Nah, Syekh ini anak muda yang mahasiswa ini datang kepada Syekh. Siapa namanya ya? Khalid Al-Muslih kan? Iya, Khalid bin Muslih. Nah, Syekh, saya ingin nikah dengan putri Anda. Syekh, saya ingin nikah dengan putri Anda. Syekh Utsaimin gak langsung nolak. Enggak seperti itu. Tapi Syekh Khalid Muslih, ya nanti jawabannya satu bulan ya. Udah, selama satu bulan itu Syekh Utsaimin memperhatikan dan tanya kepada teman-temannya, kan? Bagaimana sholatnya diperhatikan, tapi diperhatikan bagaimana jamaahnya, bagaimana menuntut ilmunya, ngajinya. Baru setelah itu ditelepon, Khalid sini. Ya. Itu salah satu cara. Nah, bisa juga dengan cara melalui yang lain, ada wasilah yang lain, coba jawab pertanyaan ini. Ini untuk mengetes tentang keagamaannya, cara pandangnya dan lain sebagainya kan. Itu sebagai wasilah untuk nanti memilih kan, begitu kan. Jadi yang jelas kalau hubungan langsung yang saya ketahui itu menjadi fitnah sebenarnya. Kalau hubungan langsung, tapi kalau memilih wasilah tidak apa-apa. Bagi yang mau nikah lagi, jangan sampai karena udah nikah lah langsung aja. Enggak seperti itu. Kalau bisa, karena itu fitnah. Fitnah yang paling terbesar itu wanita. Tidak ada yang paling memadaratkan, fitnah yang paling besar adalah daripada wanita. Kalau berduaan ngobrol-ngobrol begitu kan, itu sesuatu hal yang dilarang tetap. Walaupun kita mau mengetahui ya cara pandangnya, ilmunya dan lain sebagainya gitu kan, itu tetap tidak boleh berduaan, termasuk ngobrol-ngobrol dengan chat juga dan lain sebagainya, termasuk itu berduaan gitu ya. Itu yang bisa saya jawab ya. Jadi intinya untuk cara mengenal seseorang itu, karena pondasi dalam memilih itu adalah agama, itu tadi dengan cara-cara yang wasilah yang benar juga.

0: Ta'ala a'lam bisawab. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya. Jadi begini, tentang yang kedua aja, kalau itu yang pertama tanyakan ke ustadznya, secara Bu Haidar. Kalau tentang masalah setelah khitbah memintakan kepada orang tua untuk menikahi. Di situ itu di sini ada apa namanya permasalahan juga nih. Tentang masalah ketika dipinang, bolehkah yang telah dipinang dipinang yang oleh yang lain? Nah, tentang masalah batasan sebenarnya kalau sudah ditentukan, sudah ada musyawarah, kan ada musyawarah kan? Ada musyawarah dulu, kadang biayanya, kadang ini, enggak itu dilihat kondisi keadaan, karena butuh ini gitu kan. Tapi ketika selama sudah meminang tidak ada hubungan sama sekali. Kadang ada orang itu setelah satu tahun setelah dipinang baru menikah, tapi jangan ada hubungan sama sekali. Jadi kalau batasannya dilihat kondisi keadaan yang terjadi. Kadang bisa setelah khitbah itu, satu hari setelah itu atau dua hari setelah itu langsung menikah, jadi batasannya dilihat keadaan. Tapi sekali lagi kalau sudah dihitbah tidak ada hubungan apapun sama sekali. Yang jelas tidak boleh yang sudah dihitbah dan si perempuan itu sudah memutuskan untuk menerima dan sudah ada keputusan, tidak ada boleh yang menghitbah lagi. Tapi kalau seandainya yang sudah menghitbah itu telah meminta kepada orang tua wanita tersebut, kemudian si perempuan itu masih mikir-mikir dan tidak punya keputusan, kata para ulama boleh masih dilamar sama yang lain. Ya, karena tidak ada keputusan, kan datang belum tentu iya kata orang tua. Belum tentu iya kata ini kan, masih belum diputuskan. Maka kata para ulama berdasarkan dalil bahwasanya Fatimah binti Qais berkata, saat aku sudah selesai iddah, aku berkata kepada beliau, yaitu kepada siapa di sini, kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham telah meminangku, telah melamarku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, adapun Abu Jaham adalah orang yang tidak bisa meletakkan tongkatnya dari pundaknya, yang gampangan marah. Sedangkan Muawiyah adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Nikahilah Usamah, kata Rasulullah SAW bin Zaid. Gitu kan. Setelah itu ikuti sarannya Nabi Muhammad SAW sehingga Fatimah binti Qais itu menikah Usamah bin Zaid, ya, dan Allah menjadikan kebaikan padanya dan aku pun bahagia dengannya. Jadi di sini kan tadi Muawiyah meminang, kan Abu Jaham meminang, padahal sedang meminang karena masih ragu-ragu untuk memutuskan. Ketika masih ragu-ragu dan belum memutuskan dan bilang saya nerima, maka diperbolehkan ada yang melamar laki-laki yang lain. Jadi tentang masalah batasan itu dilihat keadaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukuplah insyaallah, mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada hal yang kurang mohon maaf. Dan insyaallah masalah fikih keluarga, fikih nikah suatu hal yang sangat penting dan bukan hanya daurah yuk nikah itu sekarang ini. Tapi insya Allah akan suatu ketika akan ada kembali tentang masalah daurah-daurah yang sangat penting ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio

0: التربيه سنه لله ننه مرنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوات الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammahu

raqimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya, anak itu nangis kembali, gedor-gedor, "Mama, maafkan saya, Umi, ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali." Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu tobat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh. Bagaimana kalau panas akhirat? Langsung ingat akhirat. Bisa nangis. Bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan. Bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya. Bukan. Tapi karena agama. Ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal.
Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasa

0: merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam salat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat. Nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Mulut mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, terus maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah, ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan, ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau ada 2 witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 100.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi, terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghits,

0: أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في الدين أزن الله وإياكم. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui satu hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar

0: nah saat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain, karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggak harus banyak orang yang tahu doa, bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
3: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati. Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifz, menghafal. Hafalkan dan memuraja' hafalan ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
4: Ustaz, afwan Ustaz.
3: Iya.
4: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya, bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu? Syukran. Silakan Ustaz.
3: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
5: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman, yang Allah muliakan di BBR
7: Buah Batu Regensi Bandung. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilmi susunan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu. Poin terakhir yang kita bahas adalah mengamalkan ilmu. Kita lanjut ke adab berikutnya, adab ketujuh adalah al-hikmah. Seorang penuntut ilmu harus hikmah. Hikmah ini sebenarnya perbuatannya. Pelakunya, subjeknya disebut hakim. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan sifat hikmah. Karena Allah berfirman, "Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah memberi hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang sudah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Surah Al-Baqarah ayat 269. Apa yang dimaksud hikmah dan bagaimana aplikasinya? Hikmah adalah seorang penuntut ilmu harus menjadi seorang pembina atau pembimbing bagi yang lain, menularkan akhlak yang dimilikinya kepada orang lain, dan juga mengaplikasikan atau menularkan, memberikan agama yang dia dakwahkan kepada orang lain dengan cara dia berbicara kepada setiap orang dengan cara yang paling tepat dengan keadaan orang tersebut. Apabila kita menerapkan cara seperti itu, kita akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang telah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Seorang hakim, seorang yang hikmah adalah orang yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat, semakna dengan adil. Inzalul asya manazilaha. Karena apa? Karena hakim itu diambil dari kata ihkam. Makna ihkam adalah itqan. Itqan maknanya adalah itqanu syai' ayyun zilahu manzilatahu. Itqan terhadap sesuatu artinya menempatkan sesuatu itu di tempatnya yang pas. Oleh karena itu, wajiblah bagi setiap penuntut ilmu untuk bersikap hikmah di dalam dakwahnya. Allah Azza wa Jalla telah menerangkan beberapa tingkatan dakwah. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah An-Nahl 125. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan sebaik-baik cara, dengan cara berdebat yang terbaik. Ini tiga tingkatan dakwah. Ditambah dengan tingkatan yang keempat ketika berdebat dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Ketika berdebat ada kaidah, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan sebaik-baik cara, kecuali kepada orang-orang yang zalim di kalangan mereka boleh dengan cara lain. Jadi inilah empat tingkatan dakwah. Pertama dengan hikmah, kedua dengan mau'izhatil hasanah, pelajaran yang baik, dan yang ketiga dengan cara berdebat. Berdebat juga harus dengan cara yang baik, kecuali kalau lawan debat kita ini zalim, boleh diambil cara lain. Setiap penuntut ilmu hendaklah memilih cara-cara dakwah yang lebih dekat untuk diterima, lebih memungkinkan untuk diterima. Sebab setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Karakter ini mengharuskan, perbedaan karakter ini mengharuskan penerapan cara dakwah yang berbeda pula. Ini ada beberapa contoh dalam hadis ketika Rasul alaihi salatu wasalam berada di dalam masjid dengan para sahabatnya. Lalu ada orang Arab Badui. Badui itu pegunungan. Dan orang, bahasa kitanya orang udik gitu, orang kampung. Karena di pegunungan jauh dari Madinah, jauh dari pembinaan, pendidikan, bimbingan, maka kurang beradab, rata-rata kasar. Makanya orang-orang Arab, kalau ada orang yang kurang tata krama, kurang santun, kurang peduli, disebut badui, dasar badui gitu. Maknanya Arab Badui. Ada orang Arab Badui masuk ke masjid lalu dia kencing di pojok masjid. Para sahabat mau mencegah, melarang. Ketika melihat respon para sahabat, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan da'au, biarkan dia. Terus beliau meminta seember air lalu dibanjurkan kepada, bukan ke orang ya, tapi ke bekas kencingnya tadi. Karena masjid waktu itu tidak berkarpet, tidak berkeramik, tapi masih tanah. Membersihkannya enggak perlu dipel, maknya tanah dipel. Cukup dibanjur. Lalu dengan bijaksana beliau berkata, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'im min hadhal baul wal qadar, innama hiya li dhikrillahi azza wa jalla wa salah wa qira'atil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada air kencing atau kotoran manusia. Sebab masjid itu hanya untuk zikrullah, salat dan membaca Al-Quran. Melihat seperti itu, orang Arab Badui berbeda responnya kepada para sahabat dan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat makan seperti mau melabrak dia gitu. Kalau Nabi mencegah dan mencegah pelabrakan itu dan membiarkan dia menyelesaikan hajatnya, kemudian menasihati dengan lemah lembut. Beda sikap. Nabi mah hikmah, para sahabat mah kurang hikmah. Lihat responnya. Orang tadi dadanya lapang melihat respon Nabi alaihissalatu wassalam. Lihat bagaimana dia berdoa. Dia berdoa Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada aku dan Muhammad saja. Jangan Engkau berikan rahmat-Mu kepada yang lainnya. Jadi Nabi mah didoakan rahmat, yang lain mah tidak. Kenapa? Karena berbeda sikap antara Nabi dengan sahabatnya. Ya, ini contoh sikap hikmah yang ditunjukkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Muawiyah bin Al-Hukam As-Sulami. Dia ini muallaf, baru masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam, dia sudah banyak bermuamalah, bergaul dengan para sahabat. Makanya tertarik. Makanya sebelum dia Islam, dia sudah mengetahui beberapa adab Islami. Setelah masuk Islam, dia sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dia menuturkan, bainana ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah. Ketika aku salat bersama Rasul alaihi salatu wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang bersin di dalam salatnya. Lalu aku doakan yarhamukallah, padahal di dalam salat. Faramanil qaum bi absarihim, maka orang-orang menatapkan mata-mata mereka ke arahku. Lalu aku menghardik mereka dengan mengatakan wasukla ummiyah. Artinya celaka ibu-ibu kalian, bukan celaka, kasihan ibu-ibu kalian. Thakulatka ummuk, disebut kalimatu tarahum wa tashafuq, kata yang mengungkapkan rasa kasihan kepada lawan bicara. Kasihan ibu kalian telah kehilangan kalian. Itu intinya mah celaan kepada orang yang diajak bicara. Masya'nukum tanzuruna ilayya, ngapain kamu memelototi aku? Itu kata Muawiyah. Karena ketika dia mendoakan yarhamukallah, orang-orang melotot ke dia ya, padahal lagi sholat. Dia enggak enak dipelototin gitu, lalu ngomong ngapain kalian melototin aku, padahal lagi sholat. Kalau ini dilakukan oleh orang yang tahu dan sengaja, batal sholatnya. Tapi karena ini muallaf, baru masuk Islam, enggak tahu bahwa bicara itu enggak boleh. Lalu apa yang terjadi? Faja'anu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Mereka, para sahabat, memukul-mukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka. Berisyarat diam. Jangan ngomong loh ketika sholat. Falamma ra'aitum yusmitunani. Ketika aku melihat mereka itu menyuruh aku diam, aku pun diam. Falamma shalla Rasul alaihi salatu wasalam fa bi abi huwa wa ummi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka kalimat fa bi ummi huwa wa abi atau fa bi abi huwa wa ummi sering disalah terjemahkan oleh para ustaz, oleh para penerjemah buku, dengan mengatakan demi bapakku, dia dan ibuku. Ya, berarti sumpah dengan menyebut makhluk tiga yang disebut, bapaknya, Nabi SAW dan ibunya, padahal enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sungguh lihatlah syirik atau telah kufur. Nah, padahal ini kalimat bukan kalimat sumpah. Maka diterjemahkan tidak boleh fabi abi huwa wa ummi, demi bapakku, dia dan ibumu. Kadang seorang sahabat bi abi anta wa ummi, terus diterjemahkan demi bapakku, engkau dan ibuku. Ada kesan penerjemahannya itu seolah-olah dia bersumpah dengan menyebut bapaknya, ibunya dan Nabi alaihi salatu. Ini salah, keliru. Makna dari fabi abi huwa wa ummi artinya ja'altu abi wa ummi fida'an laka ya Rasulullah. Artinya aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Menunjukkan Nabi SAW lebih dicintai, lebih diprioritaskan dibanding orang tuanya sendiri. Dan inilah bukti keimanan. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai dibanding bapaknya, anaknya dan semua manusia. Sampai ini teguran Nabi kepada Umar, fawallahi anta ahabu illaya min kulli syai' illa min nafsihi. Demi Allah engkau ya Rasul, lebih aku cintai daripada apapun kecuali diriku sendiri. Aku lebih cinta kepada diriku daripada kepada engkau. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dia cintai daripada siapapun. Hatta min nafsi, sampai dibanding mencintai diri sendiri. Maka sejak itu Umar mengatakan, fawallahi antal an ahabu illaya hatta min nafsi. Engkau ya Rasulullah sekarang demi Allah lebih aku cintai sekalipun daripada mencintai diriku sendiri. Lalu kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang juga langsung wahai Umar. Iya sekarang. Jadi ketika Muawiyah melihat Nabi SAW selesai sholat, fabi abi huwa wa ummi, maka ayahku, ibuku menjadi tebusan bagi beliau. Ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Fawallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Tidak pernah aku melihat seorang pengajar yang lebih baik cara mengajarnya daripada beliau. Demi Allah beliau tidak memarahiku, tidak memukulku dan tidak mencela aku. Beliau hanya berbicara secara umum, tidak ditujukan langsung kepada Muawiyah. Hanya beliau berbicara, inna hadhis shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya salat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Hanyalah isi salat itu tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Inilah salah satu contoh hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlemah lembut kepada dua orang yang dua-duanya memang lebih layak disikapi dengan sikap yang lemah lembut. Tadi yang pertama orang Arab Badu yang kencing di masjid, dia belum Islam. Makanya doanya Allahummarhamni wa Muhammadan. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, tidak Allahummarhamni wa Rasulullah. Seandainya dia sudah Muslim pasti menyebut Nabi Allah atau Rasul. Tapi ini enggak, Muhammad. Tapi setelah itu dia masuk Islam. melihat kelemah lembutan Nabi SAW. Ini Arab Baduy, orang bodoh, orang kafir, disikapi dengan lemah lembut. Ini juga Muawiyah mu'allaf. Dia baru masuk Islam, enggak tahu bahwa sholat enggak boleh ngomong. Tapi dia ngomong. Dan Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali sholatnya. Menunjukkan sholatnya sah. Kenapa? Karena kebodohan, ketidaktahuan. Jadi sebuah kesalahan di dalam ibadah yang dilakukan karena ketidaktahuan yang menyebabkan sholatnya batal dengan kesalahan tadi. Tapi karena dilakukan karena kebodohan maka dianggap tidak batal, dianggap sah, dianggap dimaklumi tuh kesalahannya karena belum tahu. Contohnya Muawiyah. Dan ada banyak contoh lain. Umar sama Ammar radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab sama Ammar bin Yasir diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat. Pas bangun tidur mau sholat subuh dua-duanya junub. Mimpi basah, tak ada air. Dua-duanya ijtihad. Umar mah tidak sholat. Tidak mandi karena enggak ada air. Dia berpikir percuma sholat. Enggak sah karena junub. Ai Ammar bin Yasir mah guling-guling di tanah. Mandi dengan pasir lalu sholat. Siapa yang benar, Umar apa Ammar? Dua-duanya salah, enggak ada yang benar. Sesampainya di Madinah diceritakan pengalamannya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa antaqula biyadaika hakadha. Cukuplah bagi kamu untuk melakukan dengan dua tanganmu seperti ini, lalu diajari tayamum. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh kepada Umar ataupun Ammar untuk mengulang kembali sholatnya. Tidak. Menunjukkan itu sudah dianggap sah. Walaupun sebenarnya salah. Kalau itu dilakukan sengaja dan tahu maka tidak sah. Tapi karena ketidaktahuan dianggap sah. Ini tidak tahu dari aspek syar'i. Saat itu belum tahu tayamum. Termasuk tidak tahu dari aspek hissi. Apa tidak tahu dari aspek hissi itu? Aspek realitanya, kenyataannya. Nanti ketika dikasih contoh bisa paham. Nabi SAW yang mengalami langsung, beliau sholat dengan sahabatnya memakai sendal. Di tengah sholatnya Nabi alaihi salatu wasallam mencopot sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Melihat begitu semua sahabat mencopot sendalnya disimpan. Karena iqtida, ittiba. Mengikuti, pokoknya Nabi begitu, begitulah. Mau tahu alasannya mau tidak, ittiba saja sudah. Selesai sholat, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, kenapa kalian mencopot sendal-sendal kalian? Dijawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Lalu beliau menyatakan, tadi datang kepadaku Jibril, berbisik, di sendalku ada najis. Makanya aku copot. Dan melanjutkan sholatnya. Jadi separuh sholat Nabi alaihi salatu wasallam ada najis di sendalnya. Tapi karena beliau tidak tahu, maka dianggap sah. Beliau tidak membatalkan sholatnya mengulang dari awal, tidak. Jadi separuh sholat Nabi yang ada najisnya dianggap sah. Kenapa? Karena tidak tahu. Tidak tahu terhadap hissi, terhadap realita. Kalau aturan syar'inya tahu pasti beliau. Kalau ada najis enggak boleh sholat bernajis. Tapi karena tidak tahu secara hissi, realitanya enggak tahu bahwa itu ada najis, beliau tetap pakai sendal. Sampai Jibril memberitahu baru dicopot tanpa membatalkan sholatnya. Dan banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan bila ibadah dilakukan secara salah karena ketidaktahuan, baik tidak tahu terhadap aspek syar'inya atau aspek hissinya, maka sah. Tidak perlu diulang. Seperti umpamanya kita sholat aja pakai sarung, pakai sajadah, sholat sunat. Atau mungkin sholat fardu karena baru pulang safar, ketinggalan sholat berjamaah di masjid, akhirnya sholat sendirian di rumah. Begitu beres salam lagi wirid, datang istrinya, Pak, itu sarung kaompolan budak tadi. Kaompolan budak. Ada najisnya. Sering kan kita bingung nih ya, waktu sholat masih ada. Apa kita ulang enggak sholat kita? Jawaban yang benar tidak perlu diulang. Karena kita sudah selesai sholatnya. Adapun ada najis tadi karena tidak tahu. Setelah tahu mah, kalau tadi di pertengahan ketika sholat gitu ya, istrinya bilang itu ada najis, wajib dibuka, sarungnya aja dibuka. Kalau di dalam sarungnya masih ada celana panjang, nggak perlu batal itu sholatnya, alungkan we sarungnya, teruskan sholatnya. Tapi kalau di balik sarung tidak ada apa-apa lagi, ya batal sudah. Ya, udah batal kan, kemudian ulang dari awal. Tapi apabila sudah selesai salam lagi wirid, baru dikasih tahu tadi ada najisnya, maka enggak perlu diulang, cukup sah. Tapi nanti kalau mau sholat sunat ya ganti, jangan sampai dipakai lagi karena sudah tahu sekarang mah ya. Nah. Kita lanjut ke yang tadi, kata Muawiyah. Nabi SAW hanya berbilang sholat ini enggak layak. Ada ucapan manusia. Jadi ditolelir dua orang ini karena dua-duanya bodoh. Lain dengan contoh yang ketiga. Yang ketiga ini mah sahabat senior. Sudah lama masuk Islam. Sudah tahu hukumnya secara syar'i. Dan menjadi contoh bagi sahabat yang junior. Lalu melakukan pelanggaran. Coba lihat. Bagaimana sikap Nabi alaihissalatu wassalam. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Libas, bab tahrimu khatamil dhahab ala rijal. Bab tentang haramnya cincin emas bagi laki-laki. Nabi SAW melihat seorang sahabat senior memakai cincin dari emas di tangannya. Melihat begitu oleh Nabi SAW dicabut, kemudian dilempar. Sambil berkata secara ketus, ya madu ahadukum ila jumrati min nar fayadu'ha fiyadi. Mengapa aku melihat salah seorang di antara kamu mengambil bara api dari neraka lalu diletakkan di jarinya, dilempar. Ini lembut apa kasar? Kasar tuh. Jangankan Nabi SAW. Umpama saya melihat ada antum yang cincin. Sambil beketut. Baed. Hasem budi amprotan. Artinya cemberut. Kasar apa lembut? Kasar. Tersinggung enggak? Iya. Sampai orang itu ngahruk. Ngaruk itu apa ya? Ya begitu, mengharuk. Sampai para sahabat kasihan lalu berkata, "Khud khatamak intafi bi." Ambil cincin, manfaatkan dia, jual, uangnya kan bisa untuk nafkah untuk apa gitu. Apa dia bilang? Fa wallahi la akhudhu khataman tarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil kembali cincin-cincin yang pernah dibanting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Beda kan? Kenapa ke yang ini kasar, kenapa yang itu lembut? Padahal kesalahannya kalau dibanding ini ya bisa dianggap setara atau lebih fatal yang tadi, yang kencing di masjid ya, yang sholat sambil ngomong itu mungkin lebih fatal. Tapi kenapa perlakuannya berbeda? Inilah yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan fa uslubut tawjihuna asyad. Cara memberikan bimbingan pengarahan kepada sahabat ketiga ini lebih keras, lebih kasar. Kenapa? Li'anna likulli maqam maqala. Karena masing-masing orang berbeda perlakuan. Sangat tergantung dari status, identitas atau kedudukan orang tersebut. Sama dengan umpamanya anak kecil sebelum 10 tahun suruh sholat dengan lemah lembut. Setelah 10 tahun gak mau sholat juga apa? Pukul. Murru awladakum idha balagu sam'asin wadribuhum alaiha idha balagu asyrasinin. Nah ini perubahan uslub atau cara mendidik sangat ditentukan oleh siapa yang dididik. Sebelum 10 tahun jangan dipukul. Kalau urusan sholat, ya urusan sholat. Tapi setelah 10 tahun, gak mau sholat pukul. Walaupun si anak mungkin apa namanya salah tanggap, salah paham. Oh bapak sekarang berubah. Dulu lemah lembut gak pernah pukul. Sekarang mah sudah mukul, berubah. Padahal bukan berubah karakter bapaknya, tapi berubah metode mendidik. Dulu mah belum 10 tahun, iya begitu ya. Setelah 10 tahun mah beda lagi. Dan itu hanya urusan sholat. Adapun dalam urusan selain sholat, jangan dikiaskan kepada di luar sholat. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh si anak tidak dipukul. Dikiaskan dengan sholat, walaupun belum sholat, jangan dipukul sebelum 10 tahun, lalu dikiaskan. Ini keliru, ini kias yang fasid. Kenapa? Karena para sahabat suka memukul anak-anaknya usia 6 atau 7 tahun ketika dia melanggar janji atau khianat terhadap amanat. Sebagaimana Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, mengutip pendapat Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri seorang ulama tabi'in. Orang tuanya sahabat. Kata Imam Az-Zuhri, kanu yadribunana alal ahdi wal amanah. Dulu orang-orang tua kami suka memukul kami karena urusan janji dan amanah. Wa nahnu sit sinin au sab'asinin. Padahal kami satu usianya 6 atau 7 tahun. Dipukul oleh orang tuanya. Bukan karena meninggalkan sholat, tapi karena melanggar janji dan amanah. Boleh? Boleh. Oleh karena itulah maka setiap orang diperlakukan secara berbeda tergantung kepada kondisi dan kedudukan orang itu di mata manusia. Yang penting mah adalah wal maqsud husulul manfaah. Yang dimaksud adalah teraihnya manfaat dengan metode yang kita terapkan kepada orang yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Nah inilah yang dimaksud dengan hikmah. Lalu berkata Syekh Utsaimin, kalau kita perhatikan kebanyakan duat pada zaman Kiwari, kita menemukan sebagian dari mereka karena ghirohnya, semangatnya yang tinggi, sampai dia melakukan tanfir di dalam dakwahnya. Tanfir itu adalah membuat orang lari dari dakwahnya.

Perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ketika mengutip ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang Ahlul Kalam. Ahlul Kalam itu ahli filsafat. Ahlul Ro'yi. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau berkata, hukmi fi ahlil kalam ayadribu bil jirid wan ni'al wa yutafu bihim fil asyair. Wa yuqal hadha jazaa'u man taraka al-kitaba was-sunnah wa aqbala 'ala al-qalam. Kata Imam Syafi'i, hukum yang aku terapkan tentang ahli kalam, mereka itu harus dipukul dengan pelepah kurma dan sendal sambil diarak berkeliling ke pasar, ke jalan-jalan, sambil dikatakan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Imam Syafi'i termasuk yang ijma ulama, termasuk Imam Syafi'i mengharamkan mempelajari ilmu kalam dan ada sanksi dengan hukuman seperti tadi. Dan pembahasan haramnya belajar filsafat, belajar ilmu kalam, belajar ilmu mantiq itu dibahas ketika orang mau belajar ilmu mantiq. Di pesantren itu belajar, diajarkan ilmu mantik, ilmu logika, diajarkan. Termasuk di perguruan tinggi Islam, dulu IAIN, sekarang UIN. Ada pelajaran ilmu mantik? Ada pelajaran ilmu filsafat? Ada. Tapi materi pertama yang dibahas adalah apa hukum mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik. Dipelajari. Semuanya dibahas, semua ulama ijma' haram. Tidak boleh. Lalu salah satunya dikutip perkataan Imam Syafi'i, hukmi fi ahlil kalam ayudrabu bil jarid wan ni'al wa yutafu fil asyair wa yuqalu hadha jaza'u man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Hukum yang aku terapkan bagi ahli kalam, dipukuli dengan pelepah kurma dan sendal, diarak sambil dikatakan ini sanksi hukuman bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan kemudian mempelajari ilmu kalam. Nah itu dibahas, kecuali bagi orang yang memenuhi dua persyaratan boleh, karena para ulama juga ahli ilmu kalam, mempelajari filsafat, iya. Tapi sudah terpenuhi pada diri mereka dua syarat. Syarat pertama, mereka sudah menguasai terlebih dahulu ilmu agama Islam yang benar. Akidahnya, syariahnya, semuanya sudah kokoh. Sehingga apa? Sehingga tidak akan terpengaruh. Kedua, imannya kuat. Keyakinannya. Nah, kalau dua ini terpenuhi, boleh. Dan tujuan mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat untuk menemukan kekeliruannya, penyimpangannya, kesalahannya, dan seterusnya untuk dibongkar, diterangkan ke umat agar umat tidak tertipu. Tapi kalau dua ini belum terkuasai, ilmu syariat Islam belum terfahami secara benar, terus keyakinannya juga masih bisa goyah, lalu belajar filsafat, bahaya. Bisa goyang, benar-benar bisa murtad dari agama Islam yang sebenarnya tuh. Bisa kacau pola pikirnya. Statusnya tetap Islam, tapi statementnya menunjukkan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ada yang begitu? Banyak. Kayak kita bingung, ini rek dihajar, orang ini ngaku Islam, ya enggak? Muslim dia gitu. Tapi statement itu bikin gemes umat Islam. Sebulut-bulut weh perup teta. Nah, jadi itulah hukum yang diterapkan oleh Imam Syafi'i tentang Ahlul Kalam. Keras enggak ini Imam Syafi'i? Keras apa tidak? Keras satunya, keras satu. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengomentari Imam Syafi'i seperti ini?
Keras mana Imam Syafi'i?

0: كان ابن تيمية. آه، وكبanyakan orang lebih keras ابن تيمية itu ya. Padahal beliau orangnya lemah lembut. Coba lihat perkataan Syekh Islam ابن تيمية ketika mengomentari perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, "Innal insana idza nadhara ila haula wajadahum mustahiqina lima qalahu Syafi'i min wajhin." Walakinnahu idza nadhara ilaihim bi ainil qadar wal hirah qad istawalat alaihim wasyaitan isqad istahwadha alaihim fa innahu yaruqqu lahum wa yarhamuhum wa yahmadullaha an afahu mimma btalahum bih utu zakaan wa ma utu zakaa au utu fuhuman wa la utu uluma أو أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau seseorang melihat kepada ahlul kalam zaman sekarang, maka dia akan menemukan ahlul kalam sekarang ini sudah berhak layak dihukum seperti perkataan Imam Syafi'i. Ini dari satu sudut pandang. Kuduna mata dicepretan gitu. Kan gitunya. Ini dari satu sudut pandang. Akan tetapi apabila dia melihat dengan sudut pandang takdir, orang ini sudah dikuasai setan, sudah didominasi oleh setan, maka dia akan merasa kasihan kepada mereka. Lalu memuji Allah bertahmid atas diselamatkannya dia dari musibah yang menimpa mereka. Kan apabila ada seseorang melihat orang lain dapat musibah, kan ada doanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpahnya. Wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Dan telah memberikan karunia kepadaku dibanding kebanyakan orang yang telah Allah ciptakan dengan karunia yang sangat banyak. Kita mah alhamdulillah diselamatkan, tidak dapat musibah agama seperti yang menimpa mereka. Termasuk ini juga berlaku bagi orang yang melihat orang lain terkena musibah dunia. Jadi jangan dicela orang yang terjerumus ke dalam kebidahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam penyimpangan dalam masalah agama. Langsung berdoa, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahum bih wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila. Maka kata Nabi SAW, siapa orang yang berdoa begitu? Ketika melihat orang lain terkena musibah, Allah akan jaga orang itu dari musibah tersebut. Tapi siapa yang mencela orang yang terkena musibah, lalu dicela, dijamin orang itu akan Allah jerumuskan ke dalam musibah yang dia cela. Maka jangan sampai orang atau kita melihat orang lain keliru, sesat, dicela. Jangan, berdoalah. Dan itulah sunnatullah. Saya pernah terkena tuh ini. Jadi ada orang dulu ikhwan. Saya waktu itu ramping 76 kg. Tinggi saya 172. Berat 78. Ideal ya, berotot. Lincah lah pokoknya mah. Gitu ya. Ada ikhwan yang waktu itu beratnya 94. Saya celak, ih antum gitu-gitu amat kayak pesumu gitu. Dicelak. Bukannya berdoa dengan doa ini. Kenapa Ustaz, apa enggak tahu, apa lupa, akak usap setan. Saat itu namanya. Apa yang terjadi sejak itu? Dung-dung-dung-dung badan melambung sampai 96. Beberapa tahun yang lalu itu. Sampai terkena diabetes tipe 2. Apa kata dokter? Itu perut kempesan dah sana. Kalau enggak kempes, oh diabetesnya bahkan meningkat terus. Akhirnya setelah itu saya kempesin. Rada kempes semuisan tuh. Sekarang sudah hampir agak rata. Agak. Masih belum rata. Sebulan lagi insya Allah rata. Jadi saya terjelumus ke dalam keburukan yang dahulu saya cela. Ya. Hati-hati kalau ada orang yang gendut, jangan dihina, ih si gendut. Ih si sumo, si gemrot, jangan. Nanti kena loh, ya. Kalau sudah gendut itu susah untuk bisa turun. Jadi pertama tadi disebutkan lihatlah dengan kacamata takdir. Allah mentakdirkan orang itu terjerumus ke dalam keburukan. Dan itu pasti ada hikmah. Mungkin ada beberapa kesalahan orang itu yang menyebabkan Allah menghukum orang itu dengan cara dijerumuskan ke dalam filsafat atau ilmu kalam. Orang itu sudah dikuasai setan. Kita harus kasihan kepada dia. Sayang kepada dia. Dan memuji Allah atas diselamatkannya dia dari musibah yang menimpa orang lain. Orang itu diberi kecerdasan, tapi tidak diberikan kesucian jiwa. Orang itu diberi pemahaman, tapi tidak diberi ilmu. Orang itu diberi pendengaran, penglihatan dan hati, tapi semua itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi ada dua sudut pandang ketika melihat seseorang terjerumus ke dalam kesalahan. Pertama, kalau dari segi syar'i, ya dia itu keliru, dia itu salah, menyimpang, mungkin sesat. Tapi sudut pandang takdir menyebabkan kita kasihan kepada dia. Kasihan ini mendorong kita untuk mendakwahi, menuntun dengan lemah lembut, bukan mau puas, bukan mencela. Kalau mencela itu ingin puas. Kalau menghina, memaki-maki itu ingin puas. Karena orang itu sudah dalam keadaan terkena musibah, kemudian kita cela dua kali dia. Sudah jatuh, tertimpa tangga, di smackdown. Tiga kali. Nuborok dirorojok. Kata Syekh Al-Utsaimin, hakadha yanbaghi lana ayyuhal ikhwah an nanzura ila ahli al-ma'asi bi'ainain. Demikianlah wahai saudaraku, hendaklah kita memandang ahli maksiat dengan dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang syariat. Yang kedua, sudut pandang takdir. Adapun sudut pandang syariat, kita tidak boleh takut menegakkan hukum Allah, tidak boleh takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Mungkin ketika melaksanakan aturan Allah, kita dicela orang, i tegaan, i keras, i kasar, i ekstrim, i radikal, macam-macam. Enggak perlu takut. Wala yakhafuna laumata laim. Jangan kalian takut terhadap celaan orang-orang yang mencela ketika melaksanakan hukum Allah. Sebagaimana firman Allah tentang hukuman bagi para pezina. Diapain? Yaitu dijilid. Bukan dibikin buku. Dijilid itu dicambuk, dipecut. Kalau pelakunya bujang dan lajang, yang belum pernah menikah, lalu berzina. Adapun kalau pelakunya pernah menikah atau masih menikah, masih punya suami, masih punya istri atau junda dan duda, junda dan dada. Apa? Janda dan duda, sudah gak kepikiran jadi salah. Gak kepikiran janda, gak kepikiran duda. Seperti janda dan duda berzina, itu di apa? Dirajam sampai mati. Tapi kalau bujang dan lajang, dicambuk. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 2, kata Allah, fajlidu. Jadi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumama mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatu fi dinillah. Wanita pezina dan laki-laki pezina, jilidlah masing-masing dari keduanya 100 kali jilid. 100 kali pecutan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu punya rasa kasihan kepada mereka dalam melaksanakan hukuman Allah. Kan tetegaannya. Apalagi wanita baru camuknya diangkat, oh ngajarowok. Kadang-kadang pingsan, ah gak jadi. Kan gitunya kalau menuruti rasa belas kasihan. Tenggel belah. Walaupun jejeritan, walaupun hati kita gak tega, laksanakan. Nah itu kalau kita melihat ahli maksiat dengan kacamata syar'i. Kalau itu harus dihukum, laksanakan tetap hukuman syar'i tersebut. Gak boleh ada mengedepankan rasa kasihan sehingga tidak tega lalu tidak jadi. Sampai para ulama ikhtilaf. Karena cambukan itu yang menghapus dosanya. Kita menyambuk dia itu karena kasihan kepada dia. Kalau gak dicambuk dia akan diazab di nerakanya. Cambukan itu menghapus dosa zina mereka. Sampai so kalau umpamanya kasihan antepelah kan baik gitu. Nah, daripada di akhirat di neraka jauh lebih dahsyat daripada dicambuk di dunianya. Sampai para ulama ikhtilaf. Bagaimana kalau sebelum 100 kali jilid itu orang sudah mati. Bahkan karek angkat krepek mati. Ternyata ada jantung. Sudah mati ini. Apa terus atau tidak? Karena kalau diteruskan kan sudah mati percumanya enggak? Tapi kalau tidak diteruskan ini hukum Allah. Sebagian ulama menyatakan walaupun sudah mati terus. Karena ini hukum Allah dan ini sebagai azab di dunia yang bisa menghapus azab dia di akhirat. Terus saja walaupun sudah mati cambuk. Malah mungkin lebih ringan beban psikis kita, ah sudah mati akan kerasa lagi, tidak jejeritan gitunya, tidak mengeluh, nah seperti itu. Itu kalau kita melihat dengan kacamata syar'i. Kedua kata beliau, wa nanzur ilaihim bi ainil qadar wa narhamuhum wa naruqqu lahum wa nu'amiluhum bima narahu aqrab ila husul maqsud wa zawalil makruh. Dan yang kedua kita memandang kepada mereka dengan kacamata takdir, kita harus mengasihani mereka, kasihan mereka. Mereka ditakdirkan oleh Allah terjerumus ke dalam penyimpangan itu. Lalu kita mensikapi mereka dengan cara yang lebih dekat kepada teraihnya tujuan dan hilangnya hal yang tidak disukai. Diperlakukan secara lemah lembut. Dan ini termasuk asar dampak dari ilmu yang dimiliki oleh para thullabul ilm berbeda dengan orang-orang bodoh. Orang bodoh hanya mengandalkan semangat, mengandalkan ghirah tapi tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Terjadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan kasar. Amar ma'ruf tidak dengan cara yang ma'ruf. Nahi munkar dengan cara yang lebih munkar. Itulah amar ma'ruf nahi munkarnya orang bodoh. Dakwah dengan kasar itulah dakwah yang dilakukan oleh orang yang bodoh. Yang tidak memiliki hikmah ketika dakwahnya. Fatalibul ilm ad-da'iyah ilallah yajib ayista'mil al-hikmah. Maka seorang penuntut ilmu yang mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada Allah, wajib dia mempergunakan, menerapkan sikap hikmah di dalam dakwahnya. Inilah adab yang ketujuh bagi para penuntut ilmu. Ya. Sudah, untuk sekarang hanya ke-7 saja. Insya Allah ke-8, ke-9 dan seterusnya kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga dari bapak-bapak dulu boleh ngacung, ikhwan, akhwat boleh tulis ya. Ikhwan juga boleh nulis, kalau mau ngacung langsung secara lisan boleh. Mic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi disinggung pas kalau kita ibadah, terus sesuatu apa yang tidak tahu, misalkan terkena najis kan itu tidak perlu diulang lagi. Nah, cara apa hukumnya najis hewan-hewan yang ada di sekeliling kita, misalnya kucing, burung, dan lain-lain gitu, Ustaz.
0: Iya. Bagaimana najis yang ada di sekeliling, seperti kotoran-kotoran binatang? Tergantung binatangnya. Kalau binatangnya binatang yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Seperti kambing, seperti sapi, seperti ayam. Maka kotorannya tidaklah najis. Jadi kalau umpamanya ada kambing dan punya kandang, ada kotoran di sana. Kita boleh sholat di kandang kambing. Boleh sholat di kandang sapi. Adapun Nabi SAW melarang seorang sholat di kandang unta, dibahas oleh para ulama bukan karena najisnya kotoran unta, tapi karena di sana disebut dengan sebutan rumah syaitan, laknatullahi alaih. Jadi kotoran binatang yang ada di sekeliling selama itu halal dimakan, maka tidak najis. Adapun kalau yang haram dinamakan, jumhur ulama seperti kucing, seperti anjing, seperti harimau dan yang lain-lain itu najis. Tidak sepakat para ulama. Seperti kucing, apakah kotorannya termasuk kencingnya najis atau tidak? Ulama ikhtilaf. Tapi jumhur ulama menyatakan ya najis. Walaupun ada yang menyatakan tidak najis. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Ya. Ihtiyat kalau umpamanya kotorannya kotoran kucing, kita anggap saja najis dan bersihkan diri kita. Jadi kalau umpamanya kita memelihara kucing atau ada kucing masuk ke kita, kan terutama kucing jalu tuh. Jalu itu apa, laki-laki, jantan gitu, masuk ke rumah kita, cer, lewas gitu kan. Kenapa? Karena dia menandai itu daerah kekuasaan. Saya pernah waktu di Masjid Al-Ukhuwah ya, ketika di meja kayak begini, datang kucing, saya sudah curiga tuh. Betul aja, cer, dikencingin tuh si mejanya. Saya juga kena kakinya ya. Ya, lebih selamat kita cuci. Tapi tidak harus 7 kali sekali dengan tanah. Itu mah kalau dijilat anjing. Ya. Adapun kalau kucing, ya anggap saja najis, itu lebih selamat. Kemudian kita cuci. Tapi kalau ada yang menyatakan kotoran kucing tidak najis, biarkan. Karena apa? Karena ada ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun jumhur ulama menyatakan ya itu najis. Jadi kalau kita bisa membersihkan diri, bersihkan. Adapun kalau kotoran ayam, kambing, keinjak sama kita, maka tidak najis. Kalau umpamanya ke bawah sholat, enggak masalah. Hanya memang realita menyatakan kotoran ayam itu bisa mendadak seseorang pincang kalau keinjak. Ya enggak? Kalau di rumah gitu, enggak ada pincang. Wallahu a'lam. Bagaimana tanggapan Ustaz sekarang? Sebagian orang ada yang ngaku-ngaku keturunan dari Rasulullah SAW. Biasanya dari kalangan para Habib. Ya Habib itu keturunan Nabi SAW. Ya sah-sah saja, enggak masalah. Ada orang yang ngaku turunan Nabi SAW. Biarkan, enggak perlu kita keki. Wajib enggak kita memuliakan Nabi dan keluarganya? Wajib, melebihi memuliakan selain mereka. Iya, ya. Jadi kalau ada dua orang, satu turunan Nabi, satu bukan, kita harus lebih menghormati yang turunan Nabi SAW. Makanya di dalam salawat-salawat kita selalu disertakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ya. Nah, iya, enggak apa-apa mengaku juga. Cuma ada cumanya tuh. Yang harus diikuti dari manusia, baik dia turunan Nabi SAW atau bukan, adalah ajaran dan akhlaknya. Jangan sampai ngaku turunan Nabi, akhlaknya seperti Abu Jahal. Akhlaknya kasar, akhlaknya keras. Akhlaknya itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi sangat rendah hati, ya, tidak sombong, tawadu. Ini karena merasa turunan Nabi harus dimuliakan. Kalau orang salaman sama dia harus cium tangan bolak-balik. Tidak hanya punggungnya, tangannya. Kalau bisa semuanya. Bahkan ada yang mencium kakinya juga dibiarkan, merasa bangga dengan hal itu. Andai Nabi SAW tahu, pasti, saya yakini pasti marah. Nabi SAW itu ketika beliau datang, para sahabat lagi duduk gitu ya. Lalu mereka berdiri menyambut. Kata Nabi SAW, la tuturuni kama ataratan Nasara ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa Rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan ibn Maryam. Aku hanyalah hamba Allah dan utusan. Berdiri aja enggak mau. Jadi para sahabat berdiri menyambut, beliau enggak suka itu. Tawadhu'nya beliau. Berdasarkan hal itu, akhlak seorang nabi itu yang harus terwariskan kepada turunannya. Yang harus diwarisi oleh turunannya adalah ajaran dan akhlaknya. Jangan sampai mengaku turunan Nabi, isinya, ibadahnya, pemahamannya penuh bid'ah. Akhlaknya kasar dan menyebabkan orang itu merasa khawatir dengan ketajaman lisannya. Seorang muslim yang sejati, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari lisannya ataupun tangannya, ya. Nah, jangan sampai memalukan keluarga Nabi SAW. Mengaku turunan Nabi SAW, akhlaknya bertolak belakang dengan Nabi SAW. Mengaku turunan Nabi SAW, tapi pemahamannya, ajarannya banyak menambah-nambah dari ajaran diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ngaku turunan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi banyak memakai hadis-hadis palsu dan dhaif. Apalagi hadis-hadis palsu yang mengangkat kemuliaan dirinya sebagai turunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan salawat nama lebih ketat kita daripada mereka. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad SAW, kita selalu bersolawat. Mereka mah tidak. Nabi berkata, Rasul berkata, kan begitunya. Jarang solawat. Kalau toh solawat diritualkan, dinyanyikan, dikurkan gitu. Tapi dalam percakapan sehari-hari, ketika mendengar nama beliau atau menyebut nama beliau SAW, jarang bersolawat. Coba lihat dalam ceramah-ceramahnya, ya. Begitu. Jadi biarkan kalau ada orang yang mengaku turunan Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau ketemu, hormati dia sebagai turunan Nabi sallallahu alaihi wasalam. Kalau dia ya Habib ya berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muliakan dia karena dua alasan itu. Dimuliakan karena sunnah yang beliau pegang, dimuliakan karena turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak ustaz kita yang Habib? Ada, Salim Muhdar, Ustaz Salim Muhdar. Itu turunan Nabi Alaihissalam. Tapi tidak mau saya Habib, saya Habib. Kalau datang cium tangan, enggak. Pernah ke Selacau, pernah ke Jalan Jurang, pernah ketemu saya beberapa kali di Madinah, pernah ketemu. Kalau ketemu merangkul biasa. Tidak ingin, nih saya Habib, enggak. Malah beliau yang mencium kening saya, ubun-ubun ya, ubun-ubun. Karena dari segi usia lebih muda dari saya. Saya masih muda, tapi beliau lebih muda lagi. Menisien disebut tua. Apakah dengan melaksanakan sunnah Rasul, termasuk mencintai Rasul lebih dari diri sendiri, salah satunya ya. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama diaplikasikan dalam bentuk mengikuti sunnahnya, berpegang teguh kepada sunnahnya ya. Bagaimana hukumnya bila membeli emas dengan cara kredit hingga cicilan yang sampai-sampai lunas? Misal beli emas 50 gram dengan kredit 2 juta sebulan. Enggak boleh, ini riba. Karena emas adalah uang. Membeli emas itu sama dengan sharaf. Sharaf itu kayak kita membeli mata uang lain atau menjual mata uang lain. Itu harus yadan biyadin, harus kontan, tidak boleh kredit. Ya, kalau ada jeda waktu maka itu riba. Maka tidak boleh mencicil, menjual atau membeli emas secara cicilan. Tidak boleh. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah kita libur dulu 2 Sabtu ya kira-kira. Nanti Sabtu yang ketiga yang akan datang di akhir bulan September kita akan lanjut lagi. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam, hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
4: والذين يؤتون ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lahas sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina syarabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amal ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka, dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitab-Nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang kepada Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW. Apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul, larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya. Mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik, yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita. Bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non-mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain,

0: Dibolehkan, ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap. Pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya, Pak Ustadz? Terima kasih.
3: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anak-anaknya segano burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non, supaya itu barulah, ya kering, kemarau. Bisi barulah mah, okay, bisi tobros atau kum. Makanya saya banjur kucai. Alasannya itu alasan yang logis, yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala, kemudian di babad, bisi ayak orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, henteu kapanasan bisi diduruk ku aseuna neraka dibanjur ku ieu. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua, lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi gak menyiramkan air. Tapi dengan pelepah gak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua itu kehulain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi SAW menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Thalib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kuno itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, penghususan untuk Nabi, penghususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nate nakan digeni sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama.

0: Pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.

penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak.

parah. Apa yang terjadi, apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita, bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai?

Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat? Dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya, ini

Potongan seperti ini menggambarkan bahwa iman kita lemah, menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya keperkasaannya, sempurnanya kekuatannya itu lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk, waktu kita sakit yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi, uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang maha pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimudahkannya, jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Coba kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir untuk keluar rumah, bismillahittawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri, bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan

sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah? Dan siapa yang mampu menyesatkan orang yang telah diberikan dijamin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya? Semua kembali kepada apa? Kembali kepada tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita dahulukan.

Apakah ketika kita hijrah dari jalan ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Dalam arti ketetapan Allah yang buruk. Hadis ini mengisyaratkan ya ada sewa membuat kita sedih. Allah ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Adanya wabah mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja. Atau epidemi yang melanda satu negara saja. Atau pandemi yang melanda seluruh dunia. Seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya.

0: Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap solat-solat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini, kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut, yaitu bahwa ya, dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali dari surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan

0: untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau ada 2 witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول

0: تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita, sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu. Ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah tobat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih. Tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka keluarkan itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertobat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ilallah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Al-Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakara Allah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. "Wa in ghafila waswas." Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah." Usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya, seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَ سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambarnya seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan lahir melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid.
8: Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat, kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
8: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara
7: yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama safar, orang yang safar doanya dikabul. Kedua dia menderita, orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah, ilhah itu mengulang-ulang doanya, ya Rabb, ya Rabb. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
9: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan

0: serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan nikmatnya kembali lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bermajlis ilmu, untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak bisa ya kita anggap remeh apa yang sedang kita amalkan di kesempatan sore hari ini, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala lantas mereka membacakan Al-Quran kemudian mereka saling mengajarkan satu dengan yang lainnya, tidaklah mereka melakukan itu semua kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka perasaan sakinah, mereka akan tersentuh oleh sifat rahmah, wa hafadhumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluknya yang tinggi. Taib. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut adalah keutamaan yang didapatkan oleh mereka yang berkumpul di masjid dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Dan keutamaan ini didapatkan ya atau yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah keutamaan yang sifatnya duniawi. Ya. Taib. Tadi Nabi SAW tidak menyebutkan perkara pahala, tidak menyebutkan balasan Allah di akhirat, bagaimana surga bagi mereka yang menuntut ilmu dan seterusnya. Taib. Semua yang disampaikan tadi itu adalah perkara duniawi. Ya, dalam artian ini merupakan nikmat dunianya saja yang didapatkan oleh mereka yang menuntut ilmu begitu besar, perasaan sakinah, rasa tenang, rasa nyaman.

Ya, betapa banyak manusia memperjuangkan kehidupan sehari-harinya demi mendapatkan sakinah. Mereka mendapatkan sifat rahmah, saling menyayangi satu sama lain. Tidak aneh kalau orang-orang yang duduk semajelis, ya, maka mereka akan saling menyayangi satu sama lain. Allah memberikan sifat rahmah antara satu dengan yang lainnya, sehingga bermajelis ilmu termasuk di antara ukhuwah, ya, yang akan didapatkan oleh seseorang di antaranya dengan cara mereka bermajelis bersama-sama. Karena kata Nabi SAW, kalau mereka duduk di majelis ilmu akan tersentuh oleh sifat rahmah. Taib, wahafadhumul malaikah, mereka dikeliling oleh para malaikat, bertemannya itu dengan makhluk-makhluk yang mulia. Taib. Kadang-kadang kita memilih pertemanan, kita memilih circle yang terbaik, ya. Kalau kita bergaul, kita cari, kita pilih-pilih mana yang memberikan manfaat, mana yang tidak. Taib. Tidak jarang kita pilih gengsinya, ya. Kita merasa lebih bergengsi punya circle yang begini dan begitu. Padahal para penuntut ilmu mereka memiliki gengsi yang terbaik. Kenapa? Karena teman mereka adalah para malaikat. Ya, temannya mereka, orang-orang yang berdekatan dengan mereka atau makhluk-makhluk yang berdekatan dengan mereka adalah mereka para malaikat. Maka dari itu, ya, kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keutamaan tersebut kepada kita sekarang. Ya, dan tentu saja kita pun berharap Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahkan yang jauh lebih besar berupa balasan-balasan akhirat, berupa balasan-balasan kenikmatan yang hakiki di negeri akhirat nanti. Taib, yang mana negeri akhirat ini dimulai perjalanannya ketika seseorang mulai, ya, menginjakkan kakinya di alam barzah, ketika dia telah berpisah dari dunia. Taib, perjalanan manusia di negeri akhirat bukanlah perjalanan yang ringkas, bukanlah perjalanan yang mudah. Taib, tetapi tidak menafikan pula berbagai macam kenikmatan Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya saja secara keumuman, apa yang Allah tabaraka wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan atau perjalanan manusia di negeri akhirat adalah perkara-perkara yang memberatkan. Adalah perkara-perkara yang mengharuskan kita untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari-hari tersebut. Taib. Sebagaimana yang di hadapan kita, ya, insyaallah akan kita kembali melanjutkan pembahasan pada kitab Al-Iman bil Yaumil Akhir, beriman terhadap hari akhir, yang mana di antara pembahasannya adalah pembahasan tentang bagaimana perjalanan di negeri akhirat. Taib. Bagi ikhwan dan akhwat yang terakhir mengikuti kajian kita, maka kita telah selesai dari pembahasan tentang bagaimana penimbangan amal manusia, ya, prosesi ketika manusia setelah dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, taib, kemudian ditimbang amalannya. Nah, kalau kita runut perjalanan ini, ya, dari mulai manusia meninggal, kemudian mereka berpindah ke alam barzakh, kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka merasakan berbagai macam kejadian-kejadian yang tak pernah sekalipun mereka lihat itu ketika di dunia. Mereka diperlihatkan kepada sebagian manusia yang berdosa. Taib. Ada yang dosanya dipertontonkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang jelas-jelas pasti Allah rendahkan, yaitu siapa? Orang-orang kafir. Kemudian tidak berhenti sampai di sana, Allah tabaraka wa ta'ala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya, sehingga manusia terkategorikan lagi, terpilah-pilah lagi kondisi mereka sesuai dari seberapa banyak keringat yang keluar dari tubuhnya. Seberapa banyak keringat ini tergantung dari amalannya. Semakin banyak amal, semakin sedikit keringat. Taib. Bukan karena mereka yang memiliki apa? Bisa memiliki naungan tersendiri misalnya, mempersiapkan, membawa payung. Gak bisa, gak bawa apa-apa manusia ketika dibangkitkan. Innakum tuhsyaruna ilallah hufatan uratan gullan buhman. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan, demikian pula tidak membawa sesuatu apapun. Ini kondisi kita semua nanti. Taib. Tidak berhenti sampai di sana, Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan neraka. Yu'ta bi jahannama yauma idzin, kata Rasulullah SAW. Ketika di hari kiamat nanti, maka neraka jahannam dihadirkan. Untuk menambah kengerian, untuk menambah
ya, bagaimana mencekamnya kondisi ketika itu semua. Memang pada hakikatnya tidak semua merasakan itu, ya, tidak semua merasakan kondisi yang begitu mencekam, menakutkan. Taib, ada beberapa segelintir manusia, kita katakan demikian. Kenapa? Karena dalil banyak sekali, ya, yang mengisyaratkan bahwasanya orang-orang yang akan selamat di hari akhirat nanti hanyalah sedikit saja. Taib, ya, sebagaimana di antara dalil yang mungkin sering kita dapatkan dari guru-guru kita, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, ya, Allah berkata kepada Adam alaihi salam, ya Adam, akhrij bi'athan nar, wahai Adam, keluarkan anak cucu keturunanmu yang penduduk nerakanya. Taib, maka apa kata Adam? Fama bi'athan nar, ya Rab, seberapa banyak anak cucu turuk keturunanku yang mereka adalah penduduk neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, min kulli alf tis'mih wa tis'ah wa tis'in, dari setiap 1000 orang maka penduduk nerakanya, ya, dari anak cucu keturunanmu wahai Adam, itu 999 orang. Dari setiap 1000 orang hanya satu yang selamat masuk surga. Taib, bisa dibayangkan betapa sedikitnya dan betapa banyaknya mereka para penduduk neraka nanti di yaumul qiyamah. Sehingga kondisi-kondisi nyaman, nikmat, mereka yang riang gembira, mereka yang wajahnya tersenyum, tertawa, memutih, mendapatkan naungan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hanya segelintir orang saja. Dan kita harus berusaha menjadi segelintir orang ini, para jamaah sekalian. Ya, sehingga jangan aneh kalau kita berdakwah, kalau kita menyampaikan al-haq, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan ajaran Nabi, ya, banyak yang menentang. Memang setiap satu orang penduduk surga, mereka setidaknya harus melewati 999 orang penduduk neraka. Lawannya itu banyak sekali. Ya, tetap fokus mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kembali kepada pembahasan kita, maka sedikit manusia yang selamat. Sekalipun ada yang selamat. Ya. Sehingga kondisi gambaran tentang yaumul qiyamah adalah kondisi yang betul-betul mencekam. Kondisi yang menakutkan. Neraka didatangkan, neraka berteriak, ya. Taib, dan berbagai macam gambaran-gambaran yang terjadi pada waktu itu. Manusia berdiri puluhan ribu tahun di sana, menunggu kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk menghakimi mereka. Orang-orang kafir sama, ingin segera diadili, padahal mereka enggak tahu, kalau sudah tahu setelah diadili mereka akan jauh lebih sengsara, mungkin mereka tidak akan meminta diadili oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi pada masa di mana manusia dibangkitkan, ya, yang ini semua terjadi di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Taib. Nah, di antara kisah, cerita, dalil, nas yang menjelaskan tentang hal-hal yang mengerikan tersebut, taib, terselipkan sebuah pembahasan, ya, yang ini menjadi bisa dikatakan hiburan bagi kita. Ya. Ini menjadi hiburan sekaligus motivasi bagi kita. Taib. Yaitu apa? Pembahasan di mana manusia akan mendatangi sebuah tempat yang begitu indah di padang mahsyar, ya. Tempat yang sangat luar biasa, bahkan tempat ini memiliki keutamaan yang tidak kecil. Yaitu apa? Al-Hawd atau telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi maka di kitab-kitab yang membahas tentang akidah, ya, kitab-kitab yang membahas tentang perkara-perkara gaib, hari akhir, tentang perjalanan manusia di padang mahsyar, akan menyampaikan pembahasan tentang al-haud ini. Termasuk di antaranya kitab yang ada di hadapan kita, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Taib. Ya, sehingga tidak berlama-lama lagi, ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan al-haud ini. Ya. Taib. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ja'far al-Tahawi di dalam kitab beliau At-Tahawi, ya, wa nu'minu bil ba'ts, ya, dan wajib bagi kita semua untuk beriman tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan apa, hari kebangkitan manusia, dan ini semua, ya, terangkum dalam keimanan kita, yaitu rukun iman yang keberapa, rukun iman yang kelima, ya, al iman bil yaumil akhir, kita beriman terhadap hari akhir. Kita punya kewajiban untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan di antaranya beriman terhadap hari akhir. Beriman terhadap hari akhir artinya kita mengimani tentang segala sesuatu yang terjadi ketika hari akhir ini. Ya. Hari kiamat, dibangkitkan manusia, apa yang tadi kita sebutkan sebagiannya,
Taib, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya dengan keimanan yang sempurna. Taib, benar-benar beriman. Was-sirat wal-hawd. Demikian pula wajib bagi kita untuk beriman dengan perkara as-sirat dan perkara al-hawd. Taib, maka yang lebih rajih as-sirat ini terjadi setelah al-hawd. Ada sedikit khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan, ya, sirat dulu baru setelah itu manusia ke haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jauh lebih kuat pendapat yang menyatakan bahwasanya al-haud ini urutannya adalah setelah mizan. Tayyib. Lebih tepatnya setelah mizan, setelah manusia ditimbang amalannya maka diserahkan kepada mereka catatan rapotnya masing-masing, ya, nasyrul amal. Tayyib. Kita skip pembahasan tersebut karena tidak terlalu panjang. Intinya ketika mereka manusia menerima catatan ini, ada yang menerima di tangan kanan. Taib, yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Ada yang menerima di tangan kirinya, orang-orang kafir. Ada yang dipukulkan ke punggungnya, ya, catatan ini. Taib, sesuai dengan kondisi mereka. Taib. Nah, setelah itu maka dipisahlah manusia. Ya. Maka ahli neraka langsung digiring menuju neraka. Taib. Kemudian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang secara zahir beriman, kita katakan demikian, ya, karena ada sebagian manusia yang belum ketahuan bahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan kita bahas nanti. Ada sebagian orang yang belum ternampakkan atau belum dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekufuran dirinya. Jadi masih zahirnya orang beriman nih. Ya, itu siapa? Orang-orang munafik. Itu pun sama. Oleh Allah Subhanahu wa taala digiring dibawa berbarengan dengan orang-orang yang beriman menuju telaga Al-Hawd. Tetapi ada kisah tersendiri bagi mereka. Ya, insya Allah akan kita bahas. Taib. Ya, maka setelah manusia menerima catatan amal, setelah sebelumnya ditimbang, taib, menerima catatan amal, selanjutnya, ya, hiburan bagi mereka, mereka akan mendatangi al-haud, telaga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Disebutkan di dalam kitab awalan al-haud, yang pertama tentang perkara al-haud ini, taib. Al-haud alladhi akramahu Allah ta'ala bihi 'iyanan li ummatihi haqqun. Al-haud, telaga, ya, ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya memuliakan umatnya. Dan ini merupakan satu perkara yang nampak. Taib. Bukan majaz. Ya, bukan sesuatu permisalan. Taib, sebagaimana kita jadikan prinsip di dalam memahami dalil, ketika dalil berbicara sebagaimana datangnya, wajib bagi kita untuk beriman sebagaimana datangnya lafaz dalil tersebut. Tidak kita palingkan kepada makna-makna yang lain selama tidak ada dalil yang memalingkan. Taib. Maka di dalam dalil dikatakan bahwasanya ada haud, ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun beriman ada haud, telaga di sana. Gambarannya bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendetailkan tentang perkara haud ini. Insyaallah akan kita bahas. Sehingga telaga ini adalah telaga yang betul-betul nyata. Ya. Kalau berbicara telaga akan berbicara tentang air. Berbicara tentang air kita akan ketahui sifat dari air yang begitu luar biasa ini. Ya, dan ini hak pun, ini benar-benar hak. Ini benar-benar kebenaran. Ya, dan nyata keberadaan dari telaga ini. Taib. Maka selanjutnya sebutkan di dalam kitab ta'rifuhu, adapun ta'rif dari permasalahan al-haud ini, al-haud fil lughah huwa masdarul fi'li hadha ay jama'. Ya. Kalimat al-haud sendiri ini merupakan masdar dari fi'il hadha. Yang mana arti dari hadha itu jama'ah, mengumpulkan, kumpulan. Haud ini sesuatu yang mengumpulkan. Itu al-haud. Sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa kita menjadi apa? Telaga atau danau, ya. Sama istilah untuk danau dalam bahasa Arab adalah al-haud. Wal haud mujtama'ul ma'. Taib. Dan haud ini merupakan tempat berkumpulnya air. Ya, sebagaimana maknanya tadi, ya. Hadha artinya mengumpulkan, maka al-haud tempat mengumpulnya air. Wa jam'uhu ahwad wa hiyad. Maka jama' dari kalimat haud ini ada dua. Ada ahwad, ya, ada hiyad. Taib. Ya, ini dari sisi bahasa. Ini makna dari al-haud dari sisi bahasa.
Al-hawdhu fi syar'i, adapun kalimat al-hawdh secara syar'i, huwa hawdul ma' an-nazil minal kautsar fi arasatil qiyamah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimasukkan dengan al-hawdh dalam istilah syariat, al-hawdh yang datang di dalam dalil-dalil taib dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksudkan adalah satu telaga yang terkumpul di dalamnya air, yang mana air ini bersumber dari sungai Al-Kautsar. Taib. Di mana sungai Al-Kautsar? Fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mendapatkan sungai tersebut. Inna a'tayna kal-Kautsar. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu sungai Al-Kautsar, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surga. Nah, Al-Hawd, telaganya Rasulullah ini, taib, adalah telaga yang terkumpul di sana air, yang mana airnya ini mengalir dari sungai Al-Kautsar. Taib, ya. Dan itu didatangkan di hari kiamat, diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya akan kita bahas tentang dalil adillatuhu. Lantas apa saja dalil-dalilnya? Bicara agama wajib pakai dalil. Bicara agama, ya, mereka yang mengaku-ngaku berbicara tentang agama, maka taib, wajib bagi mereka untuk mendatangkan dalilnya. Ketika seseorang berbicara tentang agama, apalagi perkara yang gaib, ya, mengaku berbicara mengetahui tentang perkara yang gaib tanpa ada dalilnya, taib, ya, maka itu bukanlah cara beragama yang benar. Cara yang beragama yang benar adalah ketika seseorang selalu bersandar kepada dalil. Apa kata Allah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Agama kita adalah agama yang hak, agama yang nyata, bukan agama dongeng, ya. Bukan cerita belaka, bukan omong kosong, tidak. Agama kita adalah sesuatu yang benar-benar mulia. Bersumber kepada satu perkara yang benar-benar pasti kebenarannya, Al-Qur'an dan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terjaga ilmu hadis ini ya oleh mereka para ahli al-hadis, ya. Taib. Kemudian disebutkan di dalam kitab, dalla 'alal haudil kitab wa sunnah wa ijma'u ahli sunnah. Maka yang menjadi dalil terhadap perkara al-haud ini adalah Al-Qur'an, demikian pula as-sunnah. Ya. Wa ijma'u ahli sunnah, dan kesepakatan para ahli as-sunnah. Mereka orang-orang yang ahli terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, sunnah itu apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Amma dalil min al-kitab fa qawluhu 'azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang pertama di dalam Al-Qur'an, ya, tentang keberadaan al-haud ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar. Surat apa ini? Al-Kautsar, ayat yang pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Ya. Dan sudah menjadi hal yang masyhur di tengah-tengah para ahli tafsir, di kitab-kitab tafsir, bahwa yang dimaksudkan ini adalah apa? Sungai Al-Kautsar tadi. Taib. Sebagian para ulama ada yang langsung mentakyin bahwasanya yang dimaksudkan dari Al-Kautsar di dalam ayat ini adalah telaga tadi yang kita bahas. Ya. Hanya saja wallahu a'lam, berdasarkan kepada pendetailan dari hadis-hadis yang lain, ya, maka ayat ini tetap berbicara tentang sungai Al-Kautsar yang ada di dalam surga. Taib. Hanya saja ini kenapa dijadikan dalil akan keberadaan Al-Hawd, karena Al-Hawd ini akhirnya mengalir dari sungai Al-Kautsar. Ya, karena Al-Hawd ini akhirnya mengalir dari sungai Al-Kautsar. Taib. Amma min sunnah faqad tawataratil ahadith fi dhalik. Adapun tentang perkara al-haud ini, dalilnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tentang perkara ini telah mencapai derajat mutawatir. Banyak sekali periwayatan. Ya, banyak sekali periwayatan, bahkan banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan tentang perkara al-haud ini. Ya. Menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkali-kali menjelaskan kepada para sahabat tentang telaga al-haud. Ya. Bahkan penjelasan tentang telaga al-haud ini bermacam-macam. Kadang-kadang Rasulullah menjelaskan tentang panjangnya,
ya, tentang besarnya atau lebar dari telaga Al-Haud ini, kata Rasulullah, seperti dari Madinah menuju Son'a, ya, seperti dari Taib, Oman menuju Ailah, atau yang semisal lah. Intinya tergantung siapa yang datang. Kalau yang datang orang Yaman, orang Son'a, dikatakan seperti dari sana ke sini, dari sana ke sini. Menunjukkan apa? Rasulullah sering membahas-bahas tentang telaga Al-Haud ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Walaqad adraktul ajaiza bil Madinah, la yusalliyanna salatan illa wa yas'alna Allah an yuridahunna hauda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Anas bin Malik, siapa Anas bin Malik ini? Sahabat yang masih kecil ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang begitu cerdas, ya, sehingga beranjak dewasa menjadi ulamanya Taib di kalangan para sahabat yang seusia, dan kemudian menjadi ulama bagi para tabi'in setelahnya. Kata beliau, aku tidak pernah mengetahui seorang pun dari kalangan ajaiz, ajuz, nenek-nenek, ya, di Madinah. Taib, maksudnya siapa nenek-nenek ini? Mereka adalah para sahabiat, sahabat-sahabat wanita yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Taib, aku benar-benar tahu setiap nenek-nenek di Madinah, kata beliau. Kan beliau masih kecil waktu itu, ya. Sehingga ketika beliau beranjak dewasa, ketika meriwayatkan ucapan tersebut, ya, para sahabiat telah menjadi ajaiz, ya, telah menjadi para nenek-nenek. Mereka itu, kata Anas bin Malik, setiap kali sholat selalu mereka berdoa meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menunjukkan betapa berita tentang telaga Al-Haud ini benar-benar tersebar di tengah-tengah para sahabat. Taib, ya. Maka sebagaimana dikatakan oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, ya, al-ahadits al-warida fi dzikril haud tablughu hadd at-tawatur. Maka hadis-hadis yang berbicara tentang perkara Al-Haud ini telah sampai kepada, ya, Taib, kategori tawatir, mutawatir. Rawaha minas sahabah bid'a wa thalathuna sahabiyan. Bahkan dikatakan oleh beliau, ya, tentang perkara Al-Haud ini diriwayatkan bahkan dari lebih dari 30 sahabat. Ya, lebih dari 30 sahabat yang meriwayatkan tentang perkara Al-Haud. Banyak sekali. Ya. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ada sebagian orang yang tidak mempercayai tentang perkara Al-Haud ini. Lagi-lagi ini akan bertabrakan dengan siapa? Orang-orang yang menuhankan akal. Ya. Kalau orang sudah bawa-bawa akal tentang perkara din, perkara agama, nanti mudah menolak seperti ini dalil. Bagaimana mungkin ada telaga di sana, ya? Dan seterusnya. Tapi sekalipun akal yang sehat, akal yang benar-benar cerdas, akal yang benar-benar baik adalah akal yang dipakai untuk memahami dalil secara sempurna. Taib, ya. Itu sebagai selingan saja. Disebutkan dalam kitab-kitab dibahas, ya, tentang bagaimana pendetailan bantahan bagi mereka yang menolak tentang keberadaan Al-Haud ini. Kita sampaikan secara sekilas saja insyaallah. Maka diriwayatkan dari lebih dari 30 sahabat tentang keberadaan Al-Haud. Wa minal ahadith al-warida fi dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadith-hadith yang berbicara tentang permasalahan Al-Haud ini adalah sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata beliau, inni faratukum alal haud. Man marra alayya syarab wa man syarab syarib, ya, wa man syarib lam yadhma abada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat, ya, aku akan mendahului kalian untuk segera menuju telaga Al-Haud. Jadi ketika manusia diadili, ya, taib, kemudian mereka ditimbang amalannya, lebih tepat mungkin ketika ditimbang. Kenapa? Karena ketika manusia diadili, ketika yaumul hisab, sebagian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadiri penghisaban umatnya. Ya, beliau dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia masih berproses ditimbang amal, diserahkan catatan dan seterusnya, maka beliau bergegas menuju telaga Al-Haud terlebih dahulu. Ya, nanti akan ada periwayatan tentang kenapa beliau mendahului kita semua, ya, untuk menuju telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man marra alayya syarib, siapapun yang mendatangi telaga tersebut maka dia akan meminum telaga ini. Ya, akan meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lantas apa sih enaknya minum dari air telaga? Ya, kalau masih sampai sekarang kita menggambarkan telaga ini danau yang kita ketahui di dunia, apalagi orang yang enggak terbiasa minum air yang mentah ya. Taib. Mungkin yang terbayang seperti itu. Ya, tentu saja tidak seperti itu. Telaga Rasulullah adalah telaga yang begitu luar biasa. Selain keindahan ya dari gambaran-gambaran dalil yang lainnya, maka dikatakan dalam hadis ini, apa kata Nabi? Wa man syariba lam yadhma abada. Orang yang minum di telaga ini, kata Rasulullah, dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Taib. Dan perlu diketahui, rasa haus ya, rasa haus ini adalah termasuk di antara azab di dalam neraka. Banyak sekali. Ya, wa in yastaghithu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika para penduduk neraka meminta minum, yughathu bima'in kal muhl, mereka malah diberi minuman seperti muhl. Bagaimana muhl ini? Yashwil wujuh, diminum bukannya mengobati rasa haus, malah menghancurkan wajah mereka. Tayyib. Ini gambaran minuman para penduduk neraka. Ya. Wasuqu ma'an hamima, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka pengen minum tapi diberi minum air yang begitu panas mendidih. Faqad ta'am'ahum, diminum bukannya terobati. Faqad ta'am'ahum, usus-ususnya terpotong-potong. Ya. Sehingga secara tidak langsung ini merupakan indikator minumnya seseorang di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indikator berarti dia tidak akan merasakan ya siksa neraka berupa kehausan. Taib. Nah, di sini ada pendetailan lagi dari para ulama. Ya, maka di antara para ulama yang menjelaskan berarti pula mereka yang minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya selamat dari neraka. Ya. Orang yang berhasil datang ke telaga Rasulullah kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya semoga kita termasuk di antaranya ikhwan sekalian. Taib. Kemudian meminum di telaga tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang selamat. Mereka orang-orang yang tidak akan merasakan betapa mengerikannya kehausan di dalam neraka. Karena kata Rasulullah, lam yadhma abada, sudah minum di telaga tersebut tidak akan lagi haus selama-lamanya. Taib. Ya, maka ini di antara gambarannya. Kemudian di antara hadis yang lainnya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis tadi muttafaqun alaih. Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih? Diriwayatkan siapa? Bukhari Muslim, ya. Jangan sampai kita masih asing dengan istilah ini ya. Para talib, para ikhwah yang sudah terbiasa mengaji, jangan sampai asing dengan istilah-istilah tersebut. Taib. Wa Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Qala ma'urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama, ya. Kata Rasulullah alaihi wasallam, kata Anas afwan, ketika Rasulullah alaihi wasallam sedang mendapati atau sedang Allah berikan kepada beliau mukjizat berupa apa? Mi'raj, ya. Al-Isra, kemudian Mi'raj, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diangkat ke langit, qal ataitu ala nahrin hafatahu qubabul lu' mujawwafa. Taib. Ketika aku diangkat menuju langit, kata Rasulullah SAW, aku mendatangi satu sungai yang di kedua sisinya berada terdapat di sana kubab, ada kubah-kubah yang terbuat dari permata, ya, dan permata ini taib berlubang-lubang di sana gambarnya si kubah-kubahnya tersebut. Fakultu mahadai Jibril, aku pun berkata kepada Jibril, ya, ini apa wahai Jibril? Qal hadzal kautsar, maka kata Jibril alaihi salam, ini adalah al kautsar. Taib. Sangat mungkin berdasarkan kepada dalil yang lain yang dilihat oleh Rasulullah ini apa? Sungai, ya. Adalah sungai di surga. Taib. Dan sekali lagi, keberadaan sungai al kautsar ini dalil pula akan keberadaan telaga al haud. Ya, karena telaga al haud ini sumber airnya dari mana? Dari sungai al kautsar. Taib. Maka itu di antara dalil, ya, dan banyak hadis-hadis lainnya insyaallah akan kita bahas pula untuk menerangkan beberapa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-haud ini. Taib. Maka di sini penulis, ya, Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullah taala, beliau menukilkan ijma. Ammal ijma faqad ijma ahlus sunnah ala dzalik. Adapun ijma, maka ahlus sunnah, ya, mereka para ahli ilmu, para ulama, mereka berijma akan keberadaan atau kepastian adanya al-haud ini. Tentu saja dalil sudah jelas, ya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana ini dinukilkan pula, ya, taib oleh beberapa ulama-ulama yang lainnya seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang semisalnya. Taib. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perkara al-haud dari sifatnya. Seperti apakah sifat al-haud ini? Kenapa kita harus tahu supaya kita lebih bersemangat lagi untuk mengejar al-haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Sifatuhu. Ya. Maka di antara yang diambil ilmu dari hadis-hadis yang berkaitan tentang al-haud ini, ya, maka khulasahnya, kesimpulannya, bahwasanya haud ini memiliki beberapa sifat. Taib. Yang pertama, sifat haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Taib. Dikatakan bahwasanya, ya, mereka yang melihat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gambarannya, jadi bentuknya kubah, apa? Kubus, ya, bukan kubah, kubus, kotak. Taib. Persegi sama sisi, ya. Yang mana ini berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memungkinkan yang dimasukkan telaga ini berbentuk bulat. Ya. Yang dikatakan wazawayahu sawa, sisi-sisinya sama, yang dimaksudkan apa? Diameternya. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kita katakan apa? Mau bulat, mau kotak, yang penting kita berusaha ke sana, ya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi wasallam, lebarnya ini untuk sampai dari ujung ke ujung maka membutuhkan perjalanan selama 1 bulan. Saking besarnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti akan sampai lagi dalil-dalil yang lainnya. Tayyib. Wa mawrudun karim yamuddu min syarabil jannah min nahril kautsar. Ya. Sebagaimana gambaran yang sudah kita sampaikan tadi, dan telaga ini adalah telaga yang begitu mulia, di mana air yang mengalirnya adalah air yang bersumber dari sungai Al-Kautsar di surga. Ma'uhu ashad bayadan minal laban wal wariq. Ya. Dan airnya itu jauh lebih putih daripada susu dan daripada perak. Tayyib, ya. Airnya sangat putih sekali. Wa abrad minal thalj, lebih dingin daripada es. Ya. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyab min rihil misk, lebih wangi daripada wangi misik. Tayyib, ini gambaran dari airnya. Ya. Wallahu alam apa yang ada di pikiran antum semua, ya. Al-muhim, ini gambaran kebaikan. Jangan sampai antum berpikir kok ada air berwarna putih, wanginya wangi parfum gitu, ya. Tayyib. Tidak, yang pasti apa? Ini adalah gambaran kebaikan. Ya, nikmat senikmat-nikmatnya. Air tersebut sangat nikmat sekali. Tidak ada bandingan akan kenikmatan dari air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu gambarannya. Ya, semua dalil-dalil ini berdasarkan dalil. Tayyib. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ma'uhu abyad asyaddu bayadan minal laban, ya, wa ahla minal asal, tayyib, wa atyab min rihil misk. Semuanya ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pensifatan ini datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian aniyatuhu kanujumis sama. Kalau kita berpikir datang ke telaga nanti kita akan minum nih. Selama yang kita ketahui minum itu harus pakai apa? Pakai gelas, pakai cawan, ya. Lantas apakah kita akan menyeruknya pakai tangan kita langsung? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Tayyib. Dengan apa? Kata Nabi alaihi wasallam, ya, dalam berdasarkan kepada sebuah hadis pula, kata beliau, Allah telah siapkan cangkir-cangkir di telaga tersebut yang mana jumlahnya bahkan sebanyak bintang di langit. Ya. Jadi enggak usah takut enggak kebagian. Pasti kebagian insyaallah bagi mereka yang memang diizinkan oleh Allah untuk meminumnya. Ya. Wa huwa ghayatun fil ittisa'. Ya. Dan tempat ini betul-betul luas. Tempat ini, telaga ini sangat luas sekali dan siapapun bisa minum di sana. Tayyib. Ya, tentu saja maksudnya siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arduhu syahrun, di mana lebarnya ini adalah sejauh 1 bulan perjalanan. Wa tuluhu syahr wa zawayahu sawa. Panjangnya pun sama, 1 bulan perjalanan sehingga sisinya ini sama. Ya, berdasarkan kepada keterangan ini, ya, diambil kesimpulan bahwasanya telaga ini berbentuk persegi. Ya, sama sisi. Wa kullama syuriba minhu wa huwa fi ziyadatin wa ittisa', ya. Dan siapapun yang meminum di telaga tersebut mereka akan merasakan kenikmatan
Taib, dan perlu diketahui bahwasanya ada dalil yang menyebutkan bahwasanya telaga Rasulullah ini terus bertambah luasnya. Ya. Jadi kadang-kadang Rasulullah mengatakan seperti dari sini dan ke sana. Taib, seperti dari Adan ke Madinah. Pernah Rasulullah mengatakan demikian. Seperti dari Uman menuju Son'a dan seterusnya. Beberapa dalil-dalil kurang lebih demikian disebutkan. Loh kok beda-beda? Ya. Maka kata para ulama, bisa jadi dibedakan sesuai dengan siapa yang datang. Kalau yang datang orang Syam, dibuat permisalan seperti dari Syam kemana. Yang datang orang Yaman, dibuat permisalan seperti dari Yaman kemana. Demikian pula di antara pendapat tentang permasalahan ini, ada yang mengatakan, ya, kenapa berbeda-beda? Karena memang secara luas pun terus bertambah, berubah-berubah. Ya, bagaimana berubahnya terus bertambah? Taib, ya, disebutkan dalam sebuah dalil, intinya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya telagaku ini kan terus meluas. Wallah alam, sebagaimana kita ketahui sekarang pula, umat beliau terus bertambah, ya. Umat beliau adalah umat yang paling banyak dan akan semakin banyak orang-orang yang akan hadir di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya. Wa man syariba minhu syurbatan la yadhma ba'daha abada. Siapapun yang minum seteguk saja dari telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah ya merasakan kehausan lagi selama-lamanya. Taib. Kemudian disebutkan bahwasanya ya telaga ini begitu wangi, bahkan lebih wangi daripada misik, ya. Kemudian kerikil yang ada di samping kiri kanannya, taib, kemudian di sana pun tumbuh tumbuhan-tumbuhan di sampingnya, taib, yang mana tumbuhannya ya dikatakan yang tumbuh bukan kayu tetapi apa, emas yang tumbuh di sana. Kerikilnya merupakan batu permata, lu'lu'ah. Taib, ini gambaran betapa mewahnya ya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sehingga ikhwas kalian, bagi antum yang mencari kemewahan dunia, sayang, ya. Gak akan semewah kemewahan akhirat. Taib. Bagi antum yang berusaha untuk mendatangkan kemewahan-kemewahan dunia dan antum melupakan akhirat, ya, sungguh antum sedang menjual sesuatu perkara yang jauh lebih sempurna, jauh lebih baik untuk sesuatu yang jauh lebih rendah. Ya. Kemewahan akhirat maka tidak ada bandingannya. Ya. Taib, dikatakan tanahnya di surga itu bahkan za'faron. Tahu za'faron ya? Saffron, ya, itu herbal paling mahal sekarang di dunia. Itu tanahnya, ya, itu tanah. Permata berlian itu yang menjadi kerikil, ya, itu yang menjadi kerikil di surga nanti. Bangunan kita, taib, si bata-batanya itu ada emas, ada perak di sana. Ada di sini di Indonesia, di dunia gitu ya, yang batanya dari emas perak. Wallahualam mungkin ada, tetapi sedikit, ya. Tetapi itu sangat mungkin didapatkan oleh siapapun dari kalangan orang-orang yang beriman, yang menjaga tauhidnya, yang mereka fokus beribadah, mereka fokus ya mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keriduan-keriduan dunia. Taib, ya. Maka kembali lagi ke pembahasan, ya, berbagai macam dalil-dalil datang tentang pensifatan dari telaga Al-Haud ini, ya. Menjelaskan betapa luar biasanya, begitu luar biasanya telaga Al-Haud yang Rasulullah SAW anugerahkan kepada beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Dan sebagaimana gambaran tadi, ya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau mendahului kita, ya, beliau mendahului kita, menunggu kita semua, ya, menunggu kita semua untuk segera menghadiri taib pertemuan dengan beliau di telaga tersebut. Ada beberapa permasalahan tentang dalam hal ini. Taib. Kemudian diantaranya yang pertama. Ya, apakah haud ini khusus hanya bagi Nabi kita Muhammad saja atau setiap nabi punya haud, punya telaga? Dalam sebuah hadis, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin haudha." Sesungguhnya setiap nabi ini punya telaga. Jadi masing-masing punya telaganya sendiri-sendiri. Taib. Wa innahum la yatabahawna ayyuhum akthar waridah. Dan para nabi ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini saling berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya. Taib, ya. Artinya siapa yang paling banyak pengikutnya. Wa innila arju an akuna aktsaruhum waridatan. Dan aku sungguh berharap sekali kepada Allah agar akulah ya nabi yang paling banyak pengunjungnya. Taib. Dan tentu saja itu yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian yang selanjutnya.
Apakah telaga Al-Haud ini sudah ada sekarang? Ya. Apakah ini sudah ada sekarang? Taib. Maka jawabannya iya. Telaga ini telah ada sekarang. Dalam sebuah hadis, ya, hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi pula. Taib, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni faratu lakum." Aku nanti, kata Rasulullah sallallahu wasallam, akan mendahului kalian menuju telaga tersebut. Wa ana syahidun alaikum. Ya, dan aku akan melihat kalian semua, kata Rasulullah sallallahu wasallam. Wallahi inni la anzuru ila haudil an, kata Rasulullah, demi Allah. Dalam sebuah momentum waktu itu, ya, Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat taib bersama dengan sebagian para sahabat. Kata beliau setelah sholat mengatakan, demi Allah, saat ini aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada telagaku, kata Rasulullah SAW. Ya, sehingga saat ini telaga Rasulullah sudah ada. Taib, telaga itu sudah ada, ya, maka berjuanglah ikhwah sekalian untuk memantaskan diri kita agar kita berada di telaga tersebut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sehingga selanjutnya, ya, akan kita bahas lantas siapa saja, ya, orang-orang yang akan hadir dan orang-orang yang akan tertolak dari telaga tersebut. Ya. Taib. Maka yang pertama, orang-orang yang akan hadir di telaga tersebut sudah dipastikan, yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka lah yang akan hadir di telaga tersebut. Taib. Maka selanjutnya akan ada pengkhususan. Ya, sebelum berangkat ke sana, datang dalil tentang siapa yang pertama kali akan minum di telaga tersebut. Siapa yang pertama kali akan minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah juga, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalun nasi wurudan 'alaihi fuqara'ul muhajirin, asy'athu ru'usan, ad-dunsu thiyaban, alladzina la yankihuna al-mutana'imat wa la yuftahu lahum abwabus sudad." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pertama kali yang akan datang ke telaga Rasulullah alaihi salatu wasallam dan minum di sana adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ya, siapa mereka ini? Oh, Rasul didetailkan lagi. Asy'athru usan. Saking fakirnya, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membereskan rambutnya. Rambutnya begitu kusut, kata Rasulullah SAW. Ad-dunsu thiyaban, yang pakaian mereka sangatlah lusuh. Alladzina la yankihuna al-mutana'imat, mereka yang bahkan tidak berhasil, ya, untuk menikahi wanita-wanita yang baik. Taim. Ya, karena saking miskinnya. Ya, manusia kadang-kadang saking miskinnya lamar sini ditolak, lamar sana ditolak, ya. Gimana? Ada yang relate sedikit? Taim, ya. Jangan khawatir. Ya, justru ini gambaran tentang bagaimana orang-orang fuqara muhajirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, ya. Wala tuftahu lahum abwabus sudan. Mereka orang-orang yang sulit kalau berkunjung ke rumah orang. Kenapa? Karena seringkali tidak dibukakan pintu. Ya, orang yang teranggap rendah. Oleh karena itu ikhwah sekalian, tentu saja di sini ada apa? Ada penegasan. Kemuliaan manusia bukan dari sisi tersebut. Taib. Bukan karena seseorang tidak punya harta, bukan karena seseorang merasakan kehidupan yang benar-benar, ya, memprihatinkan, berarti dia adalah seorang yang tidak mulia. Justru ketika mereka menjaga keimanannya sebagaimana orang-orang muhajirin, ya, Allah Subhanahu wa taala dahulukan mereka di akhirat nanti. Taib, ya. Maka dalam hadis tersebut terkisahkan bahwasanya orang-orang yang miskin, ya, mereka akan mendahului taib orang-orang kaya yang lainnya untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian selanjutnya pembahasan berkaitan tentang siapa saja orang-orang yang terhalang dan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Di dalam sebuah hadis, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, taridu ala ummati al-hawdha wa an azudun nas anhu kama yazudur rajulu ibila rajul an ibili. Taib. Kata Rasulullah alaihi wasallam, umatku nanti, ya, akan menemuiku di telaga Al-Haud dan aku akan menghalangi telaga tersebut dari manusia. Ya, kata Rasulullah, aku akan menghalanginya dari manusia. Sebagaimana seorang yang punya sumber air,
yang dikhususkan untuk ontanya, ya, akan menghalangi onta lain untuk mendatangi sumber air tersebut. Ya. Jadi gambarannya nanti akan datang manusia, datang ke Rasulullah SAW, ya, untuk minum. Karena telaga beliau, wallahu alam, ya, tidak ada penjelasan pastinya. Cuman mungkin, karena telaga beliau adalah telaga yang terbaik, telaga yang terindah, manusia akan mendatangi ke sana terlebih dahulu. Sekalipun bukan dari umat Rasulullah SAW. Inilah kenapa Rasulullah duluan ke sana. Ya, untuk menghalangi orang-orang minum di telaga tersebut. Untuk apa? Supaya kita saja yang minum di telaga tersebut. Ya, termasuk di antara kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Taib. Qalu ya Nabi Allah aza'rifuna? Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana cara engkau mengenali kami? Qal na'am. Lakum siyaman laysat li ahadin ghairikum tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentu saja aku akan mengenali kalian semua, bahkan umatku yang tidak bertemu denganku di hari ini. Kurang lebih maknanya demikian, ya. Bagaimana kata Rasulullah? Kalian akan memiliki ciri khas sebagai tanda bahwasanya kalian adalah umatku, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Bahwasanya kalian akan berwarna putih, bersinar di tempat-tempat anggota tubuh yang terkena air wudu. Ya, anggota tubuh yang terkena air wudu maka akan bersinar, bercahaya putih. Dan dengan itulah Rasulullah tahu, oh, ini umatnya. Ini yang bercahaya, ini yang bercahaya, ini umat beliau. Ya, sehingga beliau tahu yang ini boleh masuk ke telaga Rasulullah SAW. Yang tidak seperti itu akan dihalangi oleh beliau untuk minum di telaga beliau SAW. Kemudian kata Rasulullah, setelah menjelaskan bagaimana cara Rasulullah mengenali umatnya, wala yasudanna anni ta'ifatun. Ta'ifatan minkum fala yasilun. Dan benar-benar akan ada di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yang akan dihalangi dariku sehingga mereka tidak mampu untuk mencapai telaga tersebut. Artinya apa? Rasulullah melihat athar wudu tadi. Ini umatnya. Ketika dipersilakan masuk, justru dihalangi dia dan dia tidak bisa masuk sama sekali kepada telaga Rasulullah SAW. Fa'akulu ya Rabb ha'ula'i min ashabi. Maka beliau pun berkata, wah Rabb, mereka pun sama, termasuk pengikutku, kata Rasulullah SAW. Taifayujibuni malak, maka ada seorang malaikat yang menjawabku. Fa'akul, maka dia mengatakan, wahal tadri ma ahdathu ba'dak. Kata malaikat ini berkata kepada Rasulullah, apakah engkau wahai Muhammad tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau tiada dari perkara-perkara yang baru di dalam agama? Taib. Ya. Maka di dalam riwayat yang lain beliau sampai mengatakan, suhkan, suhkan liman ahdathu ba'di. Celaka, celaka bagi siapapun yang membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama setelah aku tidak ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, sehingga di sini apa? Ada penegasan. Akan ada orang-orang yang memang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat beliau. Taib. Tetapi ketika mereka membuat perkara-perkara yang baru, ya, maka mereka tidak mampu untuk datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini umum, perkara yang baru ini umum. Apakah kekufuran, kesyirikan, ya, dalam perkara-perkara akidah? Taib. Ya, kelompok-kelompok menyimpang yang sesat yang itu masuk ke dalam penyimpangan akidah. Seperti Syiah misalnya, ya, dan yang semisal mereka, maka mereka tidak akan datang kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Atau orang-orang munafik, ya, atau orang-orang munafik yang mereka menampakkan kemunafikannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Taib. Maka ini umum, ya, ini umum. Kemudian, ya, di antara orang-orang yang tidak bisa minum, ya, secara keumuman orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Taib. Apakah kafirnya ini karena kemunafikan atau karena kemurtadan? Jadi gambaran tadi, ya, ada beberapa yang memang Rasulullah kenal mereka. Taib. Tetapi ketika dipersilakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum, ternyata tidak diizinkan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang telah murtad. Jadi Rasulullah tahunya mereka masih muslim. Ternyata setelah Rasulullah meninggal, sebagaimana kita ketahui, banyak dari kalangan orang-orang Arab Badu, bukan Muhajirin dan Ansor, ya, orang-orang Arab yang keumuman, dan sampai berita kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwasanya mereka murtad.
sehingga mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, ini tidak diketahui oleh Rasulullah alaihi wasallam. Taib. Sehingga di sini pun menjadi dalil, yaitu apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, maka beliau tidak mengetahui tentang perkembangan zaman. Ya. Kalau beliau ada hadir sebagaimana diyakini oleh sebagian orang-orang yang berkeyakinan yang berbahaya, yaitu meyakini bahwasanya ruhnya Rasulullah bergentayangan ke sana kemari, ya. Harusnya Rasulullah tahu kalau ada di antar umatnya yang menyimpang. Baik. Sedangkan dalil ini menjelaskan bahwasanya Nabi kita tidak tahu. Ya, innaka la tadri, kata malaikat tadi kepada Rasulullah. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang terjadi dari perkara-perkara yang baru di dalam agama sepeninggal engkau tidak ada. Baik. Ya. Sehingga merupakan akidah keyakinan yang benar-benar menyimpang dari kebenaran mereka yang meyakini bahwasanya ruh Rasulullah bergentayangan ke sana kemari. Baik. Ya, dan betapa subhanallah ya, sangat buruk sekali adab kepada Rasulullah. Mereka yang mengaku melihat Rasulullah di sini, melihat Rasulullah di sana, la ilaha illallah. Taib. Beda kalau dalam mimpi ada dalilnya. Ya. Adapun Rasulullah hadir di sini, hadir di sana, ada di angkot, ada yang mengatakan demikian, la ilaha illallah. Ya, ini muncul ikhwan. Ini muncul. Taib. Maka dari itu semangat untuk ikhwan semua untuk menyampaikan dakwah tauhid, dakwah kebenaran. Ya, dakwah yang bersumber kepada Al-Quran, bersumber kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kaum muslimin terus-menerus dicikoki dengan perkara-perkara yang menyimpang di dalam agama. Taib. Ya. Itu di antara faedahnya. Di antara faedah tentang perkara ini kita akan mengetahui bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui perkara setelah beliau meninggal. Taib. Ya, jadi orang kafir secara keumuman mereka tidak akan minum di telaga Rasulullah SAW. Dan akan ada orang-orang munafik pula. Ya, akan ada orang-orang munafik. Rasulullah mengetahui sebagian orang-orang munafik. Kita ketahui di antara yang masyhur di antara munafikun itu siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Taib. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, ada di antara orang-orang munafik yang tidak diketahui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-101, "Wa min ahli al-Madinah," dan di antara para ahli Madinah, para penduduk kota Madinah, maradu ala nifak, mereka yang begitu ya terjangkit penyakit kemunafikan dengan begitu parah. La ta'alamuhum, yang engkau tidak tahu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Nahnu na'lamuhum, tapi aku mengetahuinya, kata Allah. Taib. Sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin adzim, maka mereka akan diazab dua kali dan mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling besar. Taib. Artinya apa? Akan ada di antara orang-orang munafik yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ya, kita sampaikan secara ringkas saja ya. Selanjutnya adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, berbuat kezaliman dengan kezaliman yang parah. Ya, mereka termasuk di antara yang tidak akan masuk ke dalam tidak akan minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Karena kezaliman yang melampaui batas itu termasuk perkara yang diada-adakan, perkara yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Taib. Kemudian selanjutnya maka kita pun akan bahas ya. Lantas apa saja amalan-amalan yang akan mempermudah manusia untuk bisa masuk atau minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, Rasulullah akan melihat umatnya. Di antara ciri khas yang muncul yaitu apa? Bekas wudu. Ya. Dan wudu itu untuk apa? Untuk sholat. Sehingga kalau pengen bisa minum di telaga Rasulullah, perbanyak sholat. Ya, perbanyak sholat, sering-sering sholat. Taib. Jangan berbicara sholat fardu mah sudah wajib. Sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Taib. Ya, jangan malas-malasan untuk melaksanakan sholat sunnah. Mudah-mudahan termasuk di antara apa? Hal yang memudahkan kita untuk bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, kata beliau, innakum satarauna ba'di atharah syadidah, sungguh kalian setelah sepeninggalku akan melihat atharah syadidah, ya, akan melihat keburukan yang sangat dahsyat. Nah, atharah ini
ditafsirkan oleh para ulama maknanya apa? Adalah pemerintah-pemerintah yang zalim. Baik, ya. Sehingga pemerintah-pemerintah yang zalim pun termasuk di antara yang akan terhalang nanti dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi?

0: Assalam.
1: Taib. Lalu kalau begitu, ya banyak nih sering yang nuduh nih, ya. Nah ini nih kajian-kajian seperti ini, kajian antek-antek pemerintah. Taib. Karena memang banyak dalil yang memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk taat kepada pemerintah. Dan ini bagian dari akidah, ikhwah sekalian. Ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang tahu menempatkan pemerintah-pemerintah mereka. Mereka tahu posisi mereka. Para ulama bahkan sampai mengatakan apa? Kalau seandainya aku punya satu doa yang pasti diijabah, aku akan mendoakan pemerintahku. Kenapa? Kebaikan pemerintah akan menjadi kebaikan bagi keumuman manusia. Pemerintah ini nikmat, ikhwah sekalian. Ya. Bayangkan kalau pemerintah ini dicabut dari kita. Satu malam saja negara ini gak ada pemerintahnya. Subhanallah ya, kebayang. Negara-negara yang bersiap membuat kezaliman akan dengan mudahnya mencapluk negara ini. Taib. Maka dari itu ini nikmat dari Allah, harus kita syukuri. Keberadaan pemerintah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, lantas apakah berarti kita harus bersabar? Kita taat pada perkara-perkara yang benar, ya. Pada perkara-perkara yang tidak memaksiati Allah, maka kita taat kepada pemerintah kita. Taib. Lantas apakah berarti boleh bagi kita menyetujui kezaliman mereka? Nah, ada kaitannya dengan telaga pula. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari hadis beliau, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dan dengan sanad yang kuat. Kata Rasulullah alaihi wasallam, beliau berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, "A'adzakallahu min imaratus sufaha." Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari pemerintah-pemerintah yang buruk. Taib. Qala wa ma imaratus sufaha? Ya, kata Ka'ab, "Ya Rasulullah, seperti apakah pemerintah yang buruk ini?" Taib, sufaha itu sebetulnya dari safih. Safih itu artinya bodoh, ya. Taib. Qal umara yakununa ba'di, mereka adalah para pemerintah setelah sepeninggalku. La yaqtaduna bidah bihadi, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai apa? Sebagai patokan untuk mereka menentukan kebijakan-kebijakannya. Wala yastannuna bisunnati, mereka pun tidak mengambil sunnahku, ya, sebagai cara hidupnya atau cara beragamanya. Faman sadaqahum bikadzibihim wa a'anahum 'ala dzulmihim fa ulaika laysu minni. Kata Rasulullah, siapapun yang membenarkan kedustaan-kedustaan pemerintah yang buruk seperti ini dan mereka menolong terhadap kezaliman-kezaliman pemerintah yang seperti ini, fa ulaika laysu minni, maka mereka bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walastu minhum, aku pun bukan dari golongan mereka, kata Rasulullah. Wala yaridu alayya haudhi, dan mereka tidak akan, ya, datang atau diizinkan untuk meminum dari telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan artinya kita bebas membenarkan pemerintah, ya. Kita taat, kita bersabar terhadap kezaliman mereka, bukan berarti kita boleh membenarkan, mendukung, ya, terhadap keburukan-keburukan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang zalim. Ya, enggak boleh, hukumnya haram. Taib, ingat secara keumuman kita pun gak boleh taat kepada makhluk di dalam memaksiati al-khaliq. La ta'ata li makhluk fi maksiati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Taib, sehingga amalan yang selanjutnya yang akan membuat kita tidak membuat kita akan minum di telaga Rasulullah, yaitu apa? Jangan menolong kezaliman-kezaliman orang-orang yang berbuat zalim secara umum. Baik pemerintah ataupun siapapun itu, ya. Taib. Maka ini diantara amalan yang akan membuat kita masuk ke telaga Rasulullah dan meminum dari sana. Kemudian sebagaimana yang sudah terisyaratkan tadi, diantara hal yang akan membuat kita minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Jangan berani-berani membuat sebuah ajaran yang baru di dalam agama. Ya. Karena kata Rasulullah akan ada umatku, ya. Terlihat dari bentuknya bentuk umatku, kata Rasulullah. Mau dikasih minum, ternyata mereka malah dijauhkan, dihalangi dan dijauhkan. Siapa mereka? Yaitu tadi, orang-orang yang berbuat ajaran-ajaran yang baru di dalam agama. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang telah mereka lakukan dari perkara yang baru setelah engkau tidak ada. Jadi bagaimana? Ya sudah. Kita mencukupkan ajaran agama ini sesuai dengan apapun yang datang dari Allah dan apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita tambah-tambahi, tidak kita kurang-kurangi. Ya. Taib. Dengan demikian, inilah cara yang paling selamat untuk kita hidup di dunia, dan inilah cara yang akan paling mempermudah kita agar kita bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Taib. Ya, kenapa kita harus minum di telaga Rasulullah? Sekali lagi, orang yang minum di telaga Rasulullah artinya mereka adalah orang-orang yang akan selamat. Ya, taib. Sehingga sudah menjadi rumusan, kalau enggak minum di sana berarti tidak akan selamat ke depannya. Oh, kalau begitu berarti nanti kekal di neraka. Nah, itu beda lagi ceritanya. Ya, beda lagi ceritanya. Taib, di mana dikatakan tadi apa? Yang minum tidak akan haus lagi. Berarti yang tidak minum dia akan merasakan kehausan lagi. Tapi tidak ada penjelasan semuanya akan kekal di dalam kehausan. Yang kekal di dalam kehausan tentu saja hanya siapa? Orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, sekalipun mereka banyak berbuat dosa, ya, termasuk di antara dosa yang cukup berbahaya adalah mengada-ngadakan ajaran yang baru di dalam agama, bukan berarti mereka adalah orang yang kekal di neraka. Bahkan mungkin saja ya mereka pun tetap terampuni kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni mereka. Taib, selama memang bukan perkara yang barunya ini bukan dalam akidah, bukan dalam tauhid yang membuat mereka benar-benar menjadi musyrik, menjadi kafir, ya, hanya permasalahan amalan-amalan saja. Taib, maka masih ada kesempatan besar bagi mereka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Sehingga ini sebagaimana dijelaskan pula ya oleh para asatidah, oleh para ulama tentang perkara tersebut. Taib, ya. Maka inilah kurang lebih pembahasan tentang perkara al-haud. Ya, intinya kita berusaha ikhwah sekalian, ya, beramal solehlah dengan sebaik-baiknya agar Allah mudahkan kita untuk bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah orang yang sudah bertaubat Subhanallah, afwan, tidak terbaca ya. Afwan mau minta hadis atau pencerahan hukumnya seorang ibu yang memisahkan anak dari ayah kandung, malahan sampai anaknya sekarang sudah berumur 45 tahun masih belum tahu siapa ayahnya karena sudah dipisahkan dari bayi. Harus bagaimana sikap anak ke ibunya? Sudah ditanyakan tapi ibu tetap diam, tidak menjawab. Apakah berdosa kalau anak terus mendesak ibunya karena ingin tahu ayah dan keluarganya? Seorang anak tetap punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibu. Ya, Rasulullah SAW ketika ditanya, ya, man ahakun nas bihusni sahabati, qala ummuk, kata Rasulullah. Ketika ditanya, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku, maka kata Rasulullah, ibumu. Ibumu baru yang ketiga kali ayahmu. Ya, artinya apa? Sezalim apapun ibu kita, ya, maka kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai kita berbuat buruk kepada ibu kita. Ya, yang tergambarkan di sini sang ibu berbuat kezaliman, ya, membuat si anak tidak tahu siapa ayahnya. Ya, siapapun pasti akan merasakan kerinduan yang besar kepada ayahnya. Itu di satu sisi. Di sisi lain, wallahu alam, mungkin si ibu diam karena mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya. Apakah beliau mengetahui dan bahkan menyembunyikannya? Kenapa diam? Karena menyembunyikannya. Mungkin kalau diceritakan nanti kita malah semakin tidak suka terhadap ayah dan seterusnya. Ya, tetapi sang ibu dengan kebijaksanaannya memilih untuk tidak menceritakan. Wallahu alam, itu adalah rahasia beliau. Ya, itu rahasia beliau. Dan kita kalau memang usaha kita dengan meminta kepada ibu tidak berbuah hasil, maka minta kepada Allah. Minta kepada Allah, berdoa. Ya, kalau memang ingin tahu tentang ayah dan seterusnya, maka minta kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi permasalahan itu tidak sesimpel sebagaimana yang kita lihat, ya. Taib. Apakah boleh melakukan puasa Nabi Daud hanya setiap hari Senin, Rabu, Jumat saja karena di akhir pekan suami ada di rumah? Boleh, ya. Tidak ada masalah, tidak ada batasan mau berapa hari melaksanakan saum Daud, taib, sekemampuan, maka itu yang kita amalkan. Tidak perlu dibatasi berapa lama, ya. Kalau mampunya memang hanya 3 hari atau yang aslahnya, yang lebih maslahatnya hanya 3 hari, ya, maka boleh seperti itu, ya. Taib, apalagi dengan tujuan seperti tadi, di akhir pekan ingin melayani suami dengan sebaik-baiknya misalnya. Taib. Wallahu alam. Ya, maka itu yang berkaitan dengan dars kita, taklim kita di pagi hari, di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Taib. Ya, maka adapun ana, maka ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat. Doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya. Mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin, ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga, dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, ya bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz, tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum as-sudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya, tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin, ya, miskin, kurang apa, pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya, kemudian, ya, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan. Misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan. Bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya, ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz." Fahli kubun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatim. Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa nabaya. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan enggak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbicara, dia jaim, juga image. ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lah di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanillah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azanillah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90% dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, sama bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet.

0: bertolak belakang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman yang Allah muliakan di BBR Buah Batu Regensi Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilmi susunan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu. Poin terakhir yang kita bahas adalah mengamalkan ilmu. Kita lanjut ke adab berikutnya, adab ketujuh adalah al-hikmah. Seorang penuntut ilmu harus hikmah. Hikmah ini sebenarnya perbuatannya. Pelakunya, subjeknya disebut hakim. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan sifat hikmah. Karena Allah berfirman, "Yu'til hikmata man yasha'." وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah memberi hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang sudah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Surah Al-Baqarah ayat 269. Apa yang dimaksud hikmah dan bagaimana aplikasinya? Hikmah adalah seorang penuntut ilmu harus menjadi seorang pembina atau pembimbing bagi yang lain, menularkan akhlak yang dimilikinya kepada orang lain, dan juga mengaplikasikan atau menularkan, memberikan agama yang dia dakwahkan kepada orang lain dengan cara dia berbicara kepada setiap orang dengan cara yang paling tepat dengan keadaan orang tersebut. Apabila kita menerapkan cara seperti itu, kita akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana firman Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Seorang hakim, seorang yang hikmah adalah orang yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempat yang tepat, semakna dengan adil. Inzalul asya manazilaha. Karena apa? Karena hakim itu diambil dari kata ihkam. Makna ihkam adalah itqan. Itqan maknanya adalah itqanu syai' ayun zilahu manzilatahu. Itqan terhadap sesuatu artinya menempatkan sesuatu itu di tempatnya yang pas. Oleh karena itu,

0: Wajiblah bagi setiap penuntut ilmu untuk bersikap hikmah di dalam dakwahnya. Allah Azza wa Jalla telah menerangkan beberapa tingkatan dakwah. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah An-Nahl 125. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan sebaik-baik cara, dengan cara berdebat yang terbaik. Ini tiga tingkatan dakwah. Ditambah dengan tingkatan yang keempat, ketika berdebat dengan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, ketika berdebat ada kaidah, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan sebaik-baik cara, kecuali kepada orang-orang yang zalim di kalangan mereka, boleh dengan cara lain. Jadi inilah empat tingkatan dakwah. Pertama dengan hikmah, kedua dengan mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik, dan yang ketiga dengan cara berdebat. Berdebat juga harus dengan cara yang baik, kecuali kalau lawan debat kita ini zalim, boleh diambil cara lain. Setiap penuntut ilmu hendaklah memilih cara-cara dakwah yang lebih dekat untuk diterima, lebih memungkinkan untuk diterima. Sebab setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Karakter ini mengharuskan, perbedaan karakter ini mengharuskan penerapan cara dakwah yang berbeda pula. Ini ada beberapa contoh dalam hadis. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam berada di dalam masjid dengan para sahabatnya, lalu ada orang Arab Badui. Badui itu pegunungan. Dan orang, bahasa kitanya orang udik gitu, orang kampung. Karena di pegunungan jauh dari Madinah, jauh dari pembinaan, pendidikan, bimbingan, maka kurang beradab, rata-rata kasar. Makanya orang-orang Arab, kalau ada orang yang kurang tata krama, kurang santun, kurang peduli, disebut badui, dasar badui gitu. Maknanya Arab Badui. Ada orang Arab Badui masuk ke masjid, lalu dia kencing di pojok masjid. Para sahabat mau mencegah, melarang. Ketika melihat respon para sahabat, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, da'au, biarkan dia. Terus beliau meminta seember air, lalu dibanjurkan kepada, bukan ke orang ya, tapi ke bekas kencingnya tadi. Karena masjid waktu itu tidak berkarpet, tidak berkeramik, tapi masih tanah. Membersihkannya enggak perlu dipel, maknya tanah dipel. Cukup dibanjur. Lalu dengan bijaksana beliau berkata, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'im min hadzal baul wal qadar, innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wassalah wa qira'atil Qur'an." Sesungguhnya masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada air kencing atau kotoran manusia. Sebab masjid itu hanya untuk zikrullah, sholat, dan membaca Al-Quran. Melihat seperti itu, orang Arab Badui berbeda responnya kepada para sahabat dan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat makan seperti mau melabrak dia gitu. Kalau Nabi mencegah dan mencegah pelabrakan itu dan membiarkan dia menyelesaikan hajatnya, kemudian menasihati dengan lemah lembut. Beda sikap. Nabi mah hikmah, para sahabat mah kurang hikmah. Lihat responnya. Orang tadi dadanya lapang melihat respon Nabi alaihissalatu wassalam. Lihat bagaimana dia berdoa. Dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad saja. Jangan engkau berikan rahmatmu kepada yang lainnya. Jadi Nabi mah didoakan rahmat, yang lain mah tidak. Kenapa? Karena berbeda sikap antara Nabi dengan sahabatnya. Ya, ini contoh sikap hikmah yang ditunjukkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Muawiyah bin Al-Hukam As-Sulami. Dia ini mu'allaf, baru masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam, dia sudah banyak bermuamalah, bergaul dengan para sahabat. Makanya tertarik. Makanya sebelum dia Islam, dia sudah mengetahui beberapa adab Islami. Setelah masuk Islam, dia sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dia menuturkan, bainana ana usalli ma'a Rasulillahi sallallahu wasallam id atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah. Ketika aku sholat bersama Rasul alaihi salatu wassalam, tiba-tiba ada seseorang yang bersin di dalam sholatnya. Lalu aku doakan yarhamukallah, padahal di dalam sholat. Faramanil qaum bi absarihim, maka orang-orang menatapkan mata-mata mereka ke arahku. Lalu aku menghardik mereka dengan mengatakan, wa thukla Umayyah. Artinya celaka ibu-ibu kalian, bukan celaka, kasihan ibu-ibu kalian. Thakulatka ummuk disebut kalimatu tarahum wa tashaffuq, kata yang mengungkapkan rasa kasihan kepada lawan bicara. Kasihan ibu kalian telah kehilangan kalian. Itu intinya mah celaan kepada orang yang diajak bicara. Masya'nukum tanzuruna ilayya, ngapain kamu memelototi aku? Itu kata Muawiyah. Karena ketika dia mendoakan yarhamukallah, orang-orang melotot ke dia ya, padahal lagi sholat. Dia enggak enak dipelototin gitu, lalu ngomong, ngapain kalian melototin aku? Padahal lagi sholat. Kalau ini dilakukan oleh orang yang tahu dan sengaja, batal sholatnya. Tapi karena ini mu'allaf, baru masuk Islam, enggak tahu bahwa bicara itu enggak boleh. Lalu apa yang terjadi? Faja'anu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Mereka, para sahabat, memukul-mukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka, berisyarat diam, jangan ngomong loh ketika sholat. Falamma ra'aitum yusmitunani, ketika aku melihat mereka itu menyuruh aku diam, aku pun diam. Falamma shalla Rasul alaihi salatu wasalam fa bi abi huwa wa ummi. Setelah Nabi SAW selesai sholat, maka kalimat fabi ummi huwa wa abi atau fabi abi huwa wa ummi sering disalah terjemahkan oleh para ustaz, oleh para penerjemah buku, dengan mengatakan demi bapakku, dia dan ibuku. Ya, berarti sumpah, sumpah dengan menyebut makhluk, tiga yang disebut, bapaknya, Nabi SAW dan ibunya. Padahal enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sungguh dilihatlah syirik atau telah kufur. Nah, padahal ini kalimat bukan kalimat sumpah. Maka diterjemahkan tidak boleh fabi abi huwa wa ummi, demi bapakku, dia dan ibumu. Kadang seorang sahabat bi abi anta wa ummi, terus diterjemahkan demi bapakku, engkau dan ibuku. Ada kesan penerjemahannya itu seolah-olah dia bersumpah dengan menyebut bapaknya, ibunya dan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini salah, keliru. Makna dari fabi abi huwa wa ummi artinya ja'altu abi wa ummi fida'an laka ya Rasulullah. Artinya aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Menunjukkan Nabi SAW lebih dicintai, lebih diprioritaskan dibanding orang tuanya sendiri. Dan inilah bukti keimanan. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai dibanding bapaknya, anaknya dan semua manusia. Sampai ini teguran Nabi kepada Umar, fa wallahi anta ahabu ilayya min kulli syai'in la min nafsi. Demi Allah engkau ya Rasul lebih aku cintai daripada apapun kecuali diriku sendiri. Aku lebih cinta kepada diriku daripada kepada engkau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dia cintai daripada siapapun. Hatta min nafsi, sampai dibanding mencintai diri sendiri. Maka sejak itu Umar mengatakan, fa wallahi antal an ahabbu ilayya hatta min nafsi. Engkau ya Rasulullah sekarang demi Allah lebih aku cintai sekalipun daripada mencintai diriku sendiri. Lalu kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang juga langsung wahai Umar. Iya sekarang. Jadi ketika Muawiyah melihat Nabi SAW selesai sholat, fabi abi huwa wa ummi, maka ayahku, ibuku menjadi tebusan bagi beliau. Ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Tidak pernah aku melihat seorang pengajar yang lebih baik cara mengajarnya daripada beliau. Demi Allah beliau tidak memarahiku, tidak memukulku dan tidak mencela aku. Beliau hanya berbicara secara umum, tidak ditujukan langsung kepada Muawiyah. Hanya beliau berbicara, inna hadhis shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya salat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Hanyalah isi salat itu tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Inilah salah satu contoh hikmah Nabi SAW. Berlemah lembut kepada dua orang yang dua-duanya memang lebih layak disikapi dengan sikap yang lemah lembut. Tadi yang pertama orang Arab Baduy yang kencing di masjid, dia belum Islam. Makanya doanya Allahummarhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Tidak, Allahummarhamni wa Rasulullah. Seandainya dia sudah Muslim, pasti menyebut Nabi Allah atau Rasul. Tapi ini enggak, Muhammad. Tapi setelah itu dia masuk Islam. Melihat kelemah lembutan Nabi SAW. Ini Arab Baduy, orang bodoh, orang kafir, disikapi dengan lemah lembut. Ini juga Muawiyah mu'allaf. Dia baru masuk Islam, enggak tahu bahwa sholat enggak boleh ngomong. Tapi dia ngomong. Dan Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali sholatnya. Menunjukkan sholatnya sah. Kenapa? Karena kebodohan, ketidaktahuan. Jadi sebuah kesalahan di dalam ibadah yang dilakukan karena ketidaktahuan yang menyebabkan sholatnya batal dengan kesalahan tadi. Tapi karena dilakukan karena kebodohan maka dianggap tidak batal, dianggap sah, dianggap dimaklumi tuh kesalahannya karena belum tahu. Contohnya Muawiyah. Dan ada banyak contoh lain. Umar sama Ammar radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab sama Ammar bin Yasir. Diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat. Pas bangun tidur mau sholat subuh dua-duanya junub. Mimpi basah, tak ada air. Dua-duanya ijtihad. Umar mah tidak sholat. Tidak mandi karena enggak ada air. Dia berpikir percuma sholat. Enggak sah karena junub. Ai Ammar bin Yasir mah guling-guling di tanah. Mandi dengan pasir lalu sholat. Siapa yang benar, Umar apa Ammar? Dua-duanya salah, enggak ada yang benar. Sesampainya di Madinah diceritakan pengalamannya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa an taqula biyadaika hakadha. Cukuplah bagi kamu untuk melakukan dengan dua tanganmu seperti ini, lalu diajari tayamum. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kepada Umar ataupun Ammar untuk mengulang kembali salatnya, tidak. Menunjukkan itu sudah dianggap sah. Walaupun sebenarnya salah. Kalau itu dilakukan sengaja dan tahu maka tidak sah. Tapi karena ketidaktahuan dianggap sah. Ini tidak tahu dari aspek syar'i. Saat itu belum tahu tayamum. Termasuk tidak tahu dari aspek hissi. Apa tidak tahu dari aspek hissi itu? Aspek realitanya, kenyataannya. Nanti ketika dikasih contoh bisa paham. Nabi SAW yang mengalami langsung, beliau sholat dengan sahabatnya memakai sendal. Di tengah sholatnya Nabi alaihi salatu wasallam mencopot sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Melihat begitu semua sahabat mencopot sendalnya disimpan. Karena iqtida, ittiba. Mengikuti, pokoknya Nabi begitu, begitulah. Mau tahu alasannya mau tidak, ittiba saja sudah. Selesai sholat, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, kenapa kalian mencopot sendal-sendal kalian? Dijawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Lalu beliau menyatakan, tadi datang kepadaku Jibril, berbisik, di sendalku ada najis. Makanya aku copot. dan melanjutkan sholat. Jadi separuh sholat Nabi alaih salatu wassalam ada najis di sendalnya. Tapi karena beliau tidak tahu, maka dianggap sah. Beliau tidak membatalkan sholatnya, mengulang dari awal, tidak. Jadi separuh sholat Nabi yang ada najisnya dianggap sah. Kenapa? Karena tidak tahu. Tidak tahu terhadap hissi, terhadap realita. Kalau aturan syar'inya tahu pasti beliau. Kalau ada najis enggak boleh sholat bernajis. Tapi karena tidak tahu secara hissi, realitanya enggak tahu bahwa itu ada najis, beliau tetap pakai sendal. Sampai Jibril memberitahu baru dicopot tanpa membatalkan sholatnya. Dan banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan bila ibadah dilakukan secara salah karena ketidaktahuan, baik tidak tahu terhadap aspek syar'inya atau aspek hissinya, maka sah. Tidak perlu diulang. Seperti umpamanya kita salat aja pakai sarung, pakai sajadah, salat sunat. Atau mungkin salat fardu karena baru pulang safar, ketinggalan sholat berjamaah di masjid, akhirnya sholat sendirian di rumah. Begitu beres, salam lagi wirid, datang istrinya, Pak, itu sarung kaompolan budak tadi. Kaompolan budak. Ada najisnya. Sering kan kita bingung nih ya, waktu sholat masih ada. Apa kita ulang enggak salat kita? Jawaban yang benar tidak perlu diulang. Karena kita sudah selesai salatnya. Adapun ada najis tadi karena tidak tahu. Setelah tahu mah kalau tadi di pertengahan ketika salat gitu ya, istrinya bilang itu ada najis, wajib dibuka. Sarungnya aja dibuka. Kalau di dalam sarungnya masih ada celana panjang, enggak perlu batal itu sholatnya, alungkan we sarungnya, teruskan sholatnya. Tapi kalau di balik sarung tidak ada apa-apa lagi, ya batal sudah. Ya, udah batal kan, kemudian ulang dari awal. Tapi apabila sudah selesai salam lagi wirid baru dikasih tahu tadi ada najisnya, maka enggak perlu diulang, cukup sah. Tapi nanti kalau mau sholat sunat ya ganti, jangan sampai dipakai lagi karena sudah tahu sekarang mah ya. Nah, kita lanjut ke yang tadi kata Muawiyah. Nabi SAW hanya berbilang sholat ini enggak layak. Ada ucapan manusia. Jadi ditolelir dua orang ini karena dua-duanya bodoh. Lain dengan contoh yang ketiga. Yang ketiga ini mah sahabat senior. Sudah lama masuk Islam. Sudah tahu hukumnya secara syar'i. Dan menjadi contoh bagi sahabat yang junior. Lalu melakukan pelanggaran. Coba lihat. Bagaimana sikap Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, Kitabul Libas, bab tahrimu khatamiz zahab ala rijal. Bab tentang haramnya cincin emas bagi laki-laki. Nabi SAW melihat seorang sahabat senior memakai cincin dari emas di tangannya. Melihat begitu oleh Nabi SAW dicabut, kemudian dilempar. Sambil berkata secara ketus, ya madu ahadukum ila jumrati minnar fayadu'ha fiyadi. Mengapa aku melihat salah seorang di antara kamu mengambil bara api dari neraka lalu diletakkan di jarinya, dilempar. Ini lembut apa kasar? Kasar atuh. Jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpama saya melihat ada antum lain cincin sambil beketut baed hasem budi amprotan, artinya cemberut. Kasar apa lembut? Kasar. Tersinggung enggak? Iya. Sampai orang itu ngahruk. Ngahruk itu apa ya? Ya begitu, mengharuk. Sampai para sahabat kasihan lalu berkata, "Khudh khatamak intafi bi." Ambil cincin, manfaatkan dia, jual, uangnya kan bisa untuk nafkah, untuk apa gitu. Apa dia bilang? Fa wallahi la akhudhu khataman tarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil kembali cincin-cincin yang pernah dibanting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Beda kan? Kenapa ke yang ini kasar, kenapa yang itu lembut, padahal kesalahannya kalau dibanding ini ya bisa dianggap setara atau lebih fatal yang tadi, yang kencing di masjid ya, yang sholat sambil ngomong, itu mungkin lebih fatal. Tapi kenapa perlakuannya berbeda? Inilah yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, fa uslubut tawjihuna asyad. Cara memberikan bimbingan pengarahan kepada sahabat ketiga ini lebih keras, lebih kasar. Kenapa? Li'anna likulli maqam maqala. Karena masing-masing orang berbeda perlakuan. Sangat tergantung dari status, identitas atau kedudukan orang tersebut. Sama dengan umpamanya anak kecil sebelum 10 tahun suruh sholat dengan lemah lembut. Setelah 10 tahun gak mau sholat juga apa? Pukul. Murru auladakum idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alayha idza balagha 'ashra sinin. Nah, ini perubahan uslub atau cara mendidik sangat ditentukan oleh siapa yang dididik. Sebelum 10 tahun jangan dipukul. Kalau urusan salat ya urusan salat. Tapi setelah 10 tahun enggak mau salat, pukul. Walaupun si anak mungkin apa namanya salah tanggap, salah paham. Oh, bapak sekarang berubah. Dulu mah lemah lembut enggak pernah mukul. Sekarang mah sudah mukul, berubah. Padahal bukan berubah karakter bapaknya, tapi berubah metode mendidik. Dulu mah belum 10 tahun, iya begitu ya. Setelah 10 tahun mah beda lagi. Dan itu hanya urusan sholat. Adapun dalam urusan selain sholat, jangan dikiaskan kepada di luar sholat. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh si anak tidak dipukul. Dikiaskan dengan sholat, walaupun belum sholat, jangan dipukul sebelum 10 tahun, lalu dikiaskan. Ini keliru, ini kias yang fasid. Kenapa? Karena para sahabat suka memukul anak-anaknya usia 6 atau 7 tahun ketika dia melanggar janji atau khianat terhadap amanat. Sebagaimana Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari mengutip pendapat Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri seorang ulama tabi'in, orang tuanya sahabat. Kata Imam Az-Zuhri, kanu yadribunana alal ahdi wal amanah. Dulu orang-orang tua kami suka memukul kami karena urusan janji dan amanah. Wa nahnu sittu sinin aw sab'a sinin. Padahal kami satu usianya 6 atau 7 tahun. Dipukul oleh orang tuanya. Bukan karena meninggalkan sholat, tapi karena melanggar janji dan amanah. Boleh? Boleh. Oleh karena itulah maka setiap orang diperlakukan secara berbeda tergantung kepada kondisi dan kedudukan orang itu di mata manusia. Yang penting mah adalah wal maksud husulul manfaah. Yang dimaksud adalah teraihnya manfaat dengan metode yang kita terapkan kepada orang yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Nah, inilah yang dimaksud dengan hikmah. Lalu berkata Syaikhul Utsaimin, kalau kita perhatikan kebanyakan duat pada zaman Kiwari, kita menemukan sebagian dari mereka karena ghirahnya, semangatnya yang tinggi, sampai dia melakukan tanfir di dalam dakwahnya. Tanfir itu adalah membuat orang lari dari dakwahnya karena kekasaran cara dakwahnya. Kalau mereka menemukan ada seseorang yang melanggar yang haram, pasti akan dihardik dengan keras dengan mengatakan, kamu gak takut kepada Allah, kamu gak takut azab, kamu pingin ke neraka, macam-macam kan gitunya. Dan ucapan-ucapan sejenis yang membuat orang lari dari dakwah, ini gak bagus. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan hasil yang diinginkan. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ketika mengutip ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang Ahlul Kalam. Ahlul Kalam itu ahli filsafat. Ahlul Ro'yi. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau berkata, hukmi fi ahlil kalam ayadribu bil jirid wan ni'al wa yutafu bihim fil asyair wa yuqal hadha jazau man taraka al kitab wa sunnah wa aqbala ala al kalam. Kata Imam Syafi'i, hukum yang aku terapkan tentang ahli kalam, mereka itu harus dipukul dengan pelepah kurma dan sendal sambil diarak berkeliling ke pasar, ke jalan-jalan, sambil dikatakan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Imam Syafi'i termasuk yang ijma ulama, termasuk Imam Syafi'i mengharamkan mempelajari ilmu kalam dan ada sanksi dengan hukuman seperti tadi. Dan pembahasan haramnya belajar filsafat, belajar ilmu kalam, belajar ilmu mantiq, itu dibahas ketika orang mau belajar ilmu mantiq. Di pesantren itu belajar, diajarkan ilmu mantiq, ilmu logika. Diajarkan. Termasuk di perguruan tinggi Islam, dulu IAIN, sekarang UIN. Ada pelajaran ilmu mantik? Ada. Ada pelajaran ilmu filsafat? Ada. Tapi materi pertama yang dibahas adalah apa hukum mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik. Dipelajari. Semuanya dibahas, semua ulama ijma' haram. Tidak boleh. Lalu salah satunya dikutip perkataan Imam Syafi'i, hukmi fi ahli kalam ayudrabu bil jarid wan ni'al wa yutafu fil asyair wa yuqalu hadha jaza'u man taraka al kitab sunnah wa aqbala ala al kalam. Hukum yang aku terapkan bagi ahli kalam, dipukuli dengan pelepah kurma dan sendal, diarak sambil dikatakan ini sanksi hukuman bagi orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan kemudian mempelajari ilmu kalam. Nah, itu dibahas. Kecuali bagi orang yang memenuhi dua persyaratan, boleh. Karena para ulama juga ahli ilmu kalam. Mempelajari filsafat, iya. Tapi sudah terpenuhi pada diri mereka dua syarat. Syarat pertama, mereka sudah menguasai terlebih dahulu ilmu agama Islam yang benar, akidahnya, syariahnya, semuanya sudah kokoh. Sehingga apa? Sehingga tidak akan terpengaruh. Kedua, imannya kuat, keyakinannya. Nah, kalau dua ini terpenuhi, boleh. Dan tujuan mempelajari ilmu kalam atau ilmu filsafat untuk menemukan kekeliruannya, penyimpangannya, kesalahannya, dan seterusnya untuk dibongkar, diterangkan ke umat agar umat tidak tertipu. Tapi kalau dua ini belum terkuasai, ilmu syariat Islam belum terfahami secara benar, terus keyakinannya juga masih bisa goyah, lalu belajar filsafat, bahaya. Bisa goyang benar-benar, bisa murtad dari agama Islam yang sebenarnya tuh. Bisa kacau pola pikirnya. Statusnya tetap Islam, tapi statementnya menunjukkan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ada yang begitu? Banyak. Kayak kita bingung, ini rek dihajar, orang ini ngaku Islam, ya enggak? Muslim dia gitu. Tapi statement itu bikin gemes umat Islam. Bulut-bulut we perup teta. Nah, jadi itulah hukum yang diterapkan oleh Imam Syafi'i tentang ahlul kalam. Keras enggak ini Imam Syafi'i? Keras apa tidak? Keras satunya, keras satu. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengomentari Imam Syafi'i seperti ini? Keras mana Imam Syafi'i dengan Ibn Taimiyah? Kebanyakan orang lebih keras Ibn Taimiyah itu, ya. Padahal beliau orangnya lemah lembut. Coba lihat perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengomentari perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, innal insana idza nadhara ila haula wajadahum mustahiqina lima qalahu Syafi'i min wajhin walakinnahu idza nadhara ilaihim bi ainil qadar wal hirah qad istawalat alaihim wasyaitan qad istahwadha alaihim fa innahu yaruqqu lahum wa yarhamuhum wa yahmadullaha an afahu mimma btalahum bih utu zakaan wa ma utu zakaa au utu fuhuman wa la utu uluma au utu sam'an wa absaran wa af'idatan fama ughni anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la af'idatuhum min syai. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau seseorang melihat kepada ahlul kalam zaman sekarang, maka dia akan menemukan ahlul kalam sekarang ini sudah berhak layak dihukum seperti perkataan Imam Syafi'i. Ini dari satu sudut pandang. Kuduna mata dicepretan gitu. Kan gitunya. Ini dari satu sudut pandang. Akan tetapi apabila dia melihat dengan sudut pandang takdir, orang ini sudah dikuasai setan, sudah didominasi oleh setan, maka dia akan merasa kasihan kepada mereka. Lalu memuji Allah bertahmid atas diselamatkannya dia dari musibah yang menimpa mereka. Kan apabila ada seseorang melihat orang lain dapat musibah, kan ada doanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpahnya, wa faddalani ala kathiri mimman khalaqa tafdila, dan telah memberikan karunia kepadaku dibanding kebanyakan orang yang telah Allah ciptakan dengan karunia yang sangat banyak. Kita mah alhamdulillah diselamatkan, tidak dapat musibah agama seperti yang menimpa mereka. Termasuk ini juga berlaku bagi orang yang melihat orang lain terkena musibah dunia. Jadi jangan dicela orang yang terjerumus ke dalam kebidahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam penyimpangan dalam masalah agama. Langsung berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahum bih wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdhila. Maka kata Nabi SAW, siapa orang yang berdoa begitu? Ketika melihat orang lain terkena musibah, Allah akan jaga orang itu dari musibah tersebut. Tapi siapa yang mencela orang yang terkena musibah, lalu dicela, dijamin orang itu akan Allah jerumuskan ke dalam musibah yang dia cela. Maka jangan sampai orang atau kita melihat orang lain keliru, sesat, dicela. Jangan, berdoalah. Dan itulah sunnatullah. Saya pernah terkena tuh ini. Jadi ada orang dulu ikhwan. Saya waktu itu ramping 76 kg. Tinggi saya 172. Berat 78. Ideal ya, berotot. Lincah lah pokoknya mah, gitu ya. Ada ikhwan yang waktu itu beratnya 94. Saya celah, ih antum gitu-gitu amat kayak pesumu gitu. Dicelak. Bukannya berdoa dengan doa ini. Kenapa Ustaz, apa enggak tahu, apa lupa? Ah kak usap setan, saat itu namanya. Apa yang terjadi sejak itu? Dung-dung-dung-dung badan melambung sampai 96. Beberapa tahun yang lalu itu. Sampai terkena diabetes tipe 2. Apa kata dokter? Itu perut kempesan dah sana. Kalau enggak kempes, oh diabetesnya bahkan meningkat terus. Akhirnya setelah itu saya kempesin. Rada kempes semesan tuh. Sekarang sudah hampir agak rata. Agak. Masih belum rata. Sebulan lagi insya Allah rata. Jadi saya terjelemus ke dalam keburukan yang dahulu saya cela. Ya. Hati-hati kalau ada orang yang gendut, jangan dihina, ih si gendut. Hei si sumo, si gemrot, jangan. Nanti kena loh. Ya. Kalau sudah gendut itu susah untuk bisa turun. Jadi pertama tadi disebutkan, lihatlah dengan kacamata takdir. Allah mentakdirkan orang itu terjerumus ke dalam keburukan. Dan itu pasti ada hikmah. Mungkin ada beberapa kesalahan orang itu yang menyebabkan Allah menghukum orang itu dengan cara dijerumuskan ke dalam filsafat atau ilmu kalam. Orang itu sudah dikuasai setan. Kita harus kasihan kepada dia. Sayang kepada dia. Dan memuji Allah atas diselamatkannya dia dari musibah yang menimpa orang lain. Orang itu diberi kecerdasan, tapi tidak diberikan kesucian jiwa. Orang itu diberi pemahaman, tapi tidak diberi ilmu. Orang itu diberi pendengaran, penglihatan dan hati, tapi semua itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi ada dua sudut pandang ketika melihat seseorang terjerumus ke dalam kesalahan. Pertama, kalau dari segi syar'i, ya dia itu keliru, dia itu salah, menyimpang, mungkin sesat. Tapi sudut pandang takdir menyebabkan kita kasihan kepada dia. Kasihan ini mendorong kita untuk mendakwahi, menuntun dengan lemah lembut, bukan mau puas, bukan mencela. Kalau mencela itu ingin puas. Kalau menghina, memaki-maki itu ingin puas. Karena orang itu sudah dalam keadaan terkena musibah, kemudian kita cela dua kali dia. Sudah jatuh, tertimpa tangga, di smackdown. Tiga kali. Nuborok dirorojok. Kata Syekh Al-Utsaimin, hakadha yanbaghi lana ayyuhal ikhwah an nanzura ila ahli al-ma'asi bi'ainain. Demikianlah wahai saudaraku, hendaklah kita memandang ahli maksiat dengan dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang syariat. Yang kedua, sudut pandang takdir. Adapun sudut pandang syariat, kita tidak boleh takut menegakkan hukum Allah, tidak boleh takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Mungkin ketika melaksanakan aturan Allah, kita dicela orang i tegaan, i keras, i kasar, i ekstrim, i radikal, macam-macam. Enggak perlu takut. Wala yakhafuna laumata laim. Jangan kalian takut terhadap celaan orang-orang yang mencela ketika melaksanakan hukum Allah. Sebagaimana firman Allah tentang hukuman bagi para pezina. Diapain? Yaitu dijilid. Bukan dibikin buku. Dijilid itu dicambuk, dipecut. Kalau pelakunya bujang dan lajang yang belum pernah menikah lalu berzina. Adapun kalau pelakunya pernah menikah atau masih menikah, masih punya suami, masih punya istri atau junda dan duda, junda dan dada. Apa? Janda dan duda, sudah enggak kepikiran jadi salah. Enggak kepikiran janda, enggak pikiran duda. Seperti janda dan duda, berzina. Itu di apa? Dirajam sampai mati. Tapi kalau bujang dan lajang, dicambuk. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 2. Kata Allah, fajlidu. Jadi, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatu fi dinillah. Wanita pezina dan laki-laki pezina, jilidlah masing-masing dari keduanya 100 kali jilid. 100 kali pecutan. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu punya rasa kasihan kepada mereka dalam melaksanakan hukuman Allah. Kan tetegaannya. Apalagi wanita baru cambuknya diangkat, ngajarowok. Kadang-kadang pingsan, enggak jadi. Kan gitunya, kalau menuruti rasa belas kasihan. Tenggel lah. Walaupun jejeritan, walaupun hati kita enggak tega, laksanakan. Nah, itu kalau kita melihat ahli maksiat dengan kacamata syar'i. Kalau itu harus dihukum, laksanakan tetap hukuman syar'i tersebut. Enggak boleh ada mengedepankan rasa kasihan sehingga tidak tega lalu tidak jadi. Sampai para ulama ikhtilaf. Karena cambukan itu yang menghapus dosanya. Kita menyambuk dia itu karena kasihan kepada dia. Kalau enggak dicambuk, dia akan diazab di nerakanya. Cambukan itu menghapus dosa zina mereka. Sampai kasihan antep lah kan baik gitu. Daripada di akhirat di neraka jauh lebih dahsyat daripada dicambuk di dunianya. Sampai para ulama ikhtilaf. Bagaimana kalau sebelum 100 kali jilid itu orang sudah mati. Bahkan karek angkat krepek mati. Ternyata ada jantung. Sudah mati ini. Apa terus atau tidak? Karena kalau diteruskan kan sudah mati percumanya enggak? Tapi kalau tidak diteruskan ini hukum Allah. Sebagian ulama menyatakan walaupun sudah mati terus. Karena ini hukum Allah dan ini sebagai azab di dunia yang bisa menghapus azab dia di akhirat. Terus saja walaupun sudah mati cambuk. Malah mungkin lebih ringan beban psikis kita, sudah mati akan kerasa lagi, tidak jejeritan gitunya, tidak mengeluh, seperti itu. Itu kalau kita melihat dengan kacamata syar'i. Kedua kata beliau, wa nanzur ilaihim bi ainil qadar wa narhamuhum wa naruqqu lahum wa nu'amiluhum bima narahu aqrab ila husul maqsud wa zawalil makruh. Dan yang kedua kita memandang kepada mereka dengan kacamata takdir, kita harus mengasihani mereka, kasihan mereka. Mereka ditakdirkan oleh Allah terjerumus ke dalam penyimpangan itu. Lalu kita mensikapi mereka dengan cara yang lebih dekat kepada teraihnya tujuan dan hilangnya hal yang tidak disukai. Diperlakukan secara lemah lembut. Dan ini termasuk asar dampak dari ilmu yang dimiliki oleh para thullabul ilm berbeda dengan orang-orang bodoh. Orang bodoh hanya mengandalkan semangat, mengandalkan ghirah, tapi tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Terjadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan kasar. Amar ma'ruf tidak dengan cara yang ma'ruf. Nahi munkar dengan cara yang lebih munkar. Itulah amar ma'ruf nahi munkarnya orang bodoh. Dakwah dengan kasar itulah dakwah yang dilakukan oleh orang yang bodoh, yang tidak memiliki hikmah ketika dakwahnya. Fatalibul ilm ad-da'iyah ila Allah yajib ayista'mil al-hikmah, maka seorang penuntut ilmu yang mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada Allah, wajib dia mempergunakan, menerapkan sikap hikmah di dalam dakwahnya. Inilah adab yang ketujuh bagi para penuntut ilmu, ya. Sudah, untuk sekarang hanya ketujuh saja. Insya Allah ke-8, ke-9 dan seterusnya kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga dari bapak-bapak dulu boleh ngacung, ikhwan, akhwat boleh tulis ya. Ikhwan juga boleh nulis, kalau mau ngacung langsung secara lisan boleh. Mic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi disinggung pas kalau kita ibadah, terus sesuatu apa yang tidak tahu, misalkan terkena najis kan itu tidak perlu diulang lagi. Nah, sekarang apa hukumnya najis hewan-hewan yang ada di sekeliling kita, misal kucing, burung dan lain-lain gitu, Ustaz.
0: Iya. Bagaimana najis yang ada di sekeliling seperti kotoran-kotoran binatang? Tergantung binatangnya. Kalau binatangnya binatang yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Seperti kambing, seperti sapi, seperti ayam, maka kotorannya tidaklah najis. Jadi kalau umpamanya kambing dan punya kandang, ada kotoran di sana, kita boleh sholat di kandang kambing, boleh sholat di kandang sapi. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang sholat di kandang unta, dibahas oleh para ulama bukan karena najisnya kotoran unta, tapi karena di sana disebut dengan sebutan rumah setan, laknatullahi alaih. Jadi kotoran binatang yang ada di sekeliling selama itu halal dimakan, maka tidak najis. Adapun kalau yang haram dinamakan, jumhur ulama seperti kucing, seperti anjing, seperti harimau dan yang lain-lain itu najis. Tidak sepakat para ulama. Seperti kucing, apakah kotorannya termasuk kencingnya najis atau tidak? Ulama ikhtilaf. Tapi jumhur ulama menyatakan ya najis. Walaupun ada yang menyatakan tidak najis. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan. Ya. Ihtiyat kalau umpamanya kotorannya kotoran kucing, kita anggap saja najis dan bersihkan diri kita. Jadi kalau umpamanya kita memelihara kucing atau ada kucing masuk ke kita, kan terutama kucing jalu tuh. Jalu itu apa? Laki-laki, jantan gitu, masuk ke rumah kita, cer, leos gitu kan. Kenapa? Karena dia menandai itu daerah kekuasaan. Saya pernah waktu di Masjid Al-Ukhuwah ya, ketika

seperti itu. Walaupun jumhur ulama menyatakan ya itu najis. Jadi kalau kita bisa membersihkan diri, bersihkan. Adapun kalau kotoran ayam, kambing keinjak sama kita, maka tidak najis. Kalau umpah ke bawah sholat enggak masalah. Hanya memang realita menyatakan kotoran ayam itu bisa mendadak seseorang pincang kalau keinjak. Ya enggak? Kalau di rumah gitu, kadang-kadang pincang. Wallahu a'lam. Bagaimana tanggapan Ustaz sekarang? Sebagian orang ada yang ngaku-ngaku keturunan dari Rasulullah SAW. Biasanya dari kalangan para Habib. Ya Habib itu keturunan Nabi SAW. Ya sah-sah saja, enggak masalah. Ada orang yang ngaku turunan Nabi SAW. Biarkan, enggak perlu kita keki. Wajib enggak kita memuliakan Nabi dan keluarganya? Wajib. Melebihi memuliakan selain mereka. Iya. Ya. Jadi kalau ada dua orang, satu turunan Nabi, satu bukan, kita harus lebih menghormati yang turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam salawat-salawat kita selalu disertakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Nah, iya, enggak apa-apa mengaku juga. Cuma ada cumanya tuh. Yang harus diikuti dari manusia, baik dia turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan, adalah ajaran dan akhlaknya. Jangan sampai ngaku turunan Nabi, akhlaknya seperti Abu Jahal. Akhlaknya kasar, akhlaknya keras. Akhlaknya itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat rendah hati ya, tidak sombong, tawadu. Ini karena merasa turunan Nabi harus dimuliakan. Kalau orang salaman sama dia harus cium tangan bolak-balik. Tidak hanya punggungnya, tangannya. Kalau bisa semuanya. Bahkan ada yang mencium kakinya juga dibiarkan, merasa bangga dengan hal itu. Andai Nabi SAW tahu, pasti, saya yakini pasti marah. Nabi SAW itu ketika beliau datang, para sahabat lagi duduk gitu ya. Lalu mereka berdiri menyambut. Kata Nabi SAW, la tuturuni kama ataratan Nasara ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa Rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Ibnu Maryam. Aku hanyalah hamba Allah dan utusan. Berdiri aja enggak mau. Jadi para sahabat berdiri menyambut, beliau enggak suka itu. Tawadhu'nya beliau. Berdasarkan hal itu, akhlak seorang Nabi itu yang harus terwariskan kepada turunannya. Yang harus diwarisi oleh turunannya adalah ajaran dan akhlaknya. Jangan sampai mengaku turunan Nabi, isinya, ibadahnya, pemahamannya penuh bid'ah. Akhlaknya kasar dan menyebabkan orang itu merasa khawatir dengan ketajaman lisannya. Seorang Muslim yang sejati, al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari lisannya ataupun tangannya, ya. Nah, jangan sampai memalukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngaku turunan Nabi alaihi salatu wasallam, akhlaknya bertolak belakang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaku turunan Nabi SAW, tapi pemahamannya, ajarannya banyak menambah-nambah dari ajaran diajarkan oleh Nabi SAW. Ngaku turunan Nabi SAW, tapi banyak memakai hadis-hadis palsu dan dhaif. Apalagi hadis-hadis palsu yang mengangkat

0: kemuliaan dirinya sebagai turunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan salawat nama lebih ketat kita daripada mereka. Kalau kita mengatakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu bersolawat. Mereka mah tidak. Nabi berkata, Rasul berkata, kan begitunya. Jarang solawat. Kalau toh solawat diritualkan, dinyanyikan, dikurkan gitu. Tapi dalam percakapan sehari-hari, ketika mendengar nama beliau atau menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam, jarang bersolawat. Coba lihat dalam ceramah-ceramahnya ya. Begitu. Jadi biarkan kalau ada orang yang mengaku turunan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau ketemu, hormati dia sebagai turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ya Habib ya berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan dia karena dua alasan itu. Dimuliakan karena sunnah yang beliau pegang, dimuliakan karena turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak ustaz kita yang Habib? Ada, Salim Muhdar, Ustaz Salim Muhdar. Itu turunan Nabi alaihi wasallam. Tapi tidak saya Habib, saya Habib. Kalau datang cium tangan, enggak. Pernah ke Selacau, pernah ke Jalan Jurang, pernah ketemu saya beberapa kali di Madinah, pernah ketemu. Kalau ketemu merangkul biasa. Tidak ingin, nih saya Habib, enggak. Malah beliau yang mencium kening saya, ubun-ubun ya, ubun-ubun. Karena dari segi usia lebih muda dari saya masih muda, tapi beliau lebih muda lagi. Menisien disebut tua. Apakah dengan melaksanakan sunnah Rasul, termasuk mencintai Rasul lebih dari diri sendiri, salah satunya ya. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama diaplikasikan dalam bentuk mengikuti sunnahnya, berpegang teguh kepada sunnahnya ya. Bagaimana hukumnya bila membeli emas dengan cara kredit hingga cicilan yang sampai-sampai lunas? Misal beli emas 50 gram dengan kredit 2 juta sebulan. Enggak boleh, ini riba. Karena emas adalah uang. Membeli emas itu sama dengan sharaf. Sharaf itu kayak kita membeli mata uang lain atau menjual mata uang lain. Itu harus yadan biyadin, harus kontan, tidak boleh kredit. Ya, kalau ada jeda waktu maka itu riba. Maka tidak boleh mencicil, menjual atau membeli emas secara cicilan. Tidak boleh. Ya. Cukup sampai di sini, insya Allah kita libur dulu dua Sabtu ya kira-kira. Nanti Sabtu yang ketiga yang akan datang di akhir bulan September, kita akan lanjut lagi. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah, doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan, jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa? Baca setiap hari.
4: sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena nggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min azabin nar wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi' madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita gak sibuk menghafal ulang, ya gak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
7: Gak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, wa idza Sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
8: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, data sekitar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk tauhid, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
2: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya ya. Berdoalah sesering mungkin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala arrahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah.

0: Mărâna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya kepada semua para penuntut ilmu yang hadir pada daurah nikah yuk. Ya. Walaupun bagi yang belum menikah juga masih ada ajakan nikah yuk gitu. Jadi ibu-ibu ya, syariat poligami tetap mesti kita terima hal tersebut ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa mungkin alasan sebab kenapa diangkat disuguhkan tema ini yaitu daurah nikah yuk ya. Pertama, kita atau saya atau pengamatan yang saya perhatikan banyak bujangan-bujangan jomblo-jomblo, balik jomblowan, jomblowati gitu. Yang sebenarnya sudah siap tapi ditunda, ditunda, ditunda gitu. Akhirnya sampai sekarang belum menikah. Ya. Ya, awalnya pilihan dia untuk menunda karena banyak alasan, kemudian terpaksa setelah itu sampai sekarang belum menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kasus dan informasi berkenaan dengan banyaknya perceraian. Ya, perceraian. Ya, ini ada info sini atau ada cekcok antara satu dengan yang lain yang ya. Kemudian juga tentang masalah yang sudah poligami juga sama seperti itu. Gitu, terjadi begini, maka oleh karena itu kami suduhkan daurah nikah yuk. Kami angkat daurah ini untuk kita cari sama-sama sebabnya. Dan tentunya ikhwah fillah wa khawati fillah, di antara sebab terbesar kenapa terjadi kasus tadi karena ketidaktahuan dengan fikih nikah, karena ketidakpahaman dengan fikih nikah dalam agama kita yang hanif ini, dan juga ketidaktahuan cara bagaimana bergaul yang baik antara pasutri, sehingga terjadilah yang sangat menyedihkan. Padahal subhanallah, menikah itu bukan main-main. Menikah itu adalah mitsaq ghalid, perjanjian yang sangat kuat. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lainnya sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat yaitu ikatan pernikahan dari kamu. Surat An-Nisa ayat 21. Begitu pula dengan sebab nikah jadi halal farji-farji mereka, maka kita mesti bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah di dalam agama Islam sangat penting sekali. Menikah adalah harta yang terindah. Jadi harta yang terbaik menikah itu. Pernah suatu ketika kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Thauban, ketika turun firman Allah Jalla wa'ala, وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ dan mereka yang menyimpan emas dan perak. Kata Sauban, dulu kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Lalu sebagian sahabat Nabi SAW bertanya atau berkata tentang diturunkan ayat tadi. Ya. Andai saja kita tahu harta yang terbaik, lalu kita akan mengambilnya. Andai saja kita tahu harta yang terbaik, tentu kami akan mengambilnya. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanih. Jadi harta terbaik, simpanan yang terbaik adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanannya. Menikah di dalam agama Islam ini sangat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan menikah ini, ihwafillah, ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi yang jomlowan, jomlowati, sebab kebahagiaan. Kalau seandainya antum masih belum bahagia, risau, itu diantara salah satu penyebabnya adalah menikah. Belum menikah. Gitu. Kalau seandainya yang sudah menikah, bisa jadi hal yang lain. Yang jelas, menikah itu sebab kebahagiaan, sebab ketenangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adati al-mar'atus salihah. Ya. Empat hal yang termasuk kebahagiaan seseorang itu adalah istri yang salehah. Gak akan mungkin kita punya istri yang salehah kecuali dengan menikah. Sayang gitu kalau seandainya sekarang ini ditunda-tunda, sudah waktunya, sudah memiliki biaya, dan apalagi mungkin sudah ada di embun-embun begini. Bahkan khawatir dengan perzinahan. Menikah itu jadi wajib baginya. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan, diantaranya adalah wanita yang salehah. Begitu pula bahwasanya menikah itu merupakan setengah agama. Menikah juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi yang tidak mau menikah berarti belum mengamalkan sunnah Nabi. Bahkan kalau seandainya membenci menikah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan menikah, maka itu merupakan perkara yang diharamkan dan perbuatan bid'ah. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Dan nikah itu artinya selalu menempel itu, kalau dari sisi bahasa. Ya, jadi menyatu satu dengan yang lainnya. Kalau dari sisi istilah, adanya akad dan adanya watak berjima. Itu menurut pandangan para ulama. Intinya ikhwah fillah, menikah ini sangat penting. Apalagi di zaman fitnah ini. Solusi. Karena di antara tujuan kenapa Allah mensyariatkan menikah itu, yaitu tadi, untuk menjaga kemaluan dan menjaga kehormatan. Gitu. Bukankah kita sudah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda. Ya, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah itu akan membuat pandangan kita menjadi apa? Menunduk, ya, dan juga akan menjaga kemaluan. Begitu pula ketika kita sudah enggak kuat dalam rangka untuk menjaga kemaluan, solusinya menikah. Dan asal dari menikah itu asalnya sunnah muakkadah. Menurut pandangan para ulama, kalau seandainya sudah ada di ubun-ubun ini sahwatnya sudah menggebu-gebu, bahkan aduh gimana gitu, hampir-hampir saja, maka hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib, ihwafillah. Jangan ditunda-tunda untuk menikah, apalagi di zaman sekarang ini. Saya Abdul Rajak ketika melihat ada para pemuda yang belum menikah, para pemudi yang belum menikah, menangis. Kasihan kepada yang belum menikah. Dan di antara tujuan yang lain tentunya dengan menikah itu insyaallah biar memiliki keturunan yang sah. Kemudian nikah itu bisa saja dengan di jalan begitu dan begitu, tapi maksudnya memiliki keturunan yang sah. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan." Ya, Allah telah menjadikan bagi kamu pasangan, suami istri dari jenis kamu sendiri, bukan dari jin, bukan dari jenis kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadzah, dan menjadikan dari pasanganmu itu punya anak dan punya cucu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menikah wanita yang penyayang dan banyak anak. Gitu. Sering antum mendengar masalah ini, betul? Tinggal praktek. Kalau yang baru satu lagi tinggal praktek, tapi dengan tentunya syarat-syaratnya yang perlu dipertimbangkan juga. Tapi kalau yang belum menikah, bismillah, jangan menunda-nunda karena belum beres sekolah, belum punya bulu, lagi sedang fokus kerja, akhirnya secara terpaksa umur bertambah, akhirnya enggak menikah jadinya. Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang subur, yang penyayang dan yang subur. Karena kelak aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Dan tentunya kita juga sudah mengetahui ya, sebelum kita bagaimana cara proses persiapan untuk menikah, ingin memberi motivasi dulu kepada antum yang belum menikah dan kepada antum yang sudah menikah juga, kalau terpenuhi syaratnya. Ya. Jadi berumah tangga, menikah ini merupakan kebutuhan seksual yang ada di dalam jiwa kita. Perlu disarurkan. Kalau enggak jadi bahaya. Kemudian juga ikhwah fillah, tentunya dengan sebab menikah diantara hikmahnya tidak terputusnya manusia atau menjaga keberlangsungan manusia. Kalau seandainya tidak menikah, enggak akan ada nantinya manusia. Dan juga diantara tujuan menikah itu adalah untuk menguatkan masyarakat, mendekatkan yang jauh dan menjalin ikatan keluarga dengan yang lainnya. Kemudian mungkin antum bertanya, apa sih sebenarnya hukum nikah itu? Wajib ataukah sunnah? Yang sudah menikah gimana? Wajib atau sunnah? Wajib. Ya. Ada lagi yang bilang sunnah? Apa syariat menikah apa? Wajib apa sunnah? Ya, boleh enggak mengembiri enggak mau nikah? Ya. Betul. Jadi sekali lagi bahwasanya pernah suatu ketika kami, kata seorang sahabat yaitu Abdullah, berperang bersama Rasulullah dan kami tidak memiliki suatu apapun. Lalu kami bertanya, apakah kami mesti mengebiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Kemudian Rasulullah memberikan rukhsah untuk menikah dengan seorang wanita walaupun dengan maharnya baju. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan, ya. Dan janganlah kalian melewati batas, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melewati batas. Jadi perlu diperinci tentang masalah hukum nikah itu, bisa wajib dan bisa kepada sunnah mu'akkadah, kepada asal menikah itu. Kalau yang wajib itu yang bagaimana? Bagi seorang laki-laki, tadi saya sudah sampaikan, sudah ada di ubun-ubun nih, takut terjerumus dengan zina, dia mampu untuk menikah, dia sudah mampu menikah. Ini wajib baginya untuk segera menikah. Begitu pula seorang wanita, yang takut dirinya terjerumus zina, kata para ulama, dan sudah ada yang datang lagi kepadanya, laki-laki yang pantas baginya, dia takut untuk berbuat zina, ya, wajib untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang takut terjerumus zina, ya, gitu ya. Dan dia mampu untuk menikah, kalau laki-laki wajib. Bagi wanita sudah ada yang datang, wajib untuk menikah. Sedangkan bagi laki-laki atau perempuan yang tidak takut dirinya terjerumus nikah, kata menurut jumhur para ulama adalah sunnah muakkadah. Kemudian tentang masalah poligami bagaimana hukumnya? Nah, masalah poligami, ya, sebelum kita proses bagaimana menikah, biar cerah dulu antum, ya, walaupun belum menikah atau yang sudah menikah. Pentingnya kita memahami fikih poligami juga. Poligami ini kembali kepada lima hukum. Bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa mustahab, bisa wajib. Kalau yang wajib bagaimana Pak Farman? Yang wajib poligami adalah, poligami itu menikah yang kedua, ya. Takutnya enggak paham. Ya. Bagi laki-laki yang takut pada dirinya terjerumus zina, menjaga kemaluan itu wajib. Wa ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya adalah wajib. Dan istri yang pertama tidak membuat menjaga dirinya dari perbuatan zina, karena banyak hal, beberapa alasan. Dia mampu secara materi, fisiknya juga kuat, dan juga bisa bersikap adil, maka wajib hukumnya bagi laki-laki untuk berpoligami. Yang kedua, yang ketiga, yang ke sampai empat, jangan lebih dari situ. Gitu. Yang takut terjerumus zina, dia mampu secara materi, dia mampu bersikap adil, maka wajib untuk berpoligami. Dan poligami itu adalah syariat dalam agama kita yang hanif ini. Yang kedua, hukum yang kedua adalah mustahab, dianjurkan berpoligami. Bagi siapa tuh? Bagi laki-laki yang tidak takut dirinya terjerumus zina. Yang tidak takut terjerumus zina, ini mustahab, dianjurkan. Namun bukan hanya bawa kolor saja, gitu. Tapi dia mampu secara materi, mampu membiayai kedua istrinya, mampu untuk bersikap adil, dan juga menginginkan anak. Maka hukum poligami bagi seorang laki-laki yang kondisinya seperti itu, sebenarnya ada perselisihan di antara para ulama. Apakah asal menikah itu poligami? Apakah asal menikah itu satu? Begitu ya. Ada perselisihan di antara para ulama. Nah, ada perselisihan di antara para ulama. Bagi orang yang kondisinya demikian, tidak takut terjerumus zina, mampu dari sisi materi, mampu untuk bersikap adil, dan juga ingin mempunyai anak. Para ulama berselisih pandangan. Ada yang mengatakan bahwasanya yang utama adalah satu. Gitu. Ya, karena asal menikah itu adalah satu. Gitu. Ada yang berpandangan bahwasanya asal poligami itu adalah ada yang berpandangan bahwa yang paling utama adalah poligami karena asal pernikahan itu adalah poligami. Gitu. Ada perbincangan pandangan di antara para ulama. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Razihi lebih merojihkan bukan masalah itu, karena semuanya juga punya alasan-alasan tertentu, tapi ditinjau dari sisi maslahat. Kalau maslahatnya satu, berarti nggak usah nikah yang kedua. Kalau seandainya malah nikah dengan yang kedua, jadi madarat, jadi mendolimi dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya ternyata maslahat dengan pertimbangan-pertimbangan yang panjang, ternyata maslahatnya poligami, berarti yang utama adalah poligami. Bukan yang utama adalah yang poligami adalah yang tidak poligami adalah bukan begitu masalahnya. Kita berbicara bukan berdasarkan canda-candaan, tapi kita berbicara, mohon maaf, bukan dengan perasaan, tapi berdasarkan dibangun di atas ilmu. Jadi ditinjau dari situ bagi orang yang kondisinya tadi sudah disebutkan adalah mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Kemudian ikhwah fillah, yang ketiga adalah mubah. Poligami bagi laki-laki yang tidak takut terjerumus zina pada dirinya, namun dia mampu secara materi dan mampu untuk bersikap adil, namun dia tidak menginginkan anak, maka hukumnya sama-sama dalam kondisi mubah. Yang keempat makruh. Yang bagaimana yang makruh nih? Poligami, dibenci. Laki-laki yang tidak takut terjerumus zina, dia mampu secara materi, mampu bersikap adil, tapi dengan menikah yang kedua, ketiga, keempat, jadi menyibukkannya, memalaskannya dari beribadah, menyibukkannya dari menuntut ilmu. Maka makruh bagi yang laki-laki kondisinya demikian. Tadinya semangat menyebarkan ilmu, jadi malas. Berdakwah, malas. Baca Quran, malas. Maka yang seperti ini, hukum poligami bagi laki-laki yang kondisinya demikian adalah makruh. Dan bisa juga hukum poligami itu enggak seenak gitu, yang kita obrolkan antara satu dengan yang lain gitu ya. Mohon maaf ini kepada, bukan berarti, silahkan sih sebenarnya, karena itu syariat dan bagi seorang wanita juga harus menerima syariat ini. Jangan membenci syariat ini. Nah, tapi bagi laki-laki juga harus ada pertimbangan kondisi mana sebenarnya kita masuk. Apakah yang wajib, yang mustahab, yang mubah, yang makruh. Tadi yang bikin jadi malas dalam ibadah, malas dalam menuntut ilmu. Iya betul, iya mampu. Tidak takut terjerumus zina, kuat badannya, materinya juga gitu. Dan bisa bersikap adil. Gimana nih? Tapi tidak menjadikan bahwasanya setiap poligami bikin menjadi malas. Bisa jadi orang yang berpoligami semakin semangat dalam beribadah. Tapi yang makruh adalah bagi yang membuat dirinya menjadi futur, melemah, enggak jarang kajian gitu. Misalnya, jarang menuntut ilmu, berdakwahnya kurang, itu makruh dan bisa jadi haram. Poligami bagi laki-laki yang mengetahui pada dirinya tidak akan bisa berbuat adil di antara istri-istrinya, maka ini haram berdasarkan pendapat jumhur para ulama. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, tapi yang kuat adalah pendapat jumhur, yaitu haramnya bagi orang yang tahu kondisinya tidak bisa bersikap adil, nikah yang kedua. Nah, itu haram. Ikhwan, ini hanya sebagai sedikit, karena kan ini daurah tentang pernikahan. Nah, sekarang bagaimana sih prosesnya persiapan menuju nikah? Ini bisa untuk yang ke satu, dua, tiga, empat. Berarti kan sama seperti ini. Kalau bagi yang mau, gitu. Yang dengan melihat kondisi keadaan antum, gitu kan. Langkah pertama menuju pernikahan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta dahurah memilih. Dan nah, dalam masalah memilih kan banyak manusia itu terlalu banyak kriteria. Pingin ini. Nah, di dalam agama Islam ini apa sih pondasinya ketika dalam memilih? Maka lihatlah dua sisi ketika memilih, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kebaikan agama dan akhlak. Itu pondasi ketika kita mau memilih dan menentukan. Anu saya ambil, anu saya terima. Ya, disertai dengan memperhatikan kemampuan jiwa untuk menerimanya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinikahi wanita itu karena empat hal. Harta, kemudian apa? Keturunan, kecantikan, dan agama. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Nah, dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebab agama yang harus dipilih. Lalu setelah itu, nah, setelah disebut secara khusus, fadfar bidzatid din, pilihlah yang memiliki agama gitu. Walidinih, kepada agamanya, sebab yang khusus, fadfar bidzatid din. Kemudian Nabi sallallahu menganjurkannya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung. Bukan banyak pandangan dari laki-laki itu dengan kriteria. Coba lihat, ikhwah fillah. Bapaknya Malik, seorang imam Malikiyah madhab. Imam madhab. Waktu dulu, Anas, bapaknya Malik, ketika masuk ke kamar melihat suaminya, aduh, kurang mengagumkan. Aduh, gimana ini? Gitu. Karena kan kadang bisa aja, aduh. Tapi setelah itu menjadi kagum dan tertarik dengan sebab kecerdasannya. Maka seorang, ya, ibunya Malik ini mengatakan, semoga Allah mengeluarkan dari hati kamu kebencian. Karena melihat gak sesuai dengan yang diperkirakan. Maka setelah, dengan ucapan demikian, tertariklah Anas. Kemudian duhul, masuk. Ya, udah nikah. Akhirnya mengeluarkan seorang Imam Malik yang terkenal itu. Agama yang dilihat. Ya, agama yang dilihat. Begitu pula tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan untuk memperhatikan. Misalnya begini, ketika ada yang memilih janda, langsung apakah enggak memilih perawan aja, gitu kan? Gitu. Biar kamu bisa bermain dengannya, dan dia pun bisa saling bermain begitu. Gitu. Dan jiwa seorang itu berbeda-beda. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kemampuan untuk menerima pada wanita itu atau pada laki-laki itu. Kalau pada wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau adalah yang paling menyenangkan jika dilihat. Ini berarti ada sesuatu hal yang perlu diperhatikan, tapi yang masuk akal. Kita itu wah, terlalu begini ya, sampai kapanpun kalau mengikuti keinginan, ya gak akan nikah, jomblo aja terus gitu. Nah, makanya kecantikan yang masuk akal begitu, bukan terlalu kriteria yang terlalu tinggi banget. Yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Jadi ada penariknya yang membuat kita mau menikahinya. Itu bagi seorang laki-laki. Bagi seorang perempuan dan juga wali perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika ada orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya yang meminang putri kalian, fazawwijuh, maka nikahkanlah ia. Jika tidak demikian, apa yang akan terjadi ikhwah? Terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Gitu. Kemudian ada kriteria yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu diperhatikan oleh para wali dan juga oleh wanita pada calon pria adalah baiknya dalam pergaulan. Bukan orang yang suka gampangan mukul, yang caci maki, bukan seperti itu, dan juga hal-hal yang lain yang buruk akhlaknya, bukan itu yang dipilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengisyaratkan untuk memilih calon pria itu adalah yang baik dalam pergaulannya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya dan aku adalah yang paling baik bagi keluargaku. Nah, tentang yang berkaitan dengan memilih calon suami, boleh enggak seorang wanita menawarkan kepada laki-laki yang pantas untuknya karena lihat soleh? Boleh? Boleh? Boleh. Jadi yang enggak usah gengsi-gengsi. Jadi ibu-ibu yang punya putri-putrinya enggak usah gengsi. Begitu pula wanita yang betul mengetahui ini dari sisi agamanya menawarkan itu tidak apa-apa. Jadi tidak tercela seseorang untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh seperti Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Gitu. Bahkan Khadijah sendiri, ya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kan, menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengutus yang lain. Jadi ini tidak tercela bagi wanita atau bagi wali untuk menawarkan kepada laki-laki yang soleh. Jadi persiapan atau langkah pertama untuk menikah, gitu. Tentunya menikah itu ada rukunnya. Ya. Siapa yang tahu tentang rukun menikah? Ada pasangan laki-laki, ada pasangan perempuan, ada ijab dan qabul itu. Gitu. Nah, sebelum kita ya ke sana untuk melakukan rukun nikah kan perlu ada proses-proses sebelumnya tadi. Ya, itu tadi yang pertama adalah memilih. Ya, ta'aruf gitu kan. Kadang zaman sekarang ini dengan biodata gitu. Janganlah nanti itu kita itu mempermainkan wanita atau mempermainkan laki-laki ya. Kadang ya memilih kan udah dari sini udah dilihat. Gitu. Ya, udah dilihat. Kalau ragu-ragu jangan datang. Yang serius datang. Kalau enggak serius untuk apa? Jadi menyakitkan hati wanita. Gitu ya. Kadang terlalu kriterianya yang terlalu tinggi membuat seperti itu. Jadi langkah yang kedua adalah khitbah. Langkah yang kedua adalah khitbah. Khitbah itu diambil dari kalam. Iya, kalam itu adalah menyampaikan perkara besar yaitu nikah. Jadi secara istilah adalah meminang yaitu datang meminta untuk menikahi seorang wanita. Begitu itulah yang dimaksud dengan khitbah. Nah, kadang ada di masyarakat itu kalau sudah khitbah seolah-olah sudah boleh berduaan, boleh pegangan, boleh jalan berdua, dipermudah. Ini perkara yang berbahaya ini. Ingat bahwasanya yang sudah dihitbah, laki-laki dan wanita itu masih asing karena belum ijab kabul, belum menikah. Gitu. Ya, betul enggak? Tapi di masyarakat kalau udah hitbah, sudah oleh bapak ibunya dipersilakan duduk berduaan untuk berjalan, bergandengan atau yang lainnya. Tidak boleh kita tasahul dalam masalah ini. Ada beberapa permasalahan ya, ya, di dalam masalah masalah khitbah ini. Di antara masalah khitbah ini adalah nazar. Nazar itu adalah melihat. Nah, kan kalau secara umum kita tidak boleh kan melihat wanita ya, direnungkan dalam rangka untuk menguatkan keimanan katanya. Karena ini merupakan makhluk Allah, gitu. Salah. Enggak boleh. Nah, tapi melihat wanita itu jadi boleh. Termasuk yang dikecualikan dari hukum secara umum bagi laki-laki yang serius, yang serius untuk melamar. Ya, yang serius. Dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang ragu-ragu. Maju enggak, cocok enggak, enggak boleh melihat. Dan nazar ini ada dua cara, kata para ya. Cara pertama berdasarkan dalil tentunya, melihat calon istri dengan izin calon istri ya, dan izin walinya, sepengetahuan walinya, dan tidak boleh juga berduaan, mesti ada mahram. Dalam sebuah hadis dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Mughirah bin Syu'bah meminang seorang wanita, lalu Nabi SAW bersabda, idhab fandur ilaiha fa innahu ajdar an yu'zama bainakuma. Lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melanggengkan hubungan kamu berdua. Ya, seperti itu. Itu cara yang pertama, dengan pengetahuan wanita dilihat. Dan dalam masalah melihat ini ya, wajah dilihat, ini dilihat, sampai di sini dilihat, bahkan sampai agak betis juga disilahkan dilihat. Yang biasa kalau dengan mahram, kalau antara mahram itu kan biasa pakaian biasa yang di rumah, terus dilihat oleh kakaknya atau adiknya, seperti itu. Itu kata para ulama. Jadi boleh ini dilihat, buka kerudung bisa, boleh ke sini dilihat, gitu ya, seperti itu. Atau kadang mau wajah juga udah gak masalah gitu kan. Tapi kalau mau juga yang lainnya, selama seperti antara adik kakak yang di rumah seperti begitu kan. Nah, itu kata para ulama, boleh dilihat. Yang tadinya gak boleh jadi gak boleh, gitu. Walaupun orang asing, laki-laki asing dan wanita asing, tapi karena untuk tujuan ini jadi boleh, sepengetahuan wanita dan sepengetahuan walinya, dan tidak boleh berduaan. Cara kedua, ngintip, gitu ya, ngintip, gitu, ya, tanpa sepengetahuan si wanita, gitu, diintip, wah ini nanti 2 tahun yang akan datang ini akan jadi istri saya, gitu, gitu kan? Ya seperti itu. Diintip, gitu. Bukan begitu. Terlalu lama 2 tahun ya. Terlalu lama, salah itu. Diralat lagi, ya. Ya. Jadi cara yang kedua itu nazar dengan cara mengintip tanpa sepengetahuannya. Idza khotoba ahadukumul mar'ah fa in istata'a yantur minha ila ma yad'uhu ila nikaiha falyaf'al. Rasulullah SAW bersabda, bila seorang di antara kalian mau meminang seorang perempuan dan sanggup dia melihat darinya sesuatu yang menarik untuk menikahinya, maka hendaklah dia lakukan. Itu masalah berkenaan dengan hitmah, ada nadhar. 2 cara, sepengetahuan wanita dan walinya. Yang kedua adalah dengan cara mengintip. Yang kedua adalah minta pendapat kepada wanita yang perawan maupun janda. Minta pendapat. Jadi seorang tua itu minta pendapat. Enggak boleh memaksa orang tua memaksa kepada anaknya untuk menikah tanpa minta pandangan dulu kepada wanita. Baik itu janda maupun itu perawan. Begitu. Oh, gitu, seperti itu. Jadi minta pandangan dari wanita yang perawan atau janda. Kalau yang yang wanita yang perawan diamnya itu pertanda apa namanya izinnya. Kalau bagi yang janda langsung dia ucapkan iya bapak, iya ibu, gitu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ayyim ahakku binafsiha min waliha wal bikr tustadzan fi nafsiha wa idnuha sumtuha atau sumatuha. Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Jadi dengan sorohah iya. Dan seorang gadis diminta izinnya dalam urusan dirinya, dan izinnya seorang gadis itu adalah diamnya. Dalam riwayat yang lain, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan seorang gadis diminta pertimbangannya oleh ayahnya. Kemudian ikhwah fillah, permasalahan yang berkenaan dengan hitbah ini, cincin tunangan. Bagaimana nih cincin tunangan? Memakai ya, ini mengikuti orang kafir, ini tasabuh dengan orang Kristen dan juga orang-orang musyrik. Jadi memiliki dengan berbagai macam keyakinan yang mereka yakini, maka dengan memakaikan cincin itu untuk melanggengkan biar finangan gitu. Maka memakaikan cincin di jari, dan ada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Makanya hukum memakaikan cincin tunangan itu, pendapat yang paling kuat adalah haram. Di antara contohnya coba lihat, belum nikah udah nempelin cincin, haram. Belum lagi tasabuh dengan orang kafir, orang Kristen. Jadi memakaikan cincin dari jari manis tangan kanan gitu. Jadi manis tangan kanan itu ini ya. Hah? Ya. Nah, kemudian saat akad dipindahkan di tangan kiri, nah gitu. Nah, itu punya kepercayaan tersendiri itu. Cincin pinangan. Nah, ini seperti ini haram hukumnya. Menurut pendapat ulama, pendapat yang paling kuat. Kemudian juga masalah yang lain, membaca Al-Fatihah di sebagian masyarakat ketika dipinang dalam rangka untuk mengambil barakah atau dalam rangka untuk menunjukkan kegembiraan. Dan ada lagi punya pandangan untuk ada keyakinan membuat jadi langgengnya pinangan. Maka ini suatu perkara yang diada-adakan di dalam agama dan tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ikhwah fillah, bagi yang mau ke pelaminan itu langkah-langkahnya. Ya. Setelah itu baru nikah. Gitu. Ya, setelah itu nikah. Nanti ketika nikah itu tadi sudah disampaikan ada rukun, ada syarat. Kalau syarat-syarat nikah itu harus ditentukan dua pasangan itu. Gitu. Kemudian dia keridoan dua pasangan. Kemudian ada wali dan ada saksi. Adapun sunnah-sunnah nikah yang seperti yang kita lihat, yang sudah ya, ini secara ringkas saja ada khutbah, ada walimah, ya kan, berdasarkan dalil, dan juga mahar, gitu kan. Adabnya nikah diiklankan. Kemudian setelah itu kita mendoakan keberkahan. Ya, semoga bagi jomblo-jomblo dengan setelah daurah nikah ini bisa memotivasi ya, dan mengetahui cara proses yang secara syar'i dan nikah secara syar'i. Begitu pula pasca menikah, dan insya Allah pasca menikah ini di sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi, insya Allah bagaimana pasca menikah. Wah. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya penyebab adanya daurah ini, melihat banyak orang yang nunda-nunda nikah. Terus membujang, lama. Kemudian akhirnya udah enggak ada kemauan aja untuk menikah. Satu, gitu kan. Yang kedua, kita dengar permasalahan yang berkenaan cerai yang nah gitu. Nah, makanya tadi sudah disebutkan karena ketidaktahuan dengan fikih nikah, penyebab yang paling terbesar, dan juga ketidaktahuan cara bergaul yang baik antara suami istri. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan daurah ini bermanfaat, itulah yang bisa saya suguhkan di sesi pertama ini. Mungkin jika ada hal yang perlu ditanyakan, atau nanti aja ada pertanyaan, kan nantilah sama Ustaz aja lah. Kita sambil nunggu. Ya.
0: Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz. Tentunya kita telah diberikan wawasan atau ilmu persiapan menuju pernikahan. Baik, mungkin Ustaz, ini ada Ana sendiri mungkin melihat fenomena ini ngagojotnya gitulah istilahnya, sepertinya kebanyakan di kehati-hatian atau mungkin terlalu hati-hati dalam memilih pasangan yang tadi di apa namanya dianjurkan itu kan untuk memilih dari segi agamanya, kalau perempuan, kalau laki-laki samalah, baik laki maupun perempuan, agama dan akhlaknya gitu. Iya. Bagaimana Ustaz kalau misalkan ada dijodohkan nih, tapi kita tidak tahu ini bagaimana cara mengetahui akhlak atau agama si calon yang mau kita nikahin ini. Bagaimana dengan ketika, apabila kita mengajukan beberapa pertanyaan, baik pertanyaan mengenai keagamaan dari segi manhajnya ataupun yang umumnya untuk mengetes akhlaknya. Mungkin salah satu contohnya bagaimana dengan seperti itu Ustaz. Jadi kan kalau yang di syariat itu dengan bertanya ke orang yang terdekat. Nah, kalau misalkan bertanya langsung dengan tanya jawab, misalkan Ustaz tanya jawab bisa melalui email mungkin atau surat melalui perantara tersebut, itu bagaimana Ustaz?
1: Ya, itu kan bahwasannya proses untuk menikah itu tentu ada banyak sebab. Ya, jadi untuk mengenal bagaimana kebaikan agama seseorang, ya, bisa tadi dijelaskan juga dengan melalui apa namanya teman dekatnya. Seperti itu, seperti Syekh Utsaimin, rahimahullah, ketika ada Syekh Khalid Muslih, mantunya, yang jelas dia masih jadi mahasiswa waktu itu, berguru kepada Syekh Utsaimin. Ini berguru kepada Syekh Utsaimin di kampus belajar, ya di kampus belajar, dan juga di halaqah-halaqah masjid Syekh Utsaimin di sana juga. Nah, Syekh ini anak muda yang mahasiswa ini datang kepada Syekh. Siapa namanya ya? Khalid Al-Muslih kan? Iya, Khalid bin Muslih. Nah, Syekh, saya ingin nikah dengan putri Anda. Syekh, saya ingin nikah dengan putri Anda. Syekh Utsaimin gak langsung nolak. Gak menolak. Enggak kenal. Enggak, agak seperti itu. Tapi Syekh Khalid Muslih, ya nanti jawabannya satu bulan ya. Udah. Selama satu bulan itu, Syekh Utsaimin memperhatikan dan tanya kepada teman-temannya, kan? Bagaimana sholatnya diperhatikan, tapi diperhatikan bagaimana jamaahnya, bagaimana menuntut ilmunya, ngajinya. Baru setelah itu ditelepon, Khalid sini. Ya. Itu salah satu cara. Nah, bisa juga dengan cara melalui yang lain, ada wasilah yang lain, coba jawab pertanyaan ini. Ini untuk mengetes tentang keagamaannya, cara pandangnya dan lain sebagainya kan. Itu sebagai wasilah untuk nanti memilih kan, begitu kan. Jadi yang jelas kalau hubungan langsung yang saya ketahui itu menjadi fitnah sebenarnya. Kalau hubungan langsung, tapi kalau memilih wasilah tidak apa-apa. Bagi yang mau nikah lagi, jangan sampai karena udah nikah lah langsung aja. Enggak seperti itu. Kalau bisa, karena itu fitnah. Fitnah yang paling terbesar itu wanita. Tidak ada yang paling memadaratkan, fitnah yang paling terbesar adalah daripada wanita. Kalau berduaan ngobrol-ngobrol begitu kan itu sesuatu hal yang dilarang tetap, walaupun kita mau mengetahui ya cara pandangnya, ilmunya dan lain sebagainya gitu kan, itu tetap tidak boleh berduaan, termasuk ngobrol-ngobrol dengan chat juga dan lain sebagainya, termasuk itu berduaan gitu ya. Itu yang bisa saya jawab ya. Jadi intinya untuk cara mengenal seseorang itu, karena pondasi dalam memilih itu adalah agama, itu tadi dengan cara-cara yang wasilah yang benar juga, dengan cara-cara yang wasilah yang benar juga, baru setelah itu karena agama yang dipilih insya Allah bahagia. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama pasti Anda akan bahagia, senang. Tapi kalau casing dan lain sebagainya, lihat aja nantinya juga jadi berubah, walaupun yang tadinya ini gitu kan cantik juga berubah gitu kan. Ya, seperti itu. Janganlah, itu mah sesuai yang kesanggupan kita tapi bukan yang utama. Bukan yang utama. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya. Jadi begini, tentang yang kedua aja, kalau itu yang pertama tanyakan ke ustadznya, Ustaz Abu Haidar. Kalau tentang masalah setelah khitbah memintakan kepada orang tua untuk menikahi. Di situ itu, di sini ada apa namanya permasalahan juga nih. Tentang masalah ketika dipinang, bolehkah yang telah dipinang yang oleh yang lain? Nah, tentang masalah batasan sebenarnya kalau sudah ditentukan, sudah ada musyawarah, kan ada musyawarah kan? Ada musyawarah dulu, kadang biayanya, kadang ini, enggak itu. Itu dilihat kondisi keadaan, karena butuh ini gitu kan. Tapi ketika selama sudah meminang tidak ada hubungan sama sekali. Kadang ada orang itu setelah 1 tahun setelah dipinang baru menikah. Tapi jangan ada hubungan sama sekali. Jadi kalau batasannya dilihat kondisi keadaan yang terjadi. Kadang bisa setelah khitbah itu 1 hari setelah itu atau 2 hari setelah itu langsung menikah. Jadi batasannya dilihat keadaan. Tapi sekali lagi kalau sudah dihitbah tidak ada hubungan apapun sama sekali. Yang jelas tidak boleh yang sudah dihitbah dan si perempuan itu sudah memutuskan untuk menerima dan sudah ada keputusan, tidak ada boleh yang menghitbah lagi. Tapi kalau seandainya yang sudah menghitbah itu telah meminta kepada orang tua wanita tersebut, kemudian si perempuan itu masih mikir-mikir dan tidak punya keputusan, kata para ulama boleh masih dilamar sama yang lain. Ya, karena tidak ada keputusan, kan datang belum tentu iya kata orang tua. Belum tentu iya kata ini kan, masih belum diputuskan. Maka kata para ulama berdasarkan dalil bahwasanya Fatimah binti Qais berkata, saat aku sudah selesai iddah, aku berkata kepada beliau, yaitu kepada siapa di sini, kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham telah meminangku, telah melamarku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, adapun Abu Jaham adalah orang yang tidak bisa meletakkan tongkatnya dari pundaknya, yang gampangan marah. Sedangkan Muawiyah adalah orang miskin yang tidak memiliki harta. Nikahilah Usamah, kata Rasulullah SAW bin Zaid. Gitu kan. Setelah itu ikuti sarannya Nabi Muhammad SAW sehingga Fatimah binti Qais itu menikah Usamah bin Zaid Ya, dan Allah menjadikan kebaikan padanya dan aku pun bahagia dengannya. Jadi di sini kan tadi Muawiyah meminang, kan? Abu Jahal meminang, padahal sedang meminang karena masih ragu-ragu untuk memutuskan. Ketika masih ragu-ragu dan belum memutuskan dan bilang saya nerima, maka diperbolehkan ada yang melamar laki-laki yang lain. Jadi tentang masalah batasan

0: Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahli nar. Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah
6: sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud, kecuali iblis. Iblis enggan, iblis tidak mau, wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah." Maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "ia kana sa'in", "hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan", kata Tabia berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya", ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan", maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah". Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga, ada neraka, kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
8: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid silakan berdoa, jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita gak sibuk menghafal ulang, ya gak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
2: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya, Ruwaidhah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ra'yu, ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya, walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah, walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana, di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan fasih, ketika dia berbicara berpendapat, ketika ditanya menjawabnya benar. Setelah selesai lulus ada gelar, pulang kayak bunglon ya. Di tempat dia berasal warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlus sunnah. Wasil bin Atha menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya
6: sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada nggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Allahu a'lam bissawab.
5: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudhillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu: ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي

la dalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan nikmatnya kembali lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bermajlis ilmu, untuk berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala, yang tidak bisa ya kita anggap remeh apa yang sedang kita amalkan di kesempatan sore hari ini, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala, lantas mereka membacakan Al-Quran, kemudian mereka saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Tidaklah mereka melakukan itu semua kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka perasaan sakinah. Mereka akan tersentuh oleh sifat rahmah. Wa hafadhumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluknya yang tinggi. Taib. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut adalah keutamaan yang didapatkan oleh mereka yang berkumpul di masjid dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Dan keutamaan ini didapatkan ya, atau yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah keutamaan yang sifatnya duniawi. Ya. Taib. Tadi Nabi SAW tidak menyebutkan perkara pahala, tidak menyebutkan balasan Allah di akhirat, bagaimana surga bagi mereka yang menuntut ilmu dan seterusnya. Taib. Semua yang disampaikan tadi itu adalah perkara duniawi. Ya. Dalam artian ini merupakan nikmat dunianya saja yang didapatkan oleh mereka yang menuntut ilmu begitu besar, perasaan sakinah, rasa tenang, rasa nyaman. Ya. Betapa banyak manusia memperjuangkan kehidupan sehari-harinya demi mendapatkan sakinah. Mereka mendapatkan sifat rahmah, saling menyayangi satu sama lain. Tidak aneh kalau orang-orang yang duduk semajelis ya, maka mereka akan saling menyayangi satu sama lain. Allah memberikan sifat rahmah antara satu dengan yang lainnya, sehingga bermajelis ilmu termasuk di antara ukhuwah ya, yang akan didapatkan oleh seseorang, di antaranya dengan cara mereka bermajelis bersama-sama. Karena kata Nabi SAW, kalau mereka duduk di majelis ilmu akan tersentuh oleh sifat rahmah. Taib. Wa hafadhumul malaikah, mereka dikeliling oleh para malaikat, bertemannya itu dengan makhluk-makhluk yang mulia. Taib. Kadang-kadang kita memilih pertemanan, kita memilih circle yang terbaik ya. Kalau kita bergaul, kita cari, kita pilih-pilih mana yang memberikan manfaat, mana yang tidak. Taib. Tidak jarang kita pilih gengsinya ya. Kita merasa lebih bergengsi punya circle yang begini dan begitu. Padahal para penuntut ilmu mereka memiliki gengsi yang terbaik. Kenapa? Karena teman mereka adalah para malaikat. Ya, temannya mereka, orang-orang yang berdekatan dengan mereka atau makhluk-makhluk yang berdekatan dengan mereka adalah mereka para malaikat. Maka dari itu, ya kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keutamaan tersebut kepada kita sekarang. Ya, dan tentu saja kita pun berharap Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahkan yang jauh lebih besar berupa balasan-balasan akhirat, berupa balasan-balasan kenikmatan yang hakiki di negeri akhirat nanti. Taib, yang mana negeri akhirat ini dimulai perjalanannya ketika seseorang mulai ya menginjakkan kakinya di alam barzakh, ketika dia telah berpisah dari dunia. Taib. Perjalanan manusia di negeri akhirat bukanlah perjalanan yang ringkas, bukanlah perjalanan yang mudah. Taib. Tetapi tidak menafikan pula berbagai macam kenikmatan Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya saja secara keumuman, apa yang Allah tabaraka wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan atau perjalanan manusia di negeri akhirat adalah perkara-perkara yang memberatkan.
adalah perkara-perkara yang mengharuskan kita untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari-hari tersebut.

0: Taib. Sebagaimana yang di hadapan kita, ya, insyaallah akan kita kembali melanjutkan pembahasan pada kitab Al-Iman bil Yaumil Akhir, beriman terhadap hari akhir, yang mana di antara pembahasannya adalah pembahasan tentang bagaimana perjalanan di negeri akhirat. Taib. Bagi ikhwan dan akhwat yang terakhir mengikuti kajian kita, maka kita telah selesai dari pembahasan tentang bagaimana penimbangan amal manusia, ya, prosesi ketika manusia setelah dihisab oleh Allah tabaraka wa taala, taib, kemudian ditimbang amalannya. Nah, kalau kita runut perjalanan ini, ya, dari mulai manusia meninggal, kemudian mereka berpindah ke alam barzakh, kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa taala, mereka merasakan berbagai macam kejadian-kejadian yang tak pernah sekalipun mereka lihat itu ketika di dunia. Mereka diperlihatkan kepada sebagian manusia yang berdosa. Taib. Ada yang dosanya dipertontonkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang jelas-jelas pasti Allah rendahkan, yaitu siapa? Orang-orang kafir. Kemudian tidak berhenti sampai di sana, Allah tabaraka wa ta'ala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya, sehingga manusia terkategorikan lagi, terpilah-pilah lagi kondisi mereka sesuai dari seberapa banyak keringat yang keluar dari tubuhnya. Seberapa banyak keringat ini tergantung dari amalannya. Semakin banyak amal, semakin sedikit keringat. Taib. Bukan karena mereka yang memiliki apa? Bisa memiliki naungan tersendiri misalnya, mempersiapkan, membawa payung. Enggak bisa, enggak bawa apa-apa manusia ketika dibangkitkan. Innakum tuhsyaruna ilallah hufatan uratan ghullan buhman. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan, demikian pula tidak membawa sesuatu apapun. Ini kondisi kita semua nanti. Taib. Tidak berhenti sampai di sana, Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan neraka. Yu'ta bi jahannama yawma idzin, kata Rasulullah SAW. Ketika di hari kiamat nanti, maka neraka jahannam dihadirkan untuk menambah kengerian, untuk menambah, ya, bagaimana mencekamnya kondisi ketika itu semua. Memang pada hakikatnya tidak semua merasakan itu, ya, tidak semua merasakan kondisi yang begitu mencekam, menakutkan. Taib, ada beberapa segelintir manusia, kita katakan demikian. Kenapa? Karena dalil banyak sekali, ya, yang mengisyaratkan bahwasanya orang-orang yang akan selamat di hari akhirat nanti hanyalah sedikit saja. Taib. Ya, sebagaimana di antara dalil yang mungkin sering kita dapatkan dari guru-guru kita, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, ya, Allah berkata kepada Adam alaihi salam, ya Adam, akhrij bi'athan nar, wahai Adam, keluarkan anak cucu keturunanmu yang penduduk nerakanya. Taib. Maka apa kata Adam? Fama bi'athan nar, ya Rabb, seberapa banyak anak cucu keturunanku yang mereka adalah penduduk neraka. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, min kulli alf tis'mih wa tis'ah wa tis'in, dari setiap 1000 orang maka penduduk nerakanya, ya, dari anak cucu keturunanmu wahai Adam, itu 999 orang. Dari setiap 1000 orang hanya satu yang selamat masuk surga. Taib. Bisa dibayangkan betapa sedikitnya dan betapa banyaknya mereka para penduduk neraka nanti di yaumal qiyamah. Sehingga kondisi-kondisi nyaman, nikmat, mereka yang riang gembira, mereka yang wajahnya tersenyum, tertawa, memutih, mendapatkan naungan, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ini hanya segelintir orang saja. Dan kita harus berusaha menjadi segelintir orang ini, para jamaah sekalian. Ya, sehingga jangan aneh kalau kita berdakwah, kalau kita menyampaikan al-haq, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ajaran Nabi, ya, banyak yang menentang. Memang setiap satu orang penduduk surga, mereka setidaknya harus melewati 999 orang penduduk neraka. Lawannya itu banyak sekali. Ya, tetap fokus mencari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kembali kepada pembahasan kita, maka sedikit manusia yang selamat. Sekalipun ada yang selamat. Ya, sehingga kondisi gambaran tentang yaumul qiyamah adalah kondisi yang betul-betul mencekam. Kondisi yang menakutkan. Neraka didatangkan, neraka berteriak, ya, taib, dan berbagai macam gambaran-gambaran yang terjadi pada waktu itu. Manusia berdiri puluhan ribu tahun di sana, menunggu kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghakimi mereka. Orang-orang kafir sama, ingin segera diadili, padahal mereka enggak tahu. Kalau sudah tahu, setelah diadili mereka akan jauh lebih sengsara, mungkin mereka tidak akan meminta diadili oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi pada masa di mana manusia dibangkitkan, ya, yang ini semua terjadi di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Baik. Nah, di antara kisah, cerita, dalil, nas yang menjelaskan tentang hal-hal yang mengerikan tersebut, terselipkan sebuah pembahasan, ya, yang ini menjadi bisa dikatakan hiburan bagi kita. Ya. Ini menjadi hiburan sekaligus motivasi bagi kita. Taib. Yaitu apa? Pembahasan di mana manusia akan mendatangi sebuah tempat yang begitu indah di padang mahsyar, ya. Tempat yang sangat luar biasa, bahkan tempat ini memiliki keutamaan yang tidak kecil. Yaitu apa? Al-Hawd atau telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Maka di kitab-kitab yang membahas tentang akidah, ya, kitab-kitab yang membahas tentang perkara-perkara gaib, hari akhir, tentang perjalanan manusia di padang mahsyar, akan menyampaikan pembahasan tentang Al-Hawd ini. Termasuk di antaranya kitab yang ada di hadapan kita, yaitu Al-Iman bil Yaumil Akhir. Taib. Ya, sehingga tidak berlama-lama lagi, ya, kita akan masuk ke dalam pembahasan Al-Hawd ini. Ya. Taib. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab beliau At-Tahawi, ya, wa nu'minu bil ba'ts. Ya, dan wajib bagi kita semua untuk beriman tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Hari kebangkitan manusia. Dan ini semua, ya, terangkum dalam keimanan kita, yaitu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima, ya, al-iman bil yaumil akhir. Kita beriman terhadap hari akhir. Kita punya kewajiban untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diantaranya beriman terhadap hari akhir. Beriman terhadap hari akhir artinya kita mengimani tentang segala sesuatu yang terjadi ketika hari akhir ini. Ya, hari kiamat, dibangkitkan manusia, apa yang tadi kita sebutkan sebagiannya. Taib, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya dengan keimanan yang sempurna. Taib, benar-benar beriman. Was-sirat wal-hawd. Demikian pula wajib bagi kita untuk beriman dengan perkara as-sirat dan perkara al-hawd. Taib. Maka yang lebih rajih as-sirat ini terjadi setelah al-hawd. Ada sedikit khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan, ya, sirat dulu baru setelah itu manusia ke hawd Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jauh lebih kuat pendapat yang menyatakan bahwasanya al-hawd ini urutannya adalah setelah mizan. Taib. Lebih tepatnya setelah mizan. Setelah manusia ditimbang amalannya, maka diserahkan kepada mereka catatan rapotnya masing-masing. Ya, nasyrul amal. Taib. Kita skip pembahasan tersebut karena tidak terlalu panjang. Intinya ketika mereka, manusia menerima catatan ini, ada yang menerima di tangan kanan. Taib. Yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Ada yang menerima di tangan kirinya. Orang-orang kafir. Ada yang dipukulkan ke punggungnya. Ya, catatan ini. Taib. Sesuai dengan kondisi mereka. Taib. Nah, setelah itu, maka dipisahlah manusia. Ya, maka ahli neraka langsung digiring menuju neraka. Taib. Kemudian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang secara zahir beriman, kita katakan demikian, ya, karena ada sebagian manusia yang belum ketahuan bahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana akan kita bahas nanti. Ada sebagian orang yang belum ternampakkan atau belum dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekufuran dirinya. Jadi masih zahirnya orang beriman nih. Ya, itu siapa? Orang-orang munafik. Itu pun sama. Oleh Allah Subhanahu wa taala digiring dibawa berbarengan dengan orang-orang yang beriman menuju telaga Al-Hawd. Tetapi ada kisah tersendiri bagi mereka. Ya, insyaallah akan kita bahas. Taib. Ya, maka setelah manusia menerima catatan amal, setelah sebelumnya ditimbang, taib, menerima catatan amal selanjutnya, ya, hiburan bagi mereka, mereka akan mendatangi Al-Hawd, telaga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Disebutkan di dalam kitab, awalan Al-Hawd, yang pertama tentang perkara Al-Hawd ini. Taib, Al-Hawd alladhi akramahu Allah ta'ala bihi iyanan li ummatihi haqqun. Al-Hawd, telaga, ya, ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dengannya memuliakan umatnya. Dan ini merupakan satu perkara yang nampak.
1: Taib.
0: Bukan majaz. Ya, bukan sesuatu permisalan. Taib, sebagaimana kita jadikan prinsip di dalam memahami dalil, ketika dalil berbicara sebagaimana datangnya, wajib bagi kita untuk beriman sebagaimana datangnya lafaz dalil tersebut. Tidak kita palingkan kepada makna-makna yang lain selama tidak ada dalil yang memalingkan.
1: Taib.
0: Maka di dalam dalil dikatakan bahwasanya ada haud, ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun beriman ada haud, telaga di sana. Gambarannya bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendetailkan tentang perkara haud ini. Insyaallah akan kita bahas. Sehingga telaga ini adalah telaga yang betul-betul nyata. Ya. Kalau berbicara telaga akan berbicara tentang air. Berbicara tentang air, kita akan ketahui sifat dari air yang begitu luar biasa ini. Ya, dan ini hak pun, ini benar-benar hak. Ini benar-benar kebenaran. Ya, dan nyata keberadaan dari telaga ini. Taib. Maka selanjutnya disebutkan di dalam kitab ta'rifuhu, adapun ta'rif dari permasalahan al-haud ini, al-haud fil lughah huwa masdarul fi'li hadha ay jam'. Ya. Kalimat al-haud sendiri ini merupakan masdar dari fi'il hadha. Yang mana arti dari hadha itu jama'ah, mengumpulkan. Kumpulan. Haud ini sesuatu yang mengumpulkan. Itu al-haud. Sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa kita menjadi apa? Telaga atau danau, ya. Sama istilah untuk danau dalam bahasa Arab adalah al-haud. Wal haud mujtama'ul ma'. Taib. Dan haud ini merupakan tempat berkumpulnya air. Ya, sebagaimana maknanya tadi, ya. Hadha artinya mengumpulkan, maka al-haud tempat mengumpulnya air. Wa jam'uhu ahwad wa hiyad. Maka jamak dari kalimat haud ini ada dua. Ada ahwad, ya, ada hiyad. Taib. Ya, ini dari sisi bahasa. Ini makna dari al-haud dari sisi bahasa. Al-haud fi syar'i, adapun kalimat al-haud secara syar'i, huwa haudul ma' an-nazil min al-kautsar fi arasatil qiyamah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksudkan dengan al-haud dalam istilah syariat, al-haud yang datang di dalam dalil-dalil, taib, dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksudkan adalah satu telaga yang terkumpul di dalamnya air. Yang mana air ini bersumber dari sungai Al-Kautsar. Taib. Di mana sungai Al-Kautsar? Fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mendapatkan sungai tersebut. Inna a'tayna kal-Kautsar. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu sungai Al-Kautsar, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surga. Nah, Al-Haud, telaganya Rasulullah ini, taib, adalah telaga yang terkumpul di sana air, yang mana airnya ini mengalir dari sungai Al-Kautsar. Taib, ya. Dan itu didatangkan di hari kiamat, diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya akan kita bahas tentang dalil adillatuhu. Lantas apa saja dalil-dalilnya? Bicara agama wajib pakai dalil. Bicara agama, ya, mereka yang mengaku-ngaku berbicara tentang agama, maka taib, wajib bagi mereka untuk mendatangkan dalilnya. Ketika seseorang berbicara tentang agama, apalagi perkara yang gaib, ya, mengaku berbicara mengetahui tentang perkara yang gaib tanpa ada dalilnya, taib, ya, maka itu bukanlah cara beragama yang benar. Cara yang beragama yang benar adalah ketika seseorang selalu bersandar kepada dalil. Apa kata Allah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Agama kita adalah agama yang hak, agama yang nyata, bukan agama dongeng, ya. Bukan cerita belaka, bukan omong kosong, tidak. Agama kita adalah sesuatu yang benar-benar mulia. Bersumber kepada satu perkara yang benar-benar pasti kebenarannya, Al-Qur'an dan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terjaga ilmu hadis ini ya oleh mereka para ahli al-hadis, ya. Taib. Kemudian disebutkan di dalam kitab dalla 'alal haudil kitab wa sunnah wa ijma'u ahli sunnah. Maka yang menjadi dalil terhadap perkara al-haud ini adalah Al-Qur'an, demikian pula as-sunnah. Ya. Wa ijma'u ahli sunnah. dan kesepakatan para ahli as-sunnah, mereka orang-orang yang ahli terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, sunnah itu apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Amma dalil min al-kitab fa qawluhu 'azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang pertama di dalam Al-Qur'an, ya, tentang keberadaan al-haud ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar. Surat apa ini? Al-Kautsar, ayat yang pertama. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Ya. Dan sudah menjadi hal yang masyhur di tengah-tengah para ahli tafsir, di kitab-kitab tafsir, bahwa yang dimaksudkan ini adalah apa? Sungai Al-Kautsar tadi. Taib. Sebagian para ulama ada yang langsung mentakyin bahwasanya yang dimaksudkan dari Al-Kautsar di dalam ayat ini adalah telaga tadi yang kita bahas. Ya, hanya saja wallahu alam, berdasarkan kepada pendetailan dari hadis-hadis yang lain, ya, maka ayat ini tetap berbicara tentang sungai Al-Kautsar yang ada di dalam surga. Taib. Hanya saja ini kenapa dijadikan dalil akan keberadaan Al-Haud? Karena Al-Haud ini akhirnya mengalir dari sungai Al-Kautsar. Ya, karena Al-Haud ini akhirnya mengalir dari sungai Al-Kautsar. Taib. Amma min sunnah faqad tawataratil ahadith fi dhalik. Adapun tentang perkara Al-Haud ini, dalilnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tentang perkara ini telah mencapai derajat mutawatir. Banyak sekali periwayatan. Ya, banyak sekali periwayatan, bahkan banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan tentang perkara Al-Haud ini. Ya. Menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkali-kali menjelaskan kepada para sahabat tentang telaga Al-Haud. Ya. Bahkan penjelasan tentang telaga Al-Haud ini bermacam-macam. Kadang-kadang Rasulullah menjelaskan tentang panjangnya, ya, tentang besarnya atau lebar dari telaga Al-Haud ini, kata Rasulullah, seperti dari Madinah menuju Son'a, ya, seperti dari Taib, Oman menuju Ailah, atau yang semisal lah. Intinya tergantung siapa yang datang. Kalau yang datang orang Yaman, orang Son'a, dikatakan seperti dari sana ke sini, dari sana ke sini. Menunjukkan apa? Rasulullah sering membahas-bahas tentang telaga Al-Haud ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Walaqad adraktul ajaiza bil Madinah, la yusalliyanna salatan illa wa yas'alna Allah an yuridahunna hauda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Anas bin Malik, siapa Anas bin Malik ini? Sahabat yang masih kecil ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang begitu cerdas, ya, sehingga beranjak dewasa menjadi ulamanya taib di kalangan para sahabat yang seusia, dan kemudian menjadi ulama bagi para tabi'in setelahnya. Kata beliau, aku tidak pernah mengetahui seorang pun dari kalangan ajaiz, ajuz, nenek-nenek, ya, di Madinah taib. Maksudnya siapa nenek-nenek ini? Mereka adalah para sahabiat, sahabat-sahabat wanita yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Aku benar-benar tahu setiap nenek-nenek di Madinah, kata beliau. Kan beliau masih kecil waktu itu, ya. Sehingga ketika beliau beranjak dewasa, ketika meriwayatkan ucapan tersebut, ya, para sahabiat telah menjadi ajaiz, ya, telah menjadi para nenek-nenek. Mereka itu, kata Anas bin Malik, setiap kali sholat selalu mereka berdoa meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menunjukkan betapa berita tentang telaga Al-Haud ini benar-benar tersebar di tengah-tengah para sahabat. Taib, ya. Maka sebagaimana dikatakan oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, ya, al-ahadits al-warida fi dzikril haud tablughu hadd at-tawatur. Maka hadis-hadis yang berbicara tentang perkara Al-Haud ini telah sampai kepada, ya, taib, kategori tawatir, mutawatir. Rawaha minas sahabah bid'a wa thalathuna sahabiyan. Bahkan dikatakan oleh beliau, ya, tentang perkara Al-Haud ini diriwayatkan bahkan dari lebih dari 30 sahabat. Ya, lebih dari 30 sahabat yang meriwayatkan tentang perkara Al-Haud. Banyak sekali. Ya. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ada sebagian orang yang tidak mempercayai tentang perkara al-hud ini. Lagi-lagi ini akan bertabrakan dengan siapa? Orang-orang yang menuhankan akal. Ya. Kalau orang sudah bawa-bawa akal tentang perkara din, perkara agama, nanti mudah menolak seperti ini dalil. Bagaimana mungkin ada telaga di sana, ya? Dan seterusnya. Tapi sekalipun akal yang sehat, akal yang benar-benar cerdas, akal yang benar-benar baik adalah akal yang dipakai untuk memahami dalil secara sempurna. Taib, ya. Itu sebagai selingan saja. Disebutkan dalam kitab-kitab dibahas ya tentang bagaimana pendetailan bantahan bagi mereka yang menolak tentang keberadaan al-haud ini. Kita sampaikan secara sekilas saja insyaallah. Maka diriwayatkan dari lebih dari 30 sahabat tentang keberadaan al-haud. Wa minal ahadith al-warida fi dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan al-haud ini adalah sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata beliau, "Inni faratukum 'alal haud. Man marra 'alayya syarab, wa man syarab syarib, ya, wa man syarib lam yadhma abada." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat, ya, aku akan mendahului kalian untuk segera menuju telaga al-haud. Jadi ketika manusia diadili, ya, taib kemudian mereka ditimbang amalannya, lebih tepat mungkin ketika ditimbang. Kenapa? Karena ketika manusia diadili, ketika yaumul hisab, sebagian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadiri penghisaban umatnya. Ya, beliau dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia masih berproses ditimbang amal, diserahkan catatan dan seterusnya, maka beliau bergegas menuju telaga Al-Haud terlebih dahulu. Ya, nanti akan ada periwayatan tentang kenapa beliau mendahului kita semua, ya, untuk menuju telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man marra 'alayya syarib." Siapapun yang mendatangi telaga tersebut, maka dia akan meminum telaga ini. Ya, akan meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa sih enaknya minum dari air telaga? Ya, kalau masih sampai sekarang kita menggambarkan telaga ini danau yang kita ketahui di dunia, apalagi orang yang enggak terbiasa minum air yang mentah, ya. Taib. Mungkin yang terbayang seperti itu. Ya, tentu saja tidak seperti itu. Telaga Rasulullah adalah telaga yang begitu luar biasa. Selain keindahan, ya, dari gambaran-gambaran dalil yang lainnya, maka dikatakan dalam hadis ini, apa kata Nabi? Wa man syariba lam yadhma abada. Orang yang minum di telaga ini, kata Rasulullah, dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Taib. Dan perlu diketahui rasa haus, ya, rasa haus ini adalah termasuk di antara azab di dalam neraka. Banyak sekali. Ya, wa in yastaghithu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika para penduduk neraka meminta minum, yughathu bima'in kal muhl. Mereka malah diberi minuman seperti muhl. Bagaimana muhl ini? Yashwil wujuh, diminum bukannya mengobati rasa haus, malah menghancurkan wajah mereka. Taib. Ini gambaran minuman para penduduk neraka. Ya. Wasuqu ma'an hamima, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka pengen minum tapi diberi minum air yang begitu panas mendidih. Faqat ta'am'ahum, diminum bukannya terobati. Faqat ta'am'ahum, usus-ususnya terpotong-potong. Taib, ya. Sehingga secara tidak langsung ini merupakan indikator minumnya seseorang di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indikator berarti dia tidak akan merasakan, ya, siksa neraka berupa kehausan. Taib. Nah, di sini ada pendetailan lagi dari para ulama. Ya, maka di antara para ulama yang menjelaskan, berarti pula mereka yang minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya selamat dari neraka. Ya. Orang yang berhasil datang ke telaga Rasulullah kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semoga kita termasuk di antaranya ikhwas kalian. Taib. Kemudian meminum di telaga tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang selamat. Mereka orang-orang yang tidak akan merasakan betapa mengerikannya kehausan di dalam neraka. Karena kata Rasulullah, lam yadhma abada. Sudah minum di telaga tersebut, tidak akan lagi haus selama-lamanya. Taib. Ya. Maka ini di antara gambarannya. Kemudian di antara hadis yang lainnya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis tadi muttafaqun alaih. Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih? Diriwayatkan siapa? Bukhari Muslim ya. Jangan sampai kita masih asing dengan istilah ini ya. Para talib, para ikhwah yang sudah terbiasa mengaji, jangan sampai asing dengan istilah-istilah tersebut. Taib. Wa an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala ma'urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama ya. Kata Rasulullah alaihi wasallam, kata Anas afwan, ketika Rasulullah alaihi wasallam sedang mendapati atau sedang Allah berikan kepada beliau mukjizat berupa apa? Mi'raj ya, Al-Isra, kemudian Mi'raj, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diangkat ke langit, qala ataitu ala nahrin hafatahu qubabul lu'lu mujawwafa. Tayyib. Ketika aku diangkat menuju langit, kata Rasulullah alaihi wasallam, aku mendatangi satu sungai yang di kedua sisinya berada terdapat di sana kubab, ada kubah-kubah yang terbuat dari permata ya, dan permata ini taib berlubang-lubang di sana gambarnya si kubah-kubahnya tersebut. Faqultu ma hadza ya Jibril, aku pun berkata kepada Jibril ya, ini apa wahai Jibril? Qal hadzal kautsar, maka kata Jibril alaihi salam, ini adalah al kautsar. Taib, sangat mungkin berdasarkan kepada dalil yang lain yang dilihat oleh Rasulullah ini apa? Sungai ya. Adalah sungai di surga. Taib. Dan sekali lagi keberadaan sungai Al-Kautsar ini dalil pula akan keberadaan telaga Al-Haud. Ya, karena telaga Al-Haud ini sumber airnya dari mana? Dari sungai Al-Kautsar. Taib. Maka itu di antara dalil ya, dan banyak hadis-hadis lainnya insyaallah akan kita bahas pula untuk menerangkan beberapa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-haud ini. Taib. Maka di sini penulis ya, Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullahu taala, beliau menukilkan ijma. Ammal ijma faqad ajma ahlu sunnah ala dzalik. Adapun ijma, maka ahlu sunnah ya, mereka para ahli ilmu, para ulama, mereka berijma akan keberadaan atau kepastian adanya al-haud ini. Tentu saja dalil sudah jelas ya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini dinukilkan pula ya, taib, oleh beberapa ulama-ulama yang lainnya seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang semisalnya. Taib. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perkara al-haud dari sifatnya. Seperti apakah sifat al-haud ini? Kenapa kita harus tahu supaya kita lebih bersemangat lagi untuk mengejar al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sifatuhu ya. Maka di antara yang diambil ilmu dari hadis-hadis yang berkaitan tentang al-haud ini ya, maka khulasahnya, kesimpulannya bahwasanya haud ini memiliki beberapa sifat. Taib, yang pertama, sifat haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Taib. Dikatakan bahwasanya ya, mereka yang melihat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gambarannya, jadi bentuknya kubah, apa? Kubus. Ya, bukan kubah, kubus, kotak. Taib. Persegi sama sisi, ya. Yang mana ini berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, memungkinkan yang dimasukkan telaga ini berbentuk bulat. Ya. Yang dikatakan wazawayahu sawa, sisi-sisinya sama, yang dimaksudkan apa? Diameternya. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kita katakan apa? Mau bulat, mau kotak, yang penting kita berusaha ke sana, ya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, lebarnya ini untuk sampai dari ujung ke ujung maka membutuhkan perjalanan selama satu bulan. Saking besarnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti akan sampai lagi dalil-dalil yang lainnya. Taib. Wa mawrudun karim yamuddu min syarabil jannah min nahril kautsar. Ya. Sebagaimana gambaran yang sudah kita sampaikan tadi, dan telaga ini adalah telaga yang begitu mulia di mana air yang mengalirnya adalah air yang bersumber dari sungai Al-Kautsar di surga. Ma'uhu ashad bayadan minal laban wal wariq. Ya. Dan airnya itu jauh lebih putih daripada susu dan daripada perak. Tayyib, ya. Airnya sangat putih sekali. Wa abrad minal thalj, lebih dingin daripada es. Ya. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyab min rihil misk, lebih wangi daripada wangi misik. Tayyib, ini gambaran dari airnya. Ya. Wallahualam apa yang ada di pikiran antum semua. Ya. Al-Muhim ini gambaran kebaikan. Jangan sampai antum berpikir kok ada air berwarna putih, wanginya wangi parfum gitu ya. Taib. Tidak, yang pasti apa? Ini adalah gambaran kebaikan. Ya, nikmat senikmat-nikmatnya. Air tersebut sangat nikmat sekali. Tidak ada bandingan akan kenikmatan dari air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu gambarannya. Ya, semua dalil-dalil ini berdasarkan dalil. Taib. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ma'uhu abyad asyaddu bayadan min al-laban, ya, wa ahla min al-asal. Taib wa atyab min rihl misk. Semuanya ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pensifatan ini datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian aniyatuhu kanujumis sama. Kalau kita berpikir datang ke telaga nanti kita akan minum nih. Selama yang kita ketahui minum itu harus pakai apa? Pakai gelas, pakai cawan, ya. Lantas apakah kita akan menyeruknya pakai tangan kita langsung? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Taib. Dengan apa? Kata Nabi alaihi wasallam, ya, dalam berdasarkan kepada sebuah hadis pula, kata beliau, Allah telah siapkan cangkir-cangkir di telaga tersebut yang mana jumlahnya bahkan sebanyak bintang di langit. Ya. Jadi enggak usah takut enggak kebagian. Pasti kebagian insyaallah bagi mereka yang memang diizinkan oleh Allah untuk meminumnya. Ya. Wa huwa ghayatun fil ittisa', ya. Dan tempat ini betul-betul luas. Tempat ini, telaga ini sangat luas sekali dan siapapun bisa minum di sana. Tayyib. Ya, tentu saja maksudnya siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arduhu syahrun, di mana lebarnya ini adalah sejauh satu bulan perjalanan. Wa tuluhu syahr wa zawayahu sawa. Panjangnya pun sama, satu bulan perjalanan sehingga sisinya ini sama. Ya, berdasarkan kepada keterangan ini, ya, diambil kesimpulan bahwasanya telaga ini berbentuk persegi. Ya, sama sisi. Wa kullama syuriba minhu wa huwa fi ziyadatin wattisa', ya. Dan siapapun yang meminum di telaga tersebut mereka akan merasakan kenikmatan. Taib. Dan perlu diketahui bahwasanya ada dalil yang menyebutkan bahwasanya telaga Rasulullah ini terus bertambah luasnya. Ya. Jadi kadang-kadang Rasulullah mengatakan seperti dari sini dan ke sana. Taib. Seperti dari Aden ke Madinah. Pernah Rasulullah mengatakan demikian. Seperti dari Uman menuju Son'a dan seterusnya. Beberapa dalil-dalil kurang lebih demikian disebutkan. Loh kok beda-beda? Ya. Maka kata para ulama bisa jadi dibedakan sesuai dengan siapa yang datang. Kalau yang datang orang Syam dibuat permisalan seperti dari Syam kemana. Yang datang orang Yaman dibuat permisalan seperti dari Yaman kemana. Demikian pula di antara pendapat tentang permasalahan ini ada yang mengatakan, ya, kenapa berbeda-beda? Karena memang secara luas pun terus bertambah, berubah-berubah. Ya, bagaimana berubahnya terus bertambah? Taib, ya, disebutkan dalam sebuah dalil, intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya telagaku ini kan terus meluas. Wallahu alam, sebagaimana kita ketahui sekarang pula, umat beliau terus bertambah, ya. Umat beliau adalah umat yang paling banyak dan akan semakin banyak orang-orang yang akan hadir di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya. Wa man syariba minhu syurbatan la yadhma' ba'daha abada. Siapapun yang minum seteguk saja dari telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah ya merasakan kehausan lagi selama-lamanya. Taib. Kemudian disebutkan bahwasanya ya telaga ini begitu wangi, bahkan lebih wangi daripada misik, ya. Kemudian kerikil yang ada di samping kiri kanannya. Taib, kemudian di sana pun tumbuhan-tumbuhan di sampingnya. Taib, yang mana tumbuhannya ya dikatakan yang tumbuh bukan kayu tetapi apa? Emas yang tumbuh di sana. Kerikilnya merupakan batu permata, lu'lu'ah. Taib, ini gambaran betapa mewahnya ya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sehingga ikhwas kalian bagi antum yang mencari kemewahan dunia sayang, ya. Gak akan semewah kemewahan akhirat. Taib. Bagi antum yang berusaha untuk mendatangkan kemewahan-kemewahan dunia dan antum melupakan akhirat, ya, sungguh antum sedang menjual sesuatu perkara yang jauh lebih sempurna, jauh lebih baik untuk sesuatu yang jauh lebih rendah. Ya, kemewahan akhirat maka tidak ada bandingannya. Ya. Taib, dikatakan tanahnya di surga itu bahkan za'faron. Tahu za'faron ya? Saffron. Ya, itu herbal paling mahal sekarang di dunia. Itu tanahnya. Ya, itu tanah. permata, berlian itu yang menjadi kerikil, ya, itu yang menjadi kerikil di surga nanti. Bangunan kita, taib, si batak-batanya itu ada emas, ada perak di sana. Ada di sini di Indonesia, di dunia gitu ya, yang bataknya dari emas, perak. Wallahualam mungkin ada, tetapi sedikit, ya. Tetapi itu sangat mungkin didapatkan oleh siapapun dari kalangan orang-orang yang beriman, yang menjaga tauhidnya, yang mereka fokus beribadah, mereka fokus ya mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keriduan-keriduan dunia. Taim, ya. Maka kembali lagi ke pembahasan, ya, berbagai macam dalil-dalil datang tentang pensifatan dari telaga Al-Haud ini, ya. Menjelaskan betapa luar biasanya, begitu luar biasanya telaga Al-Haud yang Rasulullah SAW anugerahkan kepada beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Dan sebagaimana gambaran tadi, ya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau mendahului kita, ya, beliau mendahului kita, menunggu kita semua, ya, menunggu kita semua untuk segera menghadiri taib pertemuan dengan beliau di telaga tersebut. Ada beberapa permasalahan tentang dalam hal ini. Taib. Kemudian diantaranya yang pertama. Ya, apakah haud ini khusus hanya bagi Nabi kita Muhammad saja atau setiap nabi punya haud, punya telaga? Dalam sebuah hadis, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin hauda." Sesungguhnya setiap nabi ini punya telaga. Jadi masing-masing punya telaganya sendiri-sendiri. Tayyib. Wa innahum la yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah. Dan para nabi ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini saling berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya. Taim, ya. Artinya siapa yang paling banyak pengikutnya. Wa innila arju an akuna aktsaruhum waridatan. Dan aku sungguh berharap sekali kepada Allah agar akulah ya nabi yang paling banyak pengunjungnya. Taim. Dan tentu saja itu yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian yang selanjutnya. Apakah telaga Al-Haud ini sudah ada sekarang? Ya. Apakah ini sudah ada sekarang? Taib. Maka jawabannya iya. Telaga ini telah ada sekarang. Dalam sebuah hadis, ya, hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi pula. Taib, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni faradukum Inni faratu lakum." Aku nanti, kata Rasulullah SAW, akan mendahului kalian menuju telaga tersebut. Wa ana syahidun alaikum. Ya, dan aku akan melihat kalian semua, kata Rasulullah SAW. Wallahi inni la anzuru ila haudil an, kata Rasulullah, demi Allah. Dalam sebuah momentum waktu itu, ya, Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat taib bersama dengan sebagian para sahabat, kata beliau setelah sholat mengatakan, demi Allah, saat ini aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga saat ini telaga Rasulullah sudah ada. Taib, telaga itu sudah ada, ya, maka berjuanglah ikhwah sekalian untuk memantaskan diri kita agar kita berada di telaga tersebut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sehingga selanjutnya, ya, akan kita bahas lantas siapa saja, ya, orang-orang yang akan hadir dan orang-orang yang akan tertolak dari telaga tersebut, ya. Taib. Maka yang pertama, orang-orang yang akan hadir di telaga tersebut sudah dipastikan yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah yang akan hadir di telaga tersebut. Taib. Maka selanjutnya akan ada pengkhususan. Ya, sebelum berangkat ke sana, datang dalil tentang siapa yang pertama kali akan minum di telaga tersebut. Siapa yang pertama kali akan minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah juga, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin, asy'athu ru'usan." Adunsu thiyaban alladzina la yankihuna almutana'imat wa la yuftahu lahum abwabus sudad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pertama kali yang akan datang ke telaga Rasulullah alaihi salatu wasallam dan minum di sana adalah fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Tayyib, ya, siapa mereka ini? Rasul didetailkan lagi, asy'athru usan, Saking fakirnya, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membereskan rambutnya. Rambutnya begitu kusut, kata Rasulullah SAW. Adun suthiyaban, yang pakaian mereka sangatlah lusuh. Alladzina la yankihunal mutana'imat, mereka yang bahkan tidak berhasil ya untuk menikahi wanita-wanita yang baik. Taim, ya karena saking miskinnya. Ya, manusia kadang-kadang saking miskinnya lamar sini ditolak, lamar sana ditolak ya. Gimana? Ada yang relate sedikit? Taim, ya. Jangan khawatir. Ya justru ini gambaran tentang bagaimana orang-orang fuqara muhajirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka ya. Wala tuftahu lahum abwaabus sudan, mereka orang-orang yang sulit kalau berkunjung ke rumah orang. Kenapa? Karena seringkali tidak dibukakan pintu. Ya, orang yang teranggap rendah. Oleh karena itu ikhwas kalian, tentu saja di sini ada apa? Ada penegasan. Kemuliaan manusia bukan dari sisi tersebut. Baik. Bukan karena seseorang tidak punya harta, bukan karena seseorang merasakan kehidupan yang benar-benar ya memprihatinkan, berarti dia adalah seorang yang tidak mulia. Justru ketika mereka menjaga keimanannya sebagaimana orang-orang muhajirin, ya Allah Subhanahu wa taala dahulukan mereka di akhirat nanti. Taim, ya. Maka dalam hadis tersebut terkisahkan bahwasanya orang-orang yang miskin, ya, mereka akan mendahului taib orang-orang kaya yang lainnya untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian selanjutnya pembahasan berkaitan tentang siapa saja orang-orang yang terhalang dan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Di dalam sebuah hadis, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taridu ala ummati al-hawdha wa an azudun nas anhu kama yazudur rajulu ibila rajul an ibili. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti ya akan menemuiku di telaga Al-Hawd dan aku akan menghalangi telaga tersebut dari manusia. Ya, kata Rasulullah, aku akan menghalanginya dari manusia. Sebagaimana seorang yang punya sumber air yang dikhususkan untuk ontanya, ya akan menghalangi onta lain untuk mendatangi sumber air tersebut. Ya, jadi gambarannya nanti akan datang manusia datang ke Rasulullah SAW ya untuk minum karena telaga beliau, wallahu alam ya, tidak ada penjelasan pastinya. Cuman mungkin karena telaga beliau adalah telaga yang terbaik, telaga yang terindah, manusia akan mendatangi ke sana terlebih dahulu. Sekalipun bukan dari umat Rasulullah SAW. Inilah kenapa Rasulullah duluan ke sana. Ya, untuk menghalangi orang-orang minum di telaga tersebut. Untuk apa? Supaya kita saja yang minum di telaga tersebut. Ya. Termasuk di antara kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Taib. Qalu ya Nabi Allah aza'rifuna? Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana cara engkau mengenali kami? Qal na'am lakum siyaman laysat li ahadin ghairikum tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kata Rasulullah alaihi wasallam, ya, tentu saja aku akan mengenali kalian semua, bahkan umatku yang tidak bertemu denganku di hari ini. Kurang lebih maknanya demikian. Ya. Bagaimana, kata Rasulullah, kalian akan memiliki ciri khas sebagai tanda bahwasanya kalian adalah umatku, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Bahwasanya kalian akan berwarna putih, bersinar di tempat-tempat anggota tubuh yang terkena air wudu. Ya. Anggota tubuh yang terkena air wudhu maka akan bersinar bercahaya putih dan dengan itulah Rasulullah tahu, oh, ini umatnya, ini yang bercahaya, ini yang bercahaya, ini umat beliau, ya, sehingga beliau tahu yang ini boleh masuk ke telaga Rasulullah SAW, yang tidak seperti itu akan dihalangi oleh beliau untuk minum di telaga beliau SAW. Kemudian kata Rasulullah setelah menjelaskan bagaimana cara Rasulullah mengenali umatnya, wala yasudanna anni ta'ifatun ta'ifatan minkum fala yasilun, dan benar-benar akan ada di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yang akan dihalangi dariku sehingga mereka tidak mampu untuk mencapai telaga tersebut. Artinya apa? Rasulullah melihat athar wudu tadi, ini umatnya, ketika dipersilakan masuk justru dihalangi dia dan dia tidak bisa masuk sama sekali kepada telaga Rasulullah SAW. Fa'aqulu ya Rabb ha'ula'i min ashabi. Maka beliau pun berkata, wah Rabb, mereka pun sama termasuk pengikutku, kata Rasulullah SAW. Fayujibuni malak, maka ada seorang malaikat yang menjawabku. Fayaqul, maka dia mengatakan, wahal tadri ma ahdathu ba'dak. Kata malaikat ini berkata kepada Rasulullah, apakah engkau wahai Muhammad tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau tiada dari perkara-perkara yang baru di dalam agama? Taib. Ya. Maka di dalam riwayat yang lain beliau sampai mengatakan, suhkan, suhkan liman ahdathu ba'di, celaka, celaka bagi siapapun yang membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama setelah aku tidak ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, sehingga di sini apa? Ada penegasan. Akan ada orang-orang yang memang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat beliau. Taib. Tetapi ketika mereka membuat perkara-perkara yang baru, ya, maka mereka tidak mampu untuk datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini umum, perkara yang baru ini umum. Apakah kekufuran, kesyirikan, ya, dalam perkara-perkara akidah? Taib. Ya, kelompok-kelompok menyimpang yang sesat yang itu masuk ke dalam penyimpangan akidah. Seperti Syiah misalnya, ya. Dan yang semisal mereka, maka mereka tidak akan datang kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Atau orang-orang munafik. Ya, atau orang-orang munafik yang mereka menampakkan kemunafikannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Taib. Maka ini umum. Ya, ini umum. Kemudian ya di antara orang-orang yang tidak bisa minum, ya secara keumuman orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Taib. Apakah kafirnya ini karena kemunafikan atau karena kemurtadan? Jadi gambaran tadi, ya, ada beberapa yang memang Rasulullah kenal mereka. Taib. Tetapi ketika dipersilakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum, ternyata tidak diizinkan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang telah murtad. Jadi Rasulullah tahunya mereka masih muslim. Ternyata setelah Rasulullah meninggal, sebagaimana kita ketahui, banyak dari kalangan orang-orang Arab Badu, bukan Muhajirin dan Ansor, ya. Orang-orang Arab yang keumuman, dan sampai berita kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwasanya mereka murtad, sehingga mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Ini tidak diketahui oleh Rasulullah alaihi wasallam. Taib. Sehingga di sini pun menjadi dalil, yaitu apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, maka beliau tidak mengetahui tentang perkembangan zaman, ya. Kalau beliau ada hadir sebagaimana diyakini oleh sebagian orang-orang yang berkeyakinan yang berbahaya, yaitu meyakini bahwasanya ruhnya Rasulullah bergentayangan ke sana kemari, ya. Harusnya Rasulullah tahu kalau ada di antar umatnya yang menyimpang. Taib. Sedangkan dalil ini menjelaskan bahwasanya nabi kita tidak tahu. Ya. Innaka la tadri, kata malaikat tadi kepada Rasulullah, sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu, ma ahdatsu ba'dak, apa yang terjadi dari perkara-perkara yang baru di dalam agama sepeninggal engkau tidak ada. Taib. Ya. Sehingga merupakan akidah, keyakinan yang benar-benar menyimpang dari kebenaran mereka yang meyakini bahwasanya ruh Rasulullah bergentayangan ke sana kemari. Taib. Ya, dan betapa subhanallah, ya, sangat buruk sekali adab kepada Rasulullah. Mereka yang mengaku melihat Rasulullah di sini, melihat Rasulullah di sana, la ilaha illallah. Taib. Beda kalau dalam mimpi ada dalilnya. Ya. Adapun Rasulullah hadir di sini, hadir di sana, ada di angkot, ada yang mengatakan demikian, la ilaha illallah. Ya, ini muncul, ikhwan. Ini muncul. Taib. Maka dari itu semangat untuk ikhwan semua untuk menyampaikan dakwah tauhid, dakwah kebenaran. Ya, dakwah yang bersumber kepada Al-Quran, bersumber kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kaum muslimin terus-menerus dicikoki dengan perkara-perkara yang menyimpang di dalam agama. Taib. Ya. Itu di antara faedahnya. Di antara faedah tentang perkara ini kita akan mengetahui bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui perkara setelah beliau meninggal. Taib. Ya, jadi orang kafir secara keumuman mereka tidak akan minum di telaga Rasulullah SAW. Dan akan ada orang-orang munafik pula. Ya, akan ada orang-orang munafik. Rasulullah mengetahui sebagian orang-orang munafik. Kita ketahui di antara yang masyhur di antara munafikun itu siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Taib. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ya, ada di antara orang-orang munafik yang tidak diketahui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-101, "Wa min ahlil Madinah dan di antara para ahli Madinah, para penduduk kota Madinah, maradu 'alan nifaq, mereka yang begitu ya terjangkit penyakit kemunafikan dengan begitu parah. La ta'lamuhum, yang engkau tidak tahu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Nahnu na'lamuhum, tapi aku mengetahuinya, kata Allah. Taib, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Maka mereka akan diazab dua kali dan mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling besar. Taib. Artinya apa? Akan ada di antara orang-orang munafik yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ya, kita sampaikan secara ringkas saja ya. Selanjutnya adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Yang berbuat kezaliman dengan kezaliman yang parah, ya mereka termasuk di antara yang tidak akan masuk ke dalam tidak akan minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Karena kezaliman yang melampaui batas itu termasuk perkara yang diada-adakan, perkara yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Kemudian selanjutnya, maka kita pun akan bahas ya. Lantas apa saja amalan-amalan yang akan mempermudah manusia untuk bisa masuk atau minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, Rasulullah akan melihat umatnya. Di antara ciri khas yang muncul yaitu apa? Bekas wudu. Ya. Dan wudu itu untuk apa? Untuk sholat. Sehingga kalau pengen bisa minum di telaga Rasulullah, perbanyak sholat. Ya, perbanyak sholat, sering-sering sholat. Taib. Jangan berbicara sholat fardu mah sudah wajib. Sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Taib. Ya, jangan malas-malasan untuk melaksanakan sholat sunnah. Mudah-mudahan termasuk di antara apa? Hal yang memudahkan kita untuk bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, kata beliau, innakum satarauna ba'di atharah syadidah. Sungguh kalian setelah peninggalku, sepeninggalku akan melihat atharah syadidah. Ya, akan melihat keburukan yang sangat dahsyat. Nah, atharah ini ditafsirkan oleh para ulama maknanya apa? Adalah pemerintah-pemerintah yang zalim. Taib, ya. Sehingga pemerintah-pemerintah yang zalim pun termasuk di antara yang akan terhalang nanti dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Nabi? Kalian akan bertemu dengan pemerintah-pemerintah yang zalim. Fasbiru, maka wajib bagi kalian semua untuk bersabar. Hatta talqaullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alal haul. Bersabarlah kalian sampai bertemu dengan Allah dan Rasulnya di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa malamnya? Bersabar dari kezaliman pemerintah. Ya. Seorang muslim ketika mereka bersabar dari kezaliman pemerintah kepada dirinya, maka itu akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah dia untuk datang di telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Taib. Lalu kalau begitu, ya banyak nih sering yang nuduh nih, ya. Nah, ini nih kajian-kajian seperti ini, kajian antek-antek pemerintah. Taib. Karena memang banyak dalil yang memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk taat kepada pemerintah, dan ini bagian dari akidah, ikhwah sekalian. Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang tahu menempatkan pemerintah-pemerintah mereka. Mereka tahu posisi mereka. Para ulama bahkan sampai mengatakan apa, kalau seandainya aku punya satu doa yang pasti diijabah, aku akan mendoakan pemerintahku. Kenapa? Kebaikan pemerintah akan menjadi kebaikan bagi keumuman manusia. Pemerintah ini nikmat, ikhwah sekalian. Ya. Bayangkan kalau pemerintah ini dicabut dari kita, satu malam saja negara ini gak ada pemerintahnya. Subhanallah ya, kebayang. Negara-negara yang bersiap membuat kezaliman akan dengan mudahnya mencapluk negara ini. Taib. Maka dari itu ini nikmat dari Allah, harus kita syukuri. Keberadaan pemerintah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, lantas apakah berarti kita harus bersabar? Kita taat pada perkara-perkara yang benar, ya. Pada perkara-perkara yang tidak memaksiati Allah, maka kita taat kepada pemerintah kita. Taib. Lantas apakah berarti boleh bagi kita menyetujui kezaliman mereka? Nah, ada kaitannya dengan telaga pula. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari hadis beliau, hadis riwayat Imam Ahmad ya, dan dengan sanad yang kuat. Kata Rasulullah alaihi wasallam, beliau berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, "A'adzakallahu min imaratus sufaha." Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari pemerintah-pemerintah yang buruk. Taib. Qala wa ma imaratus sufaha? ya, kata Ka'ab, ya Rasulullah, seperti apakah pemerintah yang buruk ini? Taib sufaha itu sebetulnya dari safih. Safih itu artinya bodoh, ya. Taib. Qal umara yakununa ba'di. Mereka adalah para pemerintah setelah

maka mereka bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walastu minhum, aku pun bukan dari golongan mereka, kata Rasulullah. Wala yaridu alayya haudhi, dan mereka tidak akan ya datang atau diizinkan untuk meminum dari telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan artinya kita bebas membenarkan pemerintah, ya. Kita taat, kita bersabar terhadap kezaliman mereka, bukan berarti kita boleh membenarkan, mendukung ya terhadap keburukan-keburukan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang zalim. Ya, enggak boleh, hukumnya haram. Taib, ingat secara keumuman kita pun enggak boleh taat kepada makhluk di dalam memaksiati al-Khaliq. La ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-Khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Taib, sehingga amalan yang selanjutnya yang akan membuat kita tidak membuat kita akan minum di telaga Rasulullah, yaitu apa? Jangan menolong kezaliman-kezaliman orang-orang yang berbuat zalim secara umum, baik pemerintah ataupun siapapun itu, ya. Taib, maka ini di antara amalan yang akan membuat kita masuk ke telaga Rasulullah dan meminum dari sana. Kemudian sebagaimana yang sudah terisyaratkan tadi, di antara hal yang akan membuat kita minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Jangan berani-berani membuat sebuah ajaran yang baru di dalam agama. Ya. Karena kata Rasulullah akan ada umatku, ya, terlihat dari bentuknya bentuk umatku, kata Rasulullah. Mau dikasih minum, ternyata mereka malah dijauhkan, dihalangi dan dijauhkan. Siapa mereka? Yaitu tadi orang-orang yang berbuat ajaran-ajaran yang baru di dalam agama. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang telah mereka lakukan dari perkara yang baru setelah engkau tidak ada. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita mencukupkan ajaran agama ini sesuai dengan apapun yang datang dari Allah dan apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita tambah-tambahi, tidak kita kurang-kurangi. Ya. Taib, dengan demikian inilah cara yang paling selamat untuk kita hidup di dunia, dan inilah cara yang akan paling mempermudah kita agar kita bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya, kenapa kita harus minum di telaga Rasulullah? Sekali lagi, orang yang minum di telaga Rasulullah artinya mereka adalah orang-orang yang akan selamat. Ya. Taib, sehingga sudah menjadi rumusan, kalau enggak minum di sana berarti tidak akan selamat ke depannya. Oh, kalau begitu berarti nanti kekal di neraka. Nah, itu beda lagi ceritanya. Ya, beda lagi ceritanya. Taib, di mana dikatakan tadi apa? Yang minum tidak akan haus lagi. Berarti yang tidak minum, dia akan merasakan kehausan lagi. Tapi tidak ada penjelasan semuanya akan kekal di dalam kehausan. Yang kekal di dalam kehausan tentu saja hanya siapa? Orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, sekalipun mereka banyak berbuat dosa, ya, termasuk di antara dosa yang cukup berbahaya adalah mengada-ngadakan ajaran yang baru di dalam agama, bukan berarti mereka adalah orang yang kekal di neraka. Bahkan mungkin saja ya mereka pun tetap terampuni kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni mereka. Taib, selama memang bukan perkara yang barunya ini bukan dalam akidah, bukan dalam tauhid yang membuat mereka benar-benar menjadi musyrik, menjadi kafir, ya, hanya permasalahan amalan-amalan saja. Taib, maka masih ada kesempatan besar bagi mereka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Sehingga ini sebagaimana dijelaskan pula ya oleh para asatidah, oleh para ulama tentang perkara tersebut. Taib, ya. Maka inilah kurang lebih pembahasan tentang perkara al-haud. Ya, intinya kita berusaha ikhwah sekalian ya beramal solehlah dengan sebaik-baiknya agar Allah mudahkan kita untuk bisa minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah orang yang sudah bertaubat Subhanallah, afwan, tidak terbaca ya. Afwan mau minta hadis atau pencerahan. Hukumnya seorang ibu yang memisahkan anak dari ayah kandung, malahan sampai anaknya sekarang sudah berumur 45 tahun masih belum tahu siapa ayahnya karena sudah dipisahkan dari bayi, harus bagaimana sikap anak ke ibunya? Sudah ditanyakan tapi ibu tetap diam tidak menjawab. Apakah berdosa kalau anak terus mendesak ibunya karena ingin tahu ayah dan keluarganya? Seorang anak tetap punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibu, ya. Rasulullah alaihi wasallam
Ketika ditanya, ya man ahakun nas bihusni sahabati,

0: Qala ummuk, kata Rasulullah ketika ditanya siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku, maka kata Rasulullah ibumu. Ibumu baru yang ketiga kali ayahmu. Ya. Artinya apa? Sezalim apapun ibu kita, ya, maka kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai kita berbuat buruk kepada ibu kita. Ya. Yang tergambarkan di sini sang ibu berbuat kezaliman, ya, membuat si anak tidak tahu siapa ayahnya. Ya, siapapun pasti akan merasakan kerinduan yang besar kepada ayahnya. Itu di satu sisi. Di sisi lain, wallahu alam, mungkin si ibu diam karena mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya. Apakah beliau mengetahui dan bahkan menyembunyikannya? Kenapa diam? Karena menyembunyikannya. Mungkin kalau diceritakan nanti kita malah semakin tidak suka terhadap ayah dan seterusnya. Ya, tetapi sang ibu dengan kebijaksanaannya memilih untuk tidak menceritakan. Wallahu alam, itu adalah rahasia beliau. Ya, itu rahasia beliau. Dan kita kalau memang usaha kita dengan meminta kepada ibu tidak berbuah hasil, maka minta kepada Allah. Minta kepada Allah, berdoa. Ya, kalau memang ingin tahu tentang ayah dan seterusnya, maka minta kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya. Tapi jadi permasalahan itu tidak sesimpel sebagaimana yang kita lihat, ya. Tayyib. Apakah boleh melakukan puasa Nabi Dawud hanya setiap hari Senin, Rabu, Jumat saja karena di akhir pekan suami ada di rumah? Boleh, ya. Tidak ada masalah, tidak ada batasan mau berapa hari melaksanakan saum Daud, taib, sekemampuan, maka itu yang kita amalkan. Tidak perlu dibatasi berapa lama, ya. Kalau mampunya memang hanya 3 hari atau yang aslahnya, yang lebih maslahatnya hanya 3 hari, ya, maka boleh seperti itu, ya. Taib, apalagi dengan tujuan seperti tadi, di akhir pekan ingin melayani suami dengan sebaik-baiknya misalnya. Taib. Wallahu alam. Ya, maka itu yang berkaitan dengan dars kita. Taklim kita di pagi hari, di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Taib, ya, maka adapun ana, maka ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan, dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah SWT. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya, jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah, dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah. Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga. Ya, itu teh syirik tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang.
5: Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji, ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya. Piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3, ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan di tatoan. Ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah liar punya bapak segitu.

0: jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini, bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung, menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan, wal'afina 'anil nas. Orang bertakwa, orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihi salatu wasalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan

0: dan keluarga Abu Bakar malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpam memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta gak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak, bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak, bersedekah. 3 kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan enggak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang, saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun, kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka, ya Allah. Dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala. Seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan mahad. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, enggak perlu dengan uang. Pelit itu ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalul an nafsihi. Siapa yang bakhil, celit, pedit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat. Agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan solihah. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya. Apa orang tuanya punya hutang apa tidak, ya? Ada bukti enggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya lakukan oleh anaknya, ya. Ini yang berikutnya. Terus selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpam punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ada orang yang
1: mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat. Wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000 ada di kap.
0: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk, apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya, banyak orang, ya, suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, Lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah hapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seperempat jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengenai ustaz, mengenai kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat. mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora ndiki suwe temen ya. Cak cok wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai komat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya, kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini. Baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Wis apa ge sing mangan jengkol ge. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet, ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak, ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinten ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dzikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa wis terserah lah robana atina apa-apa. Bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga. Sing manga kursi ji. Nah, sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya, kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah, 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi 99 asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti ya juz majuz ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
5: مرحبا
6: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
5: وأنفاسه الزكية النقية
6: اللهم بك أصبحنا
7: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan.

0: Kan di hari tua, wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rab pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
1: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fa

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح، اللهم بك أصبح.
3: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut. Saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. Fastahi min nazaril ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatan. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga, mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Di sinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya. Kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu, raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibali tahamah, seperti gunung Tahamah, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur, Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
4: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon ke manapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit? membuat Anda sulit dalam berjalan. Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi 1-2 kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula, dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada 1-2 orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan 1-2 daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yakni pesan yang begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan dan dengan harapan semoga 1-2 daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka ta'ala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: Radio Tarbiyah Sunnah.
7: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari, sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
8: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, aduh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa. Dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya, akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada, banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di save di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditatap. Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa, ikhwana ahwatna, duanana. Jadi man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto akhwat tersebut, 1000 orang berdosa, akhwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Akhwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya akhwat tersebut di alam kuburnya. Akhwatnya sudah mati masuk ke alam kubur, dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau enggak akhwat seperti itu? Nauzubillah, ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya akhwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak, ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat, segala macam. Tahan harga, gak mau, takut maksiat. Padahal takut ketahuan, bohong dia ya. Karena ada orang yang tertarik jatuh cinta kepada seorang melalui medsos sampai mau ngelamar, pas ketemu berbeda dengan yang difoto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah ngumpulkan uang pakai pesawat ya, berharap bertemu dengan orang yang dicintainya, bawa foto, pas ketemu beda. Oh, kok kamu begini di foto? Kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan. Lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau akhwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana onde lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam dulu ya.
8: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
8: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatshumul malaikah, malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihatah li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya, membembrengkan sayapnya, merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
10: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Dung?
11: Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu Ustaz adalah orang yang berbahagia hidupnya?
10: Iya, benar.
11: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
10: Iya benar, orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
11: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
10: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik. Bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang ria, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin ria, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar, kalau tidak ada bantuan ini saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai memuji, maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung, yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang riya. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ilallah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia.
11: Yang di akhirat?
10: Oh iya, yang. Adapun penderitaan seorang yang riya di akhirat, ya, maka penderitaan mereka bertubi-tubi, orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya ya akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dinomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya syirkul asghar," adalah riya. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai, dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat, dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru, apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada, karena pada hari kiamat jaza balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah." Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani. Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Ma amil tafiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari. Tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad buat apa? Supaya dipuji. Liura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya. Orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan, seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik, orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi, yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya, yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan." keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz, ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu, ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran, kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, "Wama amil tafiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, "Ta'allamtul ilma wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku belajar ilmu ya Allah dan aku baca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Qur'an liqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Qur'an, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta pada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya liqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan." Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
11: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
10: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.

ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب للتحذير من البدع وليبين أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتا فإذا فعله الإنسان وكان أمر ما يفعله كان كمن سنه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. Mu'alif nyata Imam An-Nawawi rahimahullah dina bab iya ngajelaskan wanti-wanti tina kabid'ahan. Terus anjana ngajelaskan yen aya hiji amalan anu upami dilakukan ku hiji jalmi. Terus amalan na iya teh dituturkan ku balarya. Lamun amalan ia amalan anu sae, maka anjena sami sareng nuduhkeun batur kana kasayan. Maka anjena kenging pahala tina kasayanana dituturkeun atau ditambah ku pahala jalmi-jalmi anu nuturkeun kasayanana dugikeun ka dinten kiamat. Sawangsulna lamun ia jalmi ngalakukan hiji amalan nu awon, tapi dituturkan. Boh awon teh numutkan kacamata agama, atanapi numutkan kacamata sosial. Contoh kacamata agama teh, hiji amalan nu dianggap saya seperti kabidahan, padahal awon. Dituturkan ku jalmi-jalmi bodoh. Maka anu ngajarkan ia kabid'ahan, kenging dosa, ditambih dosa, jalmi-jalmi anu nuturkan anak, dugikan kadinten kiamat. Lamun secara sosial, contohna sarina agama, mandang sepertos mabuk, judi, riba, maling, luka itu, eta kaawanan. Teras masihan contoh kabatur. Der dituturkan ku balarya. Maka nu awal masian contoh ngarintis kaawanan ia bakal mikul atau napi nanggung dosa, ditambih dosa-dosa anu nuturkan anak. Tanpa ngurangan dosa jalmi anu nuturkan anak sekedik oge. Masing-masing anu nuturkan anak, nanggung dosa masing-masing anu ngarintis kaawanan ia dosana ditambi sareng dosa sadayana anu nuturkeunana. Tah ieu jalmi anu ngarintis hiji amalan. Tos dijelaskan ku urang agama Islam ieu teh tos sampurna alhamdulillah. Teu ngabutuhkeun tambahan. Sabab Allah netelakeun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dina poe ieu kami tos nyampurnakeun kanggo aranjeun agama anjeun. Agama tos sampurna. Hartosna teu butuh tambahan ti manusa, teu butuh panyampurnaan tos sampurna, ulah ditambah, ulah dikurang, ulah dirobah gitu intina. Maka aneh kan ayat tuh hiji dai atau napi kiai netelakun Islam miwarang urang ngalaksanakeun ngayakeun kabidahan saseur-seurna atau bertolak belakang sareng ayat ieu. Salah paham tina hadis ieu man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Maksud sunnah hasanah teh nya eta kasaean anu tos disyariatkeun. Atanapi kasayan anu secara sosial sadayana jalmi nganggap eta sayat. Nu jadi asbabul wurud hadis iya. Neta nalika ayah jalmi rombongan tinu tebih katingali nanti susah. Seepen bekal. Kalaparan, kehausan, sareng satrasna. Rombongan. Nabi nduikin kangahalas. Prihatin. Anjana engal lebet kabumina milari tuangan leuteun teu aya. Kaluar deui nyarios ka para sahabat. Cing, saha anu gaduh rizki langkung pasihan.

0: Taya anu ngawaro, taya anu nurut. Dugikeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam katinggal roman wajahna, roman raraina teh ku jiwa. Nah itu teh aya hiji-hiji acan anu ngabantu. Akhirna aya salah sae sahabat ngaluarkeun artosna, tah ieu ti abdi ya Rasulullah. Anjeunna ngarintis ngamimitian masihan. Ninggal kitu para sahabat nusanes nuturkeun bruk bruk bruk, akhirna ngumpul tuangan sareng artos nu seueur. Dugikeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sumringah. Dugikeun ka tingkatingali bingah anjeunna. Teras netelakeun man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sing saha jalmi anu ngarintis kasayan, nuduhkan jalmi ngalakukan kasayan, nyata ngamimitian masian infak sarang sodako. Infak sarang sodako kasayan atau nabi keawanan kasayan. Nutus disyariatkan ku agama, disepakati samyuk sadana jalmi infak sodako teh kasayan. Ya jalmi ngarintis kasayan, miheulaan ngalakukan kasayan. Terus dituturkan kunusanis, maka ia jalmi kenging pahala. Tina kasayana, nah kenging pahala ti jalmi-jalmi anu ngiring infak, ngiring sodako. Tanpa ngurangan pahala anu nuturkanana sakedik oge. Nah, jadi hadis ia sanis hartos, nah ngayakan amal-amal tina agama nu tadina teu aya. Sabab eta kabidahan awon nutur numutkeun agama. Dipahing ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang, dicawat wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bidah. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhan-jauhan ku anjeun ngaya-ngayakeun hiji perkara anyar dina agama. Nu di zaman Nabi na teu aya dar diaya-ayakeun jauhan. Sabab non, sabab segala rupa dina perkara agamanya sanes dunya. Nah diaya-ayakeun eta teh kabidahan. Perkara agama, anapun perkara dunya, sapertos ayana radio, ayana internet, ayana pesawat terbang, ayana listrik, ieu perkara anyar tapi dina masalah dunya. Eta mah teu dilarang, antum a'lamu biumuri dunyakum. Ya. Ulah dugikeun ka lamun memang kabidahan ulah tong nganggo mikrofon, tong nganggo internet. Doktor nu kieu nyariosna teh ngaku nama. Teu tiasa ngabedentenkeun mana bidah mana sunnah. Dugikeun ka masalah dunya dijadikan bahan guyonan, toh bidah mah ulah nganggo eta, amun haji nganggo onta ka itu ulah nganggo pesawat bidah. Eh jalmi tengartos. Jadi maksud perkara bidah sekali dina perkara agama. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi ya kaawanan. Maka setiap jalmi nu ngayakeun kaawonan dina perkara agama, awon numutkeun agama, sanes numutkeun akal sae. Contoh nu nyata, salat subuh 2 rakaat, der ditambah 3 rakaat. Cek otak teda rakaat nu katilu sae, eusina teh teu anu kaawonan, naon cing eusi rakaat nu katilu. Fatihah, surat, ruku, sujud kitunya. Aya nu awon? Teu aya. Terus kengeng teu ditambahkeun. Teu kengeng sebab nambah-nambah ajaran agama. Maka saya awona hiji amalan sanes dumasar kana otak, tapi dumasar kana wahyu. Al-Qur'an sareng hadis anu sahih. Teras Imam An-Nawawi ngadalilan perkara ieu ku dua ayat. Ayat anu kahiji, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. ieu doa dipanjatkeun, diungkapkeun, diucapkeun ku ibadur rahman. Anu ciri-cirina teh sadayana sarai wa ibadur rahmanul ladzina yamsyuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah. Nyaeta anu hakiki ya, anu saleh, jalmi-jalmi anu upami aranjeunna maapah di muka bumi ieu disebutkan haunan. DP-DP, handap asor, rendah hati, itu sombong, itu takabur, itu arogan. Sarang satrasna. Salah sawios diantawi sifat ibadur rahman ieu sok ngadoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Sarang satrasna. Nu dimaksud hablana hartosna a'tina, pasihan abdi. Teras min azwajina. Azwaj yaitu jama' tina zauj, boh istri, boh pameget. Dina non dina urusan agama bahasa fushah zauj pasangan, tiasa istri, tiasa pameget. Tapi dina ilmu faraid, para ulama ngabentenkeun istilah zauj kanggo pamegat atau caroge, istri disebut zaujah. Upami caroge disebut zauj. Upami istri tambah tak marbutoh zaujah. Kanggo naon? Kanggo ngabentenkeun jatah bagian waris masing-masing. Caroge upami istrina maot kengeng warisan ti istrina. Kitu deui istri lamun caroge maot kengeng warisan tina harta carogena. Kedah dibenten mun bagianna benten. Maka disebut ku istilah anu benten. Upami caroge disebut zauj, upami istri disebut zaujah. Tapi lamun dina bahasa Arab di luar konteks ilmu faraid atau napi ilmu waris, maka zauj kanggo istri kanggo pamaget hartosna pasangan. Doa ieu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun hartosna pasihan abdi pasangan hirup anu saroleh. Istri salihah, caroge saleh. Kitu di pala putra saleh sareng salihah. Nan sababna sabab qurrata ayun hartosna bahasa orang sumber kabagjaan. Sabab orang Arab lamun bahagia teh disebut titinggalna atau socakna teh mencrang gitu, cerah. Siga urang we lamun orang ngaraoskeun katenangan, orang sok nyebut ti istri herang mata. Padahal cerina mah haneut dicabak teh. Mata'na kiruh da meureunan tos lamurnya. Tapi ti istri herang mata teh hartosna hirupna tenang bagja. Ti istri teh teu seueur ku kupingan nu awon. Herang mata teh teu seueur titinggalian anu awon. Nu di kuping raos, nu ditinggal raos bagja tenang disebut ti istri herang mata. Dina bahasa Arab disebut qurrata ayun. Teu aya jalmi anu ngaroskeun bagja dina kahirupan di dunia kajabi ninggal istrina putra-putrana saroleh. Sakuma Imam Al-Qurtubi netelakeun laisa syai'un ala a'yunin nas, laisa syai'un aqarra ala yu'ala a'yunil mu'min min ayyara azwajahum wa auladahum muti'ina lillah. Teu aya hiji perkara anu langkung ngabagjakeun hate jalma mukmin dibanding ninggal istrina sareng sarolehna sareng anak-anak turna saroleh taat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji sepuh umpama caroge ninggal istrina teh teu weureuh ibadah, baca Quran, taat ka carogena, ningali budak-budakna samemeh adzan tos ka masjid temung ukur nu wajib anu sunnah oge dilakukeun maca Al-Qur'an odoj one day one juz hafalana seueur akhlakna sae kumaha perasaan ieu Rama tentrem atuh reueus ku istrina ku palaputrana sanaos umpamana secara ekonomi kirang tapi ninggal saroleh aduh reg-reg. Sawang sulna umpamana seueur artos bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah teras budak-budak na palalinter nya nilaina a sadayana teras kenging padamalan anu gajihna ageung gaduh masing-masing bumi sareng mobil tapi karena salat hare-hare tara ninggal maca Al-Qur'an tara ka masjid akhlakna awon ka Ibu Rama na oge teu nurut sanes bala leunghar kumaha perasaan Ibu Rama aduh ngusap dada hayo salat atuh lah pak lah keur capek ki mah sarola salat wae mending ngagoler gitu umpamanya kumaha perasaan sepuh-sepuhna aduh matak mentegak matak kuciwa. Ya. Jadi anu dimaksud jadikan atau pasihan pasangan abdi sareng anak-anak turun abdi jadi sumber kebahagiaan kanggo abdi maksana jadikan aranjena jalmi-jalmi anu soleh sareng soliha. Maka sadayana orang peryogi maca doa iya ya. Bahwa orang salaku caroge, salaku istri, baca doa Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, doa nyuhunkeun pasangan sareng anak-anak turunan nusaroleh. Bahwa ti acan gaduh jara romlo. Baca doa ya, upaya pas kengeng kual dipasian anu soleh. Atanapi anu atos gaduh tapi pika sebelun. Gaduh barudak, sami pika sebeureun, da turunan meureun. Mangga teu nanaon, robah ya Allah aranjeunna pasian hidayah, eta maksudna. Sur doa-doa dina Al-Qur'an anu eusina nyuhunkeun pasangan atawa nepi putra-putra anu soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati solehkan anak-anak turunan abdi. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah pastian abdi turun-turunan anu saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiu du'a. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Eta doa-doa para nabi eta teh. Ka Allah. Nyuhunkeun putra-putra anu saroleh diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an. Bangsa saya doa. Nyuhunkeun putra sareng istri pasangan anu saleh salihah. Kanggo anu masih jomblo supaya dipasihan engke pasangan sareng pala putra anu saleh salihah. Kanggo anu atos gaduh tapi teu acan saleh salihah masih pikasara beuleun. Baca doa ieu supaya Allah nurunkeun hidayahna. Tah teras ditungtungan ku kalimat waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan abdi imam kanggo jalma-jalma anu tararakwa. Hartosna salaku kepala rumah tangga, mimpin istri, mimpin anak-anak. Jadikan abdi imam di rumah tangga abdi kanggo jalmi-jalmi anu tararakwa isina takwa. Pala putra na takwa. Bayangkan hiji rumah tangga. Sadena anggota kulawarga tararakwa. Aduh ademna luar biasa. Atuh. Nye. Bumi teh bakal hurung ku ibadah, ku amal soleh. Bakal makmur ku bacaan Al-Quran, ku zikir, ku doa, ku nasihat-nasihat. Ibarat ku lamun ditinggal ku para malaikat di langit. Eta bumi teh bakal hurung katinggal di cahayaan. Dibanding bumi-bumi anu sanes anu teu dianggo ibadah, rumeuk poek mongkleng teka tinggali. Tapi hiji rumah tangga anu dieusi eta di bumi nate ku ibadah. Ku salat boh istri boh pamaget. Istrina salat fardu di bumi. Pamagetna salat sunat di bumi na. Qabla atanapi ibadah, atanapi tahajud, atanapi duha. Tapi upaya nu wajibnya di masjid. Deras dimakmurkan ku bacaan Al-Quran. Sana anggota keluarga itu di kamarna masing-masing dermaca Al-Quran. Atura setan-setan nu aya di tengah lalacir atau kalalabur. Gitu dia diisi ku zikir, gitu dia diisi ku doa. Gitu dia diisi ku silih nasihatan, oh luar biasa. Jadi weh kula warga anu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah teh tenang. Mawadah teh pinuhku kasih sayang di antara sesama anggota keluarga. Warahmah dikucurkan ku rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atas wa iyamah hiji rumah tangga ideal. Bakal ngumpul di nakayaan bagja bahagia di dunia dugikan ke akhirat di surga. Nangke bakal ngarumpul deh. Abadi itu. Ya. Kabagjaan anak-anak. Wajalna al-muttaqina imama. Disebut. Wahya syahid li hadhal bab. Yakni ij'alna al-muttaqina a'immah. Yaqtadi bin al-muttaqun fi af'alina wa aqwalina. Fima naf'al wa fima natruku. Fa'inal mu'mina walasyama ahlul ilmi yuqtada bihim. Bi aqwalihim wa af'alihim. ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن شيء قالوا هذا فلان يفعل كذا وكذا ممن جعلوه إماما لهم. Maksud hadis ayat ieu doa ieu hartosna jadikan abdi imam kanggo jalmi anu takwa. Maksudna jalmi anu dituturkeun ku istrina, ku kula wargana, boh ucapan, boh amalan, boh ngalakukan hiji perkara, boh ninggalkan hiji perkara. Nu saya dilakukan, nu awan ditinggalkan. Dituturkan ku istrina, ku pala putrana. Terutama ya dituntut, hiji kepala rumah tangga, naon sababna tiasa diturut. Kahiji dipercaya ia kepala rumah tangga teh ngagaduhan ilmu. Sebab mengukur jalmi nu ngagaduhan ilmu anu ucapana dituturkeun. Tong boro ku kula wargana. Ku tatanggana ku balarea ku jalmi nu teu dikenal oge. Asal terang ia teh jalmi berilmu dituturkeun. Tah ieu anu disebut imam. Para ulama ti zaman baheula dugikeun ka ayeuna. Umpa Imam Syafi'i rahimahullah jantan imam. Dina masalah agama dituturkan. Maka lamun orang umpamana marentahkan hiji perkara, ngalarang hiji perkara. Jalmi itu sok ngabandingkan sarang kaul ulama, gening imam anu untuk itu. Kan gitunya. Gening imam anu ngalakukan kita. Nah, sababna, sabab memang imamah dituturkan saraos terkenal. Ayat tadi antara seorang anu kenal ke Imam Syafi'i, hartos natos pa amprok, benten tempat, benten waktos. Tapi naha, orang nuturkan anjena. Sabab anjena imam, dina masalah agama. Kunaon sababna jantan imam, sabab kahiji ilmuna, kedua amalna. Amalna saluyu sareng ilmuna. Te sulaya. Lawan saluyu kan sulaya. Sulaya teh hartosna patojaiyah. Henteu patojaiyah antara ucapan ilmuna sareng amalna. Eta anu ngalantarankeun aranjeuna disebut imam. Nu dimaksud waj'alna lil muttaqina imama diterangkan ke para ulama. Di antawisna Syekh Al-Utsaimin natelakan wal a'immah. Tashmulul a'immata fid din alladhi huwa al ibadah khassa bil insan wal a'immah fid da'wah wa fil ta'lim wa fil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa ghairi dzalik min sya'iriddin wa sya'irihi ij'alnal muttaqina imaman fi kulli syai. Imam nu dimaksudna ayat ieu umum mencakup nyakup mencakup bahasa Indonesia. Nyakup perkara-perkara agama dina ibadah-ibadah khusus atau napi perkara dakwah atau napi perkara ta'lim atau napi dina perkara amar ma'ruf nahi munkar atau napi na syiar-syiar agama anu sanisna. Dituturkeun ku balaria amal sareng penjelasan anjeunna dina perkara agama diturut dituturkeun. Nu diharamkeunana ditebihan ku balaria, anu diwajibkeunana dilakukan, anu disunnahkeunana dianjurkeun, tah dituturkeun. Tur hiji jalma mung ukur tiasa jadi imam upama dianggap eta jalmi teh berilmu. Da upama jalmi bodoh moal mungkin dituturkeun. Ibarat dina kahirupan dunya umpamana urang di dieu nya bade ka Jakarta. Heug urang bleng teu terang. Kumaha ka mana arah ka Jakarta teh? Cing urang bade nuturkeun sa, nuturkeun jalmi nu pulang anting ka Jakarta. Ulah sasab. Sur alternatif ti dieu ka Jakarta teh lamun umpamana urang nganggo mobil nyalira, suur kemungkinan jalan tiasa jalan tol Cipularang dugikeun ka Jakarta. Tiasa oge jalan ka dieu ka Padalarang teh aya dua, tiasa ka lurus ka Cianjur, teras ka Puncak, ka Bogor, teras ka Jakarta ngan macet. Tiasa ti Padalarang ieu mengkol ka kanan ka arah Purwakarta. Terus ka ditu ka Bekasi. Tiasa we ka dieu tah ka Cianjur engke mengkol ka Kenca jalan Sukabumi ngan muter meureunan. Engke berasna ka Ciawi deui ka Bogor deui terus kitu. Seueur alternatif upami alim capek nyupiran ya kana bus, kana travel, kana kareta parahyangan. Aina aya wus mengukur setengah jam. Angkat we ka Padalarang. Naik kareta api wus. Mung 26 menit nami oge gek, nami oge ngalanyap terus dugi deui itu. Tah, seueur alternatif kitu. Urang teu acan pernah ka Jakarta. Tapi rombongan sana ku urang dituturkeun. Pasti jalmi anu sering pulang anting ke Jakarta. Berilmu tentang arah jalan ke Jakarta. Tapi lamun umpamana sami-sami bleng ke mana ke Jakarta tanya. Tiasa muka Google Map gitunya. Ah pokoknya mah kira-kira. Derte ti dia ke Cimareme, derte ke Katuhu terus ke Bandung. Derte terus ke Cileunyi. Ruh kemana itu Kenca kakak tuh, lamun ka Kenca ka Tanjung Sari terus ka Sumedang, lamun kakak tuh ka Cicalengka terus ka Garut terus ka kemananya? Oh tepak teh beras teh ka Surabaya tuh. Ke urang dituturkeun ngiring sesatnya. Eta dina kahirupan. Komo dina masalah agama. Teu mungkin urang nuturkeun jalmi anu bodoh. Pake jenggot-jenggot jeung nu jeung nudugul atau ngiring sesat meureunan pasti nu dituturkeun teh anu berilmu. Ta eta ayat anu kahiji. Ayat nu kadua nu dijadankeun dalil ku Imam An-Nawawi nyaeta wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami terus ngajadikeun di kalangan manusia imam-imam. Anu masian pituduh ku parentah ti kami. Maksudna ae sayyarnahum a'immatan ulama yahdunan nas ay yadullunahum ala dinillahi bi amrillah. Hartosna kami tos ngajadikeun di kalangan manusia imam-imam anu ngagaduhan ilmu. Ku ilmu eta jalmi nundukeun manusia kana kasayan. Ayana kalimat bi amrina nuduhkan manusia ku parentah di kami hartosna ku syariat Islam. Nuduhkan manusia kana Quran sareng sunnah. Tur ieu mung ukur tiasa kahontal ku para ulama. Teras disebutkeun naon sababna eta jalmi jadi ulama, eta jalmi jadi imam, tuturkeunan balarea ku Allah disebutkeun lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena dua sebab. Sebab nu kahiji eta jalmi teh sabar, kadua yakin. Dua ieu bekalna teh. Makana para ulama netelakeun wa bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fiddin. Ku kasabaran sareng kayakinan bakal kahontal kaimaman dina masalah agama. Hartosna eta jalmi bakal dijadikan panutan tuturkeunan ku balarea dina perkara agama. Sabab eta jalmi gaduh dua. Naon dua eta kahiji sabar, kadua yakin. Sabar dina masalah naon kahiji. Sabar nalika diajar. Samemeh jadi ulama kan bodohnya. Jadi ulama teh ku sabab diajar. Diajar nate wajib tekun, ulet sabar. Sabab lamun teu tekun, teu ulet, teu sabar, tiasa liren. Dahororea mah tuh, kada ngapalkeun. Kamu urang mah tos kena ku panyakit hese apa? Gancang poho. Lamun teu ulet mah aduh harorea mah tuh. Terus kedah ngapalkan, kedah nulis, kedah memahami mikir iya, mikir itu. Para orang teh hoyong istirahat, hoyong jalan-jalan, hoyong healing, hoyong wisata, hoyong senang-senang. Ya kudu diajar terus. Lamun teu sabar mah, komo barudak arayeuna. Masa-masa nanaon, ara rameng, senang-senang gitu. Kedah ngapalkan, kedah diajar. Haroreamna luar biasa. Makana teu aya hiji pasantren oge di Indonesia. Kajawi pasti santrina aya nu kalalabur. Di urang aya? Aya. Ari fisikna di dia, ari pikiranana di bumi. Ari fisikna ningali Quran, ningali buku pelajaran, ari pikiranana mah nu kabayang teh TV, internet, HP, laptop tah kitu. Atuh patojaya. Antawis naon nu diamalkeun sareng naon nu dipikahoyong. Teu betah. Aya nu kabur aya. Setiap pondok pesantren pasti aya sahebat kumaha sasaeuna eta pondok pesantren. Kalebet di pesantren urang aya nu kabur aya. Nya. Keun we nu kitu mah lamun bahasa urang nama eta mah racunna lah anu memang kadah dipiceun. Lamun henteu ngaruksak sistem kapasantrenan di daerah urang. Keun eta. Ibarat serahna lamun dina beas mah nya sameh di sangu, sameh diisikan, dipilihan heula nya. Bisi aya keusik, sok aya keusik, aya. Bisi aya serahna, bisi aya benda asingna, kadang-kadang tah dina sangu tah sok aya kawat hektar gitunya, aya rambut bahaya lamun katuang teta. Aya jalmi anu ompong gara-gara ngegel kesik dina sangu, aya tak gitunya. Tah, eta serahna di piceunan heula. Tos murni beas nembe diisikan, nembe dikarihan zaman baheula anggapnya, nembe dikarihan, tos dikarihan nembe di disepan kana asepan sareng seeng gitu. Terus tos asak di akel namewe dituang. Sareng sambal medok. Tah nu kitu tah. Yogi kitu santri ribuan. Anu engke bakal jadi dai, bakal jadi ustad mah. Lamun tina sarebu aya 10 we engke anu jadi pelanjut jadi ulama. Otos hebat luar biasa. Seseurna mah gugur di tengah jalan. Aya santri tos beres ngaos dugikeun ka taunan belasan tahun tos beres teh jadi pebisnis. Sanes jadi ustad, aya milari artos. Sanes nyebarkeun ilmu, sanes nambah ilmu seueur. Lamun teu sabar moal jadi ulama. Sabar nalika diajar, nalika ngapalkeun, sabar nalika ngamalkeun, nerapkeun, ngaaplikasikeun, sabar nalika ngajarkeun terus beres, diajarkeun, didakwahkeun. Nah, dakwah periwika sabar periyogi atuh. Lamun teu mah haroream. Da capek, ya capek pasti rasana usaha, ikhtiar, perjuangan capek. Lamun teu kabita ku pangbibita ti Allah mangrupi pahala anu ngalir teras jariah leungkeun ka dinten kiamat. Lamun teu kabita ku nasib di akhirat haroream dakwah teh. Komo anu dakwah pasti dicawat, dicela, dihina, dibuli ku jalmi-jalmi anu teu tersep kana dakwahna. Teu satuju kana dakwahna. Wawuh henteu, kenal henteu, tapi aya dakwah nyebar di internet ka dunia. Ah itu satu, wah dicela nah habis-habisannya. Periogi sabar, periogi sabar. Tah, para ulama zaman baheula, sabar narika diajar. Sabar narika ngapalkan. Sabar narika ngajarkan. Sabar narika diganggu dakwahna, dihina dakwahna, duikeun ka disiksa. Sadana imam anu opat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, pernah dipenjara ku penguasa zalim disiksa habis-habisan. Duikeun ka Imam Malik mah si pananganna teh coplok tah, dislok kitu tah. Misalah, kunaon disiksa. Sadayana ulama, kalabet Imam Syafi'i, kalabet Imam Syafi'i. Tapi aranjana sabar. Henteu mengeluh, terus tetap istiqomah dina dakwahnanya. Makana aranjana janten imam. Allah netelakan, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Taya muqaddimah bab ngarintis kasayan. Insyaallah hadis-hadisna kurang bahas dina pertemuan anu bari dongkap. Ayeuna mah cekap sakitu heula nu kapihatur. Ayeuna urang nema kana tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga ti bapak-bapak heula. Tuh surik kiti.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz patarosana anu aya pakuat pakaitna sareng milih pamimpin. Abdi kantos nguping upami milih pamimpin anu kenging tacan tangtus leres sareng sawang sunah pamina milih anu leres tacan tangtos kenging. Sareng nguping aya hadis sing saha jalmi anu milih pamimpin dilantarankeun ku ta'asub panatik buta niscaya ta jalmi tos berkhianat ka Allah sareng rasulna anu tiasa ngabotkeun hisabna di akhirat. Nah hadis eta teh sahih, nyuhunkeun penjelasanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik. Cara milih pemimpin di zaman baheula, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebih benten sareng cara milih pemimpin zaman kiwari. Zaman baheula aya sabaraha cara. Kahiji ku cara musyawarah. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantunkeun para sahabat musyawarah. Teras sepakat nunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa amruhum syura bainahum. Anu kaduana ku cara nunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nunjuk Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Kitu deui ku cara nu salajengna sapertos Utsman bin Affan sareng Ali bin Abi Thalib sadayana dumasarkana musyawarah jalmi-jalmi nu sareh nu berilmu eta teu sadayana rakyat dilibatkeun henteu. Tah cara-cara zaman baheula teu aya nu diterapkeun ku cara-cara zaman ayeuna nu disebut demokrasi. Sadayana rakyat milih. Sehingga suara hiji ulama besar nu saleh nu berilmu disamikeun sareng jalmi bodoh doraka. Lamun aya umpamanya 10 urang, 8 di antara bangsat, 2 di antarana kiai. Dar diayakeun pemilihan ku cara demokrasi. Kira-kira nu bakal jadi pamimpin saha? Bangsat. Sabab nu 8 eta milih bangsat. Lamun kiai nu milih urang moal teh sanga bangsat teh kan kitunya. Tah kitu. Tah kumargi kitu sistem demokrasi nu ayeuna diterapkan, teu mungkin aya dalilna di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumasar kana hal eta maka hadis-hadis anu tadi ditaroskeun seueur anu dibedol dipaksa-paksa diterapkan karena sistem pemilu nu didasarkan karena sistem demokrasi ayeuna. Dipaksa-paksa buah ayat, buah hadis. Tah, jadi sabaras nu tadi laisa minna man da'a ila asabiyah. Laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Sanes umat kami, jalmi anu ngajak kana asabiyah. Asabiyah teh fanatisme. Boh kana kasukuan, kana kelompok, kana golonganana. Sanes umat kami, jalmi anu perang dina landasan asabiyah. Sareng sanes umat kami, jalmi anu maut dina memperjuangkan asabiyah. Kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Sebab eta pemecah belah persatuan kaum muslimin. Jadi kedah dinomor hijikan ukhuwah islamiyah kepentingan kaum muslimin. Eta anu salaresna kedah dilakukan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi naon anu ku urang dilakukan ayana. Nerapkan sistem demokrasi. Sadana jalmi milih. Eta gampang dibobodo. Sanas umpama aya debat capres. Katinggal di sahanu unggul. Saha anu awon. Anu pelangak-pelongo tengartos aya. Anu aktif aya tapi ngaco. Anu leres-leres ilmiah berdasarkan data aya. Namutkan eta mah. Anu pantas dan presiden teh mana. Terus jelas. Tapi tesana jalmi faham dina masalah eta. Jalmi bodoh mah atos anu penting mah pasian artos pilih ieu pilih ieu siap kan gitunya. Di bodoh di pasian data anu salah atos bengkol. Tah akhirna mah seueur pamimpin anu kapilih dumasar kana hasil manipulasi. Manipulasi informasi, manipulasi data, sareng satrasna. Akhirna saha anu kapilih jalmi anu paling jitu strategi dina kampanyena. Sanes murni eta teh pilihan terbaik sanes. Jalmi terbaik sanes. Intina malah kitulah ya wallahu a'lam bissawab. Untung teu ditaros kedah milih mana. Makanya mau dijawab. Ibu-ibu aya, Dadang di studio mangga.
2: Ayati Abu Ibrahim Cimahi Ustad. Assalamualaikum Ustad, barakallahu fikum. Rerencangan abdi, aya nu gaduh usaha dina bidang reklame. Ayeuna teh nuju usum nyaleg. Kengeng teh nampi pesanan pemasangan baliho caleg Ustad. Jajakumullah khairon, mangga.
0: Kumaha tata. Emang teh ada patarasan sanes gitu. Dang pilih atu. Cing baca kenusanesna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Mugia Ustadz sareng keluarga selalu dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, izin nyungkeun nasihat sareng doa. Mugia abi, istri sareng anak-anak abi tiasa linggih dicaket lingkungan tarbiyah sunnah supados lebih caket nima ilmu agama sareng memperbaiki akhlak. Nyungkeun saran Ustadz. Qodaullah, abi ayeuna linggih di Cikarang ngahiji sareng kakak ipar sareng mertua dan mertua. Abi ngarasa tetenang linggih di dieu karena keluarga istri jauh tina ibadah ka Allah. Salat wajib seueur dilalaikeun. Akhlak kakak ipar ka ibu mertua kasar, osok ngabentak-bentak. Abi hawatos ka anak-anak abi perilakuna sapertos kitu sareng hawatos ajab ti Allah karena seueurna kamungkaran. Mohon Ustadz nasihatna Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Afwan Abi Luki tilas peserta bahasa Arab nu kawitna linggih di Maroko aina di Cikarang.
0: Tebihatu Maroko mah di Afrika. Barakallahu fikum. Ieu mah sanes patarosan tapi curhat. Intina mah mangga ikhtiar usaha supaya setiasa ngalih ka dieu. Doana mudah-mudahan dilancarkan, digampangkan segala rupina. Salami teu acan hasil, sabar. Teras ikhtiar, teras ngadoa, teras sabar. Ya, gitu we, wallahu a'lam. Aya deui jamaah di dieu, tadi tuh aya Pak Kusnadi tuh.

0: Bismillah. Ustad, biasana abdi teh upami bade ka masjid sok disampeur. Hiji waktos anu nyampeurna telat, abdi hareuwang teu ka bujang ka masjid, abdi teh inisiatif salat sunah heula di bumi. Nuju salat sunah kurunjung anu nyampeur abdi teh dibatalkeun tetah salat sunah teh karena perhitungan abdi ka masjid teh langkung wajib ti salat si salat sunah. Kumaha Ustad upami kitu? Nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha tah nu sok nyampeur telat? Mun aya di dieu tong telat atuh karunya nya. Samemeh adzan sampeur Pak Kusnadi. Iya. Upami tos adzan teh acan eno nyamper wae teras salat sunat. Bari ngantos anu nyamper, pas nuju salat kurunjung nu nyamper. Kalah dibatalkeun teu kedah. Tapi kahiji tiasa diamanahkeun ka anu di bumi istri atau para putra mun eno nyamper pirang ngantos. Atanapi salatna di ruang tamu. Jadi pas aya nu kakatrok assalamualaikum tarikeun. Allahu akbar. Oh, merenju salat sunat terangin ngantosan. Jadi teu kedah dinaon? Teu kedah dibatalkeun, teraskeun heula. Salami orang yakin moal telat salat berjamaah di masjid. Tah, jadi lamun orang umpamana terang kabiasan masjid itu ti adzan qomat tu 15 menit. Jadi tiasa salat sunat heula di bumi, satu seta teras angkat mangga teraskeun salat sunat, teu kedah dibatalkeun. Kajabi lamun umpa ka kuping nuju salat sunat dertek qomat, batalkeun. Sanaos aya di masjid. Upaya orang nuju di masjid nuju salat sunat, boh tahiyatul masjid, boh qobla, teras qomat, batalkeun. Sebab Nabi SAW menetelakan idza uqimatis shalah falas sholata ilal maktubah. Lamun tos dikomatkan sholat, maka aya sholat nusanes kajabi sholat fardu. Makanya para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin menetelakan sing sahajal mi anu naraskan sholat, sholat sunnah. Saat tos dikumandangkan komat, maka tesah sholat sunatna dumasar karena hadis anu nembe idza uqimatis shalah falas sholata ilal maktubah. Nudih maksud falas sholata tekenging ayat sholat nusanes alias tesah sholat sunat upamintos dikomatkan kajabi sholat fardu, batalkan sholat sunat. Gitu deh lamun orang menuju di bumi kakuping komat, batalkan enggal gura-giru sholat. Taina lamun umpamana orang ngantosan anu Pak Kusnadi umpun ngantosan anu nyamper telat di hari wangken sekedap di komat angkat we nyalira. Apalkan biasa Pak Kusnadinya ayat tongkat tos-tos apal jalana atau setinggalkan. Bangana telat gitu. Tangke we gelendeng. Lamun tos beres sholat telat wae gitu ta. Wallahu a'lam bissawab. Sekapulanya dukin kakak dia insya Allah orang teras kendai dina dinten senen an rebo nubadi dongkap. Subhanakallahum bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-7768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, ya Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayroha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ. Di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talhah. Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Abu Talhah berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau. Di jalan Allah Subhanahu wa taala maksudnya." Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Bah, dhaka malun rabih." Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talhah ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhul Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasannya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan atau yang ia sudah pakai atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insyaallah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini